0: Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramah sam aktiviti dan media di saman pinikiran interaktif iperaduan, pinikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak into Sarawak.
1: Ya, jadi jam tadi sudah malam bertaruh minit ripas pukur mai isan-isan ya. Jadi kita berada dalam segmen Mijang Ngupi tadi isan-isan nanti topik ta kami ata dongen pari peluang ya na pari ka umur merak tak suto i semang mai sawa ani pingubah adi reta nai dalam pemuda kita.
2: Ya, jadi sekiranya dog juga peluang kita balik lagi dengan umur semua sawa. Ting magic Kuan Francis Jena. Ya, menang ting magic semua sawak. Jadi ini pengubah dia ratu nah kita.
1: Jeng jeng.
2: Okay, Nur Azira menang. Kena akulah, komen akulah DJ. Kalau aku kembali umur semua hi, aku akan belajar sungguh-sungguh. Sebab cita-cita aku bayu tercapai. Tapi bersyukurlah ni dah juga tempat lah.
1: Jadi betul ya, bege barata ya, Aji ya, kami tak dongin na peluang ya, na pari ka umur tak di bermerak bege barata adir anak
2: sambung sekolah
1: skura amai des tegar kam jah ata deh an skura
2: pada
1: ketika ia ta deh bin agi stegar ia ata deh bin peluang ya nyambung belajar stegar ada suku beranya
2: ya ke suku belanja ya
1: stegar agi ge stegar ata di ripas ta ko SPM MK Suto ya tak guna nyereja nggak tak turun sesama tak beranya
2: belanya sekolah balas CN mungkin masa N kita lagi kayak dapat juga peluang lah masa N ya
1: jadi kena lagi barat tadi terpaksa berkorban
2: iya pakai money untuk family untuk mama lagi kan.
1: Jadi menaga agi gah barata adi ada dapat dari nyambok skura ta setegar atau paksa jaga sini sama kasih mak babai tak ada dah sehat.
2: Betul.
1: Jadi atau paksa deren. Jadi anda kena so setegar mana dinang dingan tetajan nang kami ibin peluang ayah nyambok skura padi.
2: Ayah belajar sungguh-sungguh kuan. Belajar sungguh-sungguh ya. Okay ni lagi ya DJF selamat pagi Christopher Nail ni ku nanti anu ati kembali umur semeng mahi sewa ku an jadi askar sebab minat ku sok sekolah rendah lagi.
1: Impian betul
2: kadang-kadang impian kita sen kayak tercapai lagi
1: selalu bukan kadang-kadang lah Ji selalu selalu menyebut pasar impian sen beranda nang ambition cita-cita selalu ini kayuhana adi ata raan jadi masa tase masa tadi sekolah rendahkan selalu cikgu sikit lah awak nak jadi apa kalau awak dah besar an jadi doktor an jadi pilot an jadi engineer an jadi masam-masam angkasawan
2: ya kalau Dayuk memang jadi cikgu
1: jadi cikgu
2: ataupun jadi misi
1: dari pas ada membagak jadi DJ
2: bidang terjun
1: jadi anak-anak lah ni so ni peluang kami tak dongen peluang bedak pari ke takah umur tak lagi bermerak
2: semahi
1: semangmai sawa
2: kira mabuk sekolah lah sen kira mabuk SPM mabuk ni ujian ujian sen SPM terus semangmai sawa jadi kita mau kaipun mengenai halah tuju kita
1: betul
2: masa sen lagi bayi kita mikir lah ya DJF
1: betul
2: masa lagi mikir aku rasa kerja kah aku rasa sambung sekolah kah ataupun aku rasa mengenai lagi iyalah lagi umur apa lagi muda masa sen
1: jadi bisa ngan komen di Facebook YFM Abdi Yahya kas menaga telefon ke di nombor 25 6 50 25 6 4 3 okey jadi agi kah komen sobra dengan tadi dengan so Facebook je
2: detik dengan ku di menang nara belajar jadi DJ kuatnya
1: Manya jadi DJ, kerja pakai shift.
2: Okay, ayuh, kerja shift, kerja sampai terup ngaruk lagi.
1: Okey, atau tinggal ada dengan tati lagi tele.
2: The call ya.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
1: Aha, hello. Yeah. Selamat Isan-Isan ni Desem.
2: Selamat berpagi.
3: Selamat Isan-Isan. DJ ini selamat berpagi.
2: Ya, Mide.
1: Okey, Mide. Jadi kami Mide dongnya peluang pari lah kira agi magic lah. Magic mula-mula agi asuh ruah lah, asuh ruah. Mungkinlah agi kabur. Ada pasal ceng. Tiba-tiba Mide bi umur semang main sawa.
2: Wow.
3: Oh, sekira sekira itu menyetak saktian lah.
1: Jadi jadi kami Mide tiba-tiba pari ke umur semang main sawa. Ani adi Mide rek nai.
3: Ati kak ati kena ke topik kaki sebab pati aja.
1: Kira-kira topik cerita dongeng lah.
2: Cerita dongeng berpagi ti.
3: Kena ke topik kaki sebab pesak dinang ngera building the castle in the air. Kayo di dia nak tengok macam ni susah pakai ayalah ati topik ada semadi tengah kelakar meja kopi betul ke ada. Ina ka DJ AJ.
2: Ya.
3: So tolong DJ tolong repeat soalan ngan ke je.
1: Okey. Mutika, kami kami mide dongen peluang lah ye na pari ka umur di kita merak lah suto is memai sawa. Ani pingubah derma pemudip mide adi mide renai.
3: Kami menana kami lagi peluang yang tak ada ya. Aku ana pari sihat, pari sihat. Cakap kok mana aku ten ko ambition ko ada shop shop ku bisa shop ku sekura aku an pari pari belajar ni ana pakai ya gerang pilot pilot pakai dawai aku aku mukok sekolah aku pergi interview pakai kuda dapat penting rezeki sebab aku rapat maklumlah dua jadi menak lah nyambok sekolah baru nyambok sekolah baru sebab apa ya ni to improve ane science subjects na especially ane mana mathematics physics ati dua mathematics physics geography masa masa ami lah masa ami masa ami ane jadi apa boleh buat lah dah tercapai pakai nyam tadari kami ku tanya sawa jadi ya nyam tadari tanya sawa jadi ya tercap pari semua mai sawa aku minta depu sihat cakap mana ada ya
1: okay
3: pari bersukan bau main hoki pak hoki ke mating di kampung dia nah masa masa sekolah ada main main bola main hoki masa sekolah aku main lagi main main bola main hoki jadi di kampung mah yang tak dari ke bola adalah bola main bola benar ya
1: okey jadi jadi anaklah tung mide lah kira
3: pasal kami renang sorry ati pasal sosialisme deh. Pasal sosialisme. Ada kurang rifa aku boleh bukan lah sebab ati ya pasal nang. Mena aku ati entah apa sosialisme. Aku suka so sekura bisa nang sosial bergaul dengan barada dari dayung. Jadi muna nyam tada mung aku sung mai sawa pari sung mai sawa aku bedah pari ati ayo bara bergaul dengan bara dayuk
1: amai mani
2: bergaul dengan bara dayuk
1: amai mani
2: mani meyak Aduh, DJF mana tahu nak?
3: Sebab, sebab mana dayu kati begit manja. Oh,
1: manjalah kena.
2: Manjalah kena dayu. Mati mengharimau ngau mati ah, menang dayu. Menang dayu gauk dengan na. Gaus dengan.
3: Mati nak tu. Saya kujet mendam bo, mendam kujet dayu. Macam tapi kujet pak up na. Mendam bo.
2: Ya.
3: Ya. Kau mana dengi? Ah, kayu di dai nah dai ada pe bisa dai. Ah, ataupun hey seno turu kembit lah. Seno.
1: Manjalah.
3: Saya jauh ini merek si Ed lah mani ada ada bed tembe senyum
1: betul betul
3: nah, ya bagus terangai bisa mengikut
1: bagus okay terima kasih
3: kan apa penting dah di JNJ memang di JNJ lagi bisa nek lah ha
1: okay kerang mide
2: ya
3: so hati dia dapat aku pakai petna tujuanku kembali ke semangat saya aku hari sihat
2: sihat sihat
1: terima kasih
3: sihat ngacaka sihat ngacaka hanya mondi tujuan
1: okey
3: so aku ingin tenang selamat Islam di saat kau angan di dua kau mana para DJ DJ tak dibekan kau mana para geng geng Allah kau mana kau mana para pemenang pemenang radio station WFM dikit dikit lagi so aku harap so perang para di dalam senang kau damai kau sihat selalu kau mana meluah pakai pelitup muka sebab jerebu babu lagi mundi tempat tenik ni di suburan babu lagi jerebu kabar dari ke rumah tapi kiri kursa tiba nama aku guru exactly di jadi, di ruang tamu jadi di mengena kapok kami lagi dan dari ke rumah dia dari duduk dari duduk bukan ayah tak terusuk seberan pak kata dari ke rumah
2: ya
3: okay thank you
2: ya terima kasih Midi.
1: Okay, jadi anda tinggal kami deh. Adi nang kembali ayah pari dapat pari ke umur di mara ayah anda sehat jaga penyihat perangan. Yeah. Okay, jadi tadi basah dengan komen sobat anda atau peramana
2: kita berhibur saya.
1: Kali tinggal ni tinggal ragu all this ya poetry in motion so Johnny Tillerson Hasyan Ambrose Nyoso.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Okey dia, yeah. Ragu ke mana pada Kerry Geres Ragu ada nak tinggi aku. Jadi banyak tahu tinggi
1: ya. Apa
0: kita masih setengah jam tinggi. Sama dengan DJ F sama dengan DJ NG di drama segmen Maka Kerimo Hasta. Gimana di drama topik tadi isan-isan nanti kami atau dognya na peluang pari ke umur takah umur tadi bapa marah ya. Jadi ani adi rantai nai pon ka ani pingubah drama pemudip ta adi rantai nai. Jadi ngan komen di Facebook YFM Bidaya pon ka telefon ke di nombor 2560-2546-43. Okey, Angel. Ya.
1: Okey, Angelia Insidor menang. Sekira ia ku parik ke jeman umur semeng mehi sawa DJ ku an parik nyambung skura. Amai dewa iskura nek takah LCE ataupun SPM. Amai jeman mi kemai gagal LCSPM dah tunggang repeat merut form 4.
0: Jadi, anda lah tu juga komen ya. Bukan sauna lagi dengan komen.
1: Ada. Okey, Angelina Lin. Terima kasih. Untuk topik pagi ti, kalau dok jukan peluang balik neg umur semang mai sawa, kurak sambung belajar dalam bidang kulinari sebab ku suka tebek inya nenek the TV dengan the YT.
0: Jadi anak mai suka minat di bidang kulinari.
1: Benpit.
0: Ke Benpit nanti ti. Good morning DJ. Bagi aku ira belajar medical, ira jadi doktor.
1: Wow.
0: Cita-cita kait
1: Chopper.
0: Kesian.
1: Kemudian doktor Dramin saja.
0: Benpit berapa macam doktor sebetulnya. Doktor dia semesti merawat daya.
1: Betul.
0: Di hospital ada pak kami jadi ane dah pandai dalam menyelesai terdek susah daya ke anda pun doktor
1: doktor dan menyelesai penyusah. Kan yeah. Kan doktor untuk belainya ada kecewa cinta doktor cinta
0: doktor cinta. Yo, doktor cinta.
1: Si NK perlu ira PhD kau, doktorat kah Kaisa. Memang otomatik semuanya boleh jadi doktor. Okey, si lagi.
0: Hati yang pakok.
1: Ya. Okey, nak menang. DJ mun aku dapat balik lagi ke umur semua sawak, aku akan belajar bersungguh-sungguh. Biar sampai ke Menara Gading, so aku dapat kerja di Pagu Kona. Pak Adin ku mau rasa bersyukur sebab bala ondaku mau bujur tongon dan sok koja pingunai. Hidup adalah anugerah yang harus disyukuri.
0: Betul.
1: Tiap penuh kita harus bersyukur lagi ya.
0: Betul. Sungguh ani kayu diantar dawa masa tadi babe se ibu mara atau ada tong apa di pak atau patut ge bersyukur di ani kayu ade tak apa madin sekurang-kurangnya tak ada hidup merempang.
1: Betul. Kita ada ramin.
0: Sungguh atau meting banglo atau meting istana pak atau agi ge ramin
1: ya ramin.
0: Tak ada dok ujen, ada dok surat.
1: Betul, kayak dok kilat lagi.
0: Jadi, betul.
1: Misal lagi pimaan pun ada tunuh meja.
0: Betul.
1: Ada tibuk dah sihat lagi.
0: Betul kenang hati yang terjang.
1: Betul.
0: Bersyukur. Pak, sungguh menak lah. Kami tak dong yang peluang lah.
1: Ya.
0: Ya, naik perubahan di tika
1: atas. Dalam pemudip.
0: Dalam pemudip. Ini adi atas raan naik ya.
1: Ini darah nubah kita. Lebih lagi umur semua mahisawa. Kira mabuk ada ngumit test SPM.
0: Okey, jadi bisa telefon ke di nombor 2546-2560. Muka anda pujuan dengan salam.
1: Salam
0: pula. Pujuan dengan komen tadi di Facebook YFM Bidaya. Okey, demdiknya.
1: Masterpiece. Kenapa?

0: balik deng umur semang mai sewa kurang ngunah improvement dalam pelajaran aku dapat neput bala dingan dema ngemin api mudip susah bawa sekolah nak napa magau kerja nak belanya adep dapat nak nyamung sekolah ngemin na tapi belanya kai sade ngin adep tin nakinya susah. Ya, sentiasa bersyukur sama ada nikmat yang besar ataupun kecil. Ada penting dan memang kita sentiasa bersyukur. Ya.
1: Okey, jadi tak peduli dengan peramatan karya TNJ, karya kita sama-sama kedengar Raguso Elawati Dayung.

0: the smoking ragu living next door to Alice.
1: Okay, yeah. Jadi jam tadi sudah madendam 22 minit dengan Pukor Pri sana sana. Mm-hmm. Jadi dengan Pukor Pri te agaso pusat berita radio Kuala Lumpur. Dapat doga kedengar. Jadi kita boleh drama topik tadi sana sana nanti.
2: Yeah.
1: Kami ata dog niat na peluang pari ke zaman ta adik gim bermara. Aha, ani pingubah drama pemudip ta. Apakah ini adi reta naik ya? Rebis segera ngata benda adaptar rebis mujur, rebis maju.
2: Betul.
1: Jadi bagai komen berada dengan taya ji ya.
2: Yeah.
1: Adi nang an parik sekurang.
2: Ayo nyambung sekolah. Jadi menghendri Bali itu pun sama lagi. Waktu repali ke umur semuai ukuran sambung sekolah lagi mid diploma, degree.
1: Yeah.
2: Lepas sinya Cambridge masa no. Terus on kerja sebagai office boy man gaji RM200 ni burat.
1: Wow. Kami imagine Henry Bali umur semua masa awak lepas senior Cambridge terus kerja man gaji RM200 ni berat. Kami zaman Mahdin jam asawa 2026 man gaji RM200 ni buran. Adoi.
2: Ini dalam
1: reload handphone pun dah cukup.
2: Kaya cukup.
1: Inyok motor pun dah terpari.
2: Ya. Betul. Minum motosikal pun.
1: Inyok motosikal pun baik-baik tentu.
2: Baik tentu lagi. Menekan sawak 2006 tingin rega barang. Rega inyok. Ni liter pun mahal lah itinah.
1: Jadi ya, komen Henry Bali ti betul-betul teban pari ke zaman-zaman adi jah ya. Atak selalu kedengar ya, Ji. Semuk babai ta adi nang jah aku sebengas ku kerja kaya man gaji mai puru ringgit ni buran.
2: Betul.
1: Man gaji 120 ringgit ni buran. Sumpah tak imagine Madin kami ta man gaji 200 ringgit, man gaji 100 mai puru ringgit ni buran. Oh yo, apa mau jadi? Tidak makan oh.
2: Merempat lah itu macam mana betul. Kena buka pikir kita nginti masa awak 2006. Jadi masa sen dah bi umur semua mai sawak. Dah terus lepas habis senior Cambridge, dah terus jadi kerja office boy. RM200 ni buran. Ni buran sen bayu nan nian tu.
1: Sen makuan aku. Ya.
2: Sen makuan aku. Okey, Jiho Metoy menang. DJ, aku baku tapot pali umur ku semua mai sawak. Oh ya, belajar nak peringkat bigatung. Pak Oni doi tapot school eh. Anak sukun ku mau okey walaupun bijaya. Terima kasih Dr. Pak. Kemani anak sukun pun boleh nyambung lagi.
1: Florence.
2: Florence pun menang.
1: Kalau lagi peluang aku an Paris Skura kayak fuyo.
2: Paris Skura. Semua mai sawa. Okey, semuju.
1: Lagi dengan ta telefon nanti. Hello.
2: Selamat pagi.
1: Hello.
2: Tapi ya na.
1: Hello. Oh. Line petud.
2: Petud ya.
1: Okay, jadi anak kedah so komen abah dengan tak ada yang ingin komen di Facebook YFM bila ya jadi tak juga pernah mendengar NG karya ragu. Cukup
2: lagu temaga. Lagu dipagu. Nah.

0: Ragu ditambah nama ada Eliza Suzina Ragu ada dan Jabang. Okay, jadi jebeng-jebeng ke? Okay, jadi lagi last comment.
1: Last comment kita, Jonah Rigom. Bagiku, kan dapat kembali dengan umur muda atau mengumahi sawa. Aku kan belajar bersungguh-sungguh supaya dapat degree atau master. Sebab cita-cita aku nak jadi cikgu. Kalau jadi cikgu, banyak cuti, oi.
0: Oi, betul ke? Oi,
1: masa free memang banyak. Benar lagi, anaknya sekolah, anaknya komisi. Cikgu pun komisi. Pak ada lagi menang nekinya komisi cikgu pun
0: kerja.
1: Kira ada kerja kelas tambahan.
0: Ya betul. Ataupun naik kerja-kerja berkena di berkaitan ya.
1: Berkaitan dengan pelajaran ya.
0: Okey, jadi kami dah tinggal jam tadi sudah pun atau menekah penaben program tagih yana segmen Mekat Krimuhas tadi Isan Isan dan Noti. Jadi ini menandai berangai dengan pukul Priite Agasso Pusat Berita Radio Kuala Lumpur dapat doga Kedingah ya.
1: Lepas ini kita akan berhibur bersama dengan DJ kita tiap rupagi nudua Raja Pantun beraksi.
0: Jadi sama DJ tersohor YFM
1: Bidaya DJ Jays.
0: Jadi terima kasih kesan program yang lagi bersama kita di YFM Bidaya. Terima kasih ke yang barata di telefon, barata di mengenai komen di Facebook.
1: Jadi dengan sen
0: jadi harap anu tak dia nawati kenung duduh lah.
1: Betul.
0: Kerja pernah ataupun kenung duduh ke. Jadi harap atas re udip drama puno buat senang ke. Okey, jadi Ragus Kasen so K2NG Tonya Spoji
1: Rugaun
0: Kari Pasana Ragu Hasya
1: Nasir Evergreen Johnny Lim
0: Green Green Grass of Home.

0: Penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang mengemaskini sistem masing-masing bagi mengenal pasti reka bentuk dan ciri MyCard generasi baharu dalam proses pengesahan identiti. Jabatan Pendaftaran Negara JPM memaklumkan langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard baharu ketika melakukan pengesahan identiti. Beberapa sesi libat urus bersama agensi berkaitan dan penyedia EKYC telah serta sedang dilaksanakan bagi memastikan proses pengesahan identiti berjalan lancar. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri. Sebaliknya, memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dalam pada itu, Persatuan Akauntan Bertauliah ACCA bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan KPM bagi meningkatkan kemahiran kira-kira 1,000 pendidik prinsip perakaunan di seluruh negara sekaligus menyokong sasaran Malaysia melahirkan 60,000 akauntan menjelang 2030. ACCA memaklumkan inisiatif itu bertujuan memperkasakan kumpulan bakat perakaunan negara dengan meningkatkan pengetahuan perakaunan dan peluang pembangunan profesional dalam kalangan pendidik sekaligus memperkenalkan literasi kewangan bidang perakaunan serta pelbagai laluan kerjaya dalam profesion itu kepada pelajar dengan lebih berkesan. Caj penyertaan Bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 83% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yoh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj Bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh berniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Hina Yoh. Sementara itu, bagi mengurangkan risiko kesesakan, DBKL akan melaksanakan kawalan trafik ketat di sekitar Jalan Tun Sambatan sepanjang penganjuran Bazar Deepavali 2026. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Fadlul Ma'ujud berkata, laluan alternatif turut dikenal pasti bagi memastikan pergerakan kenderaan di sekitar Brickfields kekal terkawal.
3: Kita dah lihat perkara ni di peringkat awal lagi sebelum kita kenal pasti Jalan Tun Sambatan 1, ada jalan-jalan alternatif yang kita telah tengok, dan pada masa sama kita juga akan pastikan bahawa sistem laluan nanti pada sewaktu sepanjang bazar ni berlangsung, kawalan trafik yang ketat akan kita laksanakan di tapak lah.
0: Bazar Deepavali tahun ini berlangsung selama 30 hari bermula 9 Oktober hingga 7 November. Usaha meningkatkan pendapatan rakyat perlu disertai langkah pengawalan kos sara hidup bagi memastikan peningkatan pendapatan benar-benar dapat dinikmati dan memberi manfaat kepada rakyat. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, kedua-dua aspek itu perlu diberi perhatian dalam belanjawan 2027.
4: Jadi antara pilihan utama dalam pilihan yang paling mudah adalah untuk meningkatkan cukai. Tetapi ini alhamdulillah kita dapat lihat sekiranya kerajaan sangat cermat dan bijak dan cekap menguruskan hasil pulangan, sudah pasti akan ada tambahan hasil tanpa adanya bebanan tambahan yang dikenakan kepada rakyat. Jadi ini dapat terhasil sekiranya kerajaan berhemat dalam menguruskan kutipan hasil untuk mengelakkan ketirisan daripada berlaku apa-apa bentuk leakages, dan juga menjadikan bantuan-bantuan yang yang diberikan kepada rakyat itu lebih bersasar dan mencapai kepada golongan rentan yang sepatutnya menerima bantuan tersebut. Yang mana ini menunjukkan satu strong political will sebagai satu tindakan yang bertanggungjawab.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Dalam pada itu, purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSAM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Seri Kin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, cabaran skuad badminton Malaysia diteruskan hari ini apabila bakal turun beraksi di peringkat suku akhir acara berpasukan skuad lelaki negara yang cemerlang menewaskan Mongolia semalam bakal berdepan tugas getir menentang Indonesia dalam pertemuan yang dijangka sengit. Manakala skuad wanita ketika ini sedang menentang Korea Selatan untuk memburu slot ke separuh akhir. Sementara itu, China terus mengukuhkan kedudukan selaku pendahulu kutipan pingat dengan menambah 12 pingat emas semalam, menjadikan jumlah kutipan pingat keseluruhan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa, diikuti tuan rumah Jepun dan Korea. Manakala kontijen Malaysia kini di kedudukan ke-22 dengan 2 pingat gangsa. Luar negara, di Jepun, 2 orang disahkan maut manakala lebih 1,000,000 penduduk dinasihatkan berpindah susulan taufan Dojuan yang membawa hujan lebat, banjir dan tanah runtuh di sekitar Tokyo. Agensi Meteorologi Jepun memaklumkan taufan itu kini bergerak menjauhi pantai dan menuju ke timur laut dengan kelajuan angin sedikit berkurangan. Sementara itu, lebih 270 penerbangan dibatalkan manakala lebih 9,000 rumah di bandar itu terputus bekalan elektrik. Beberapa perkhidmatan kereta api turut dihentikan berikutan amaran tanah runtuh yang dikeluarkan di Tokyo, Chiba, Kanagawa dan Shizuoka. Britain bersetuju memberikan sokongan ketenteraan kepada Arab Saudi bagi membantu negara itu menghadapi serangan drone dan peluru berpandu kumpulan Houthi. Perdana Menteri Andy Burnham berkata, pesawat tangki Voyager akan menyediakan khidmat pengisian minyak di udara kepada jet pejuang Arab Saudi. Namun, misi itu hanya bertujuan membantu pertahanan Riyadh dan tidak akan digunakan bagi menyokong serangan terhadap Houthi. Amerika Syarikat sedang mengusahakan perjanjian besar-besaran untuk membeli potash dari Belarus dalam usaha untuk mengurangkan kebergantungan kepada Kanada sebagai pembekal utama baja. Presiden Donald Trump berkata harga potash berkenaan akan lebih jauh rendah berbanding harga yang kini dibayar kepada Kanada. Tindakan Trump itu dilihat meningkatkan lagi ketegangan perang perdagangan antara kedua-dua negara. Kesatuan Eropah, EU, mengesa negara anggotanya meneruskan sekatan terhadap Rusia susulan perang di Ukraine. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas, menegaskan sekatan itu penting untuk mengehadkan sumber kewangan Moskow dan mengekalkan tekanan terhadap Rusia. Namun 27 negara anggota kesatuan berkenaan masih gagal mencapai persetujuan mengenai lanjutan sekatan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen Yengan di Arer. Barangandu, sepukur PI Isanisan, nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Ina ti ragu sebengas tau pagi ti aku mah pencen so penyanyi Cikgu David. Yo selamat pagi, selamat bersama lagi atau di pagi yang kedua itu dan segmen ya dengan dia dan bersama aku DJ Jazz dan tipu taru jam itu yo di yang kedua yang 22 nombor negeri ia sawah 2026. Jadi harap so berangan terhibur pagi ti, robi saya sangat beringan so cai ke. Lagi bersama dua pengarut kei di petugas dan segmen Mekat Bahasa Kerakar Bahasa Topik Pagi Meja Ngupi. Okay, jadi kata pagi lagi topik Meja Ngupi. Jadi dengan segmen ia dengan di Aaron atau di pagi ti pukul pria setengah pagi ti atau yang dapat dengan jeta program Bitoya. Ya terus terus pukul semang pagi di dapat dengan jeta setiap penuduh. Ya no dengan di pun di jam setengah no pukul semang di setengah pagi. Ya no program live jatuh bipantun. Jadi kata minggu terlepas memang cukup rami, cukup riuh-riuh. Ngoji tebab dengan tu pakar-pakar pantun, peminat pantun. Lagi suap bipantun ke bipantun pasal tema minggu terlepas. Jadi minggu itu lagi ke tema, you know, tau dia bipantun pakai tema sonang asong, ya. Jadi kata tu ngoji teragu sebungah tu pagi itu, aku mau pencin itu, jadi memang mau sonang asong lah. Jadi noh di bayu pencen mungkin di kajian dom di sawak gede pencen kini ataupun supaya dua kudu-kudu buran kini aku saya dengan asong pun nyanang mau ke sonang gitu ya mong itu ngandu. Okey, jadi yang selamat pagi kan udah beringan di TKT lagi nadi gitu orang buka radio ngajita siaran radio YFM Doyoh pagi tu. Terima kasih nudo so beringan sebab mau pilih stesen radio YFM Doyoh. Jadi dengan pingin beringan radio tu dapat bengajita pakai gerumang FM di 0.2 MHz luar sini dapat gengojita pakai aplikasi RTM Click ataupun so Facebook rasmi YFM Doyoh.

0: aku abjad baru kerat pantun.
1: Oh, balai dengan gati boh tadi pantun.
2: Semoga cium pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dalam konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Mekserian si singgah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian menak bidat ni perang.
7: Duka dutun patang rasyuk tumbak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di beton.
10: Tiga dua syongku kadang-kadang. Nastong onak kobot mokat ujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei 0.

Okey, jadi ini tuan ragu penghibur Diki Kuus, penyanyi Claudia Garis. Okey, jadi selamat pagi. Baik tu beringan so Penrisen so Sarian so terbeduk ke so pedawan so pasar kucing bau lunduk ke ataupun ada kisi ja ingat lagi ngaji tu radio WFM doyoh pagi ti dan segmen ia dengan Diaran. Selamat pagi, terima kasih bapak bapak duduk so beringan. Jadi ingat ini noh jatuh sama-sama dia ngaji tu program atau seterusnya pagi ti. Ayo noh program bitoya di beberapa ada menyusun ada penerbitan Lenny Jimon. Jadi ingat ini noh jatuh sama-sama dia ngaji.

0: Selamat pagi, dua salam Malaysia Madani duduk bala projek radio YFM Bidayuh dan program di tayak pagi ti untuk ipuan pasal kidip kelulut. Jumpa kita, aku Leni Jemon selaku penerbit program di tayak terbandingan kiku puak ti jirak siburan bidapa dua Ince Nolan anak Joseph di bawagi kidip kelulut diri buat projek bimbingan Mardi Kucing. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Dua sama bidapa tidak ingat Encik Nolan anak Joseph, terima kasih gini duduk ingan sebab mau moya ada pingan kerahkan bersama doku pagi ti dan program bitoya. Ya Encik Nolan, mau kudu sawa ingan kidip kelulut. Wat ki wat sebungas ingan kidip kelulut dua oni denorik minat ingan raan kidip kelulut.
1: Kidip kelulut so sawa 2006 bulan semengdi. So sawa ati kira ia sindak semeng sawa lah ke kidip kelulut. First, saya kutip kelulut hati sebagai hobi. Hobi start so my love, dawa eh. So, dawa eh, memang eh, tujuan mi ke endai yang supply in family, my family mi bega mendam masana. So, eh, supply in di family, so pre-family nak kena. So, sona, eh, tinggal manfaat ke bega. Jadi, perubahan ni, family pun makin sehat ni, so sona ke tinggal. Mungkin kau patut pasarkan kayu hati. Mereka kayu hati kena bah, yang kesihatan.
0: Ada pun dengan cerita wat ki wat dengan kidip kelulut sok mula nog adin.
1: Kau hidup kelulut sok sewa 2006. And a register yang hati, yang business hati sewa 2009 betul. Kau register. So kau start sok my lock. And then madin 120 lock lah. Dawuk ki kainai packaging yang simple-simple saja, madin dek kainai printing. So dawuk ki kejua yun bara kapong saja, tak madin kejua dek luar negara lah. Lagi order sok luar negara aja.
0: Luar negara no sok ki no?
1: So madin so far yang saru order sok Japan, sebayu hati lagi pun sok New Zealand ke?
0: Ya di order no personal lah.
1: Ya, yang personal betul.
0: Mungkin you order, you ingat promo ingat di Facebook ataupun TikTok kat sini kah?
1: Yes, betul. Lagi anda tinggal promote so Facebook and lagi ke post di Google ke pasal anda and daya review so Google, review Google anda tinggal and then anda order lah so okay. And then Facebook video, TikTok video.
0: Oh ni penusah, doogi takar sebungas dengan kidip kelulut.
1: Masa first kidip kelulut. Ani yang susah bagi mi is dak rana selesa di tempat tadi. Edup anang dawu kelulut tadi de dapat di tempat yang peras. Jadi sona ge ke belajar dak tempat kelulut tadi di tempat yang lebih sendaya anang lebih redup and then musuh utama kelulut is semut yo laba-laba. So ana dua lah yang perlu pastikan rana meting ini kencaman so semut and laba-laba. Anak yang utama lah.
0: Wat ki wat ingan puan pasa program agar pena muda mardi do oni do da ingan raan ya sua mitia program iti.
1: Okey. Okay, puan program usahawan muda hati so online ke tapi di sewa 2020 taruh. Eh join intermenal muda yang khusus anda anjurkan lah. So sana anda offer lagi bantuan, bimbingan, ini super lagi lah. So sana okay, pun an mungkin sendaya nang tambah lagi production me. So eh minta bimbingan sok madi lah. So rana mungkin turung bimbingan and ngajar mungkin yang cara betul yang naik lulut.
0: Oh ni bahasa pinurung dogi ingat terima desok madi.
1: Pertolongan sok madi yang kita dapat. Kita dapat 65 lok kati. Yang rana ingin madi lah. Sok madi 65 lok. And then dua pam penyedut madu rana ingin last year. Saya sarah ingat tu. Ya 2020 taruh. Masa anak kita dapat turung 65 lok. Ayo dua pam madu.
0: Selain daripada nak okey kah ingin geran duit?
1: Duit dalam bentuk duit penting. Tapi dalam bentuk benda, yes. Tapi rana lagi offer dengan kursus ini sobrek lah. And rana kami nak jadi ahli bimbingan rana. Kerana akan invite dengan suap berjual ke. Anak kenal ke. Jadi akan datang hati ke akan berjual di Bintulu. Bulan Iyatik Agrofest under bimbingan Mahdi lah.
0: Maksudnya masa ingat hidup kelurut itu, Mahdi memang ogi ingin pinurung. Dia ogi ingin khusus dua latihan tu dia ingat.
1: Betul. Bukan saja khusus, anak pun akan turun dalam segi jualan lah. Macam contoh lagi Agrofest yang saya cakap, bulan Iyatik. Jadi Rana akan invite anda Rana yang berjual jina untuk masa semang endu.
0: Jadi selepas dengan terima pinurung doa bimbingan desok Mahdi, ini perubah doa gi dan koyu denai ingat iti.
1: Okey, selepas saya dapat pertolongan sok Mahdi ya nak, production ni memang bertambah lah, double. Mai sebayu hati kelulut ni lock dua apa bega. Pak Madin lock ni 120 and sok lagi penurungan. So Mahdi 65 lok tambah teja, so double lah hasil sedut tanah sopra teja.
0: Buat kiwat gaya ingan jual madu kelulut, dua duduk osi ingan jual.
1: First kaya jual madu kelulut, dari mouth to mouth lah dayak, jadi dayak suggest. Yang satu lagi jual kelulut, satu lagi jual kelulut. So anak first step ni, the second step ni kaya naik online lah. Online pasaran online, kaya lagi post di Facebook. Di TikTok, and then di Shopee lah kaya jual. Then target market ni, so perik daya, kecuali baby yang bawah umur 1 tahun ke bawah, ada memang dia dapat memang kelulut lah. So daya yang mendam, ataupun yang batuk, yang seharu akan siruh kelulut.
0: Maksudnya madu kelulut tu memang bugok khasiat lah saat yes. Dilihat peronggonan atau.
1: Yes, yang memang bagi khasiat ya, madu kelulut tadi.
0: Anak kepot di isit, kuda anak kue memang didapat dua madu kelulut ya?
1: Dia dapat. Yang di sewak ke bawah, dia dapat my antibody, dia pak kuat.
0: Oni niat ingan saat projek hidup kelulut itu?
1: Target ku yang bisnes kelulut itu, aku memperkenalkan kebaikan dan kelebihan kelulut yang di ong-ong. Puan. Main madin dari dupaan sebetulnya. Main macam contoh kan di negara bukan penting kelulut. Yang cuma rana lagi is honey bee saja yang biasa. So kami kelulut tapi begut kasihati. Begut ni daya dupuan. Pianku aku an daya merasa and suba and puan. Ini kelebihan madu kelulut tadi.
0: Selain ingan ya odaknya puan pasal khasiat madu kelulut. Oni ge impian ingan di sebalik no.
1: Impianku yang kelulut ati aku amu pembesarkan ladang meti ati lah. Ladang meti dah bergengnya blok kelulut. And then yang kedua aku ada terfikir. Fikir andai kelas yang community lah. So community mungkin direct jaga kelulut. And mungkin maintain kelulut, sedut kelulut and isopra. So kami kok naik kelas in community mungkin next time rana naik ke kelulut and then aku bisa merisau rana ke lah. Pada masa yang sama okay, bisa ke turun community lah. Impian ku ke naik kelas ngajar mungkin maintain sedut and isoprek lah. So ngajar and then nubukan kami rana andai minat kelulut lagi kelulut. Anjua kain ke bisa juain ke di munak ke lah.
0: Oni sinas baya ingan tuduh anak muda dogi minat dan bidang itih.
1: Pesanan ku bagi anak muda, ya, kami Mahdi memang agi ingin pertolongan. Pertolongan ini soprek, bimbingan ini soprek. Kami angan do puan ataupun an puan angan direct siken sok Mahdi. Mai begit daya do puan yang bantuan nanti sebetul diwujud pak daya depan. Jadi manya mengeh sken ini bantuan lagi and pertolongan yang anda dapat lagi ingin and then maya lepaskan peluang hati. Peluang hati yang agak muda desara ingatku untuk umur 45 saja mandi kan 40. So selagi muda ana subahlah apply ini sopre and berusaha naik. Yang penting jangan putus asa.
0: Yo terima kasih Encik Nolan anak Joseph Demok Sudi Kerakau doku pagi iti dalam program Bitoya pasal Kidip Kelulut. Harap nang cerita Kidip Kelulut inoti eh, dapun yang semangat do norik anak muda do bala ingan sa bala dimuno ogi minate dang bidang iti. Yo pagi iti ngan otok ya puan lebih turu pasal Kidip Kelulut do peranan Mardi, aku bersama do pegawai penyelidik Mardi Kuching. Selamat pagi, Encik Nicholas anak Dania. Do selamat bidapot dan program Bitoya kali ini.
2: Terima kasih Cik Leni masuk stesen YFM Bitoya. Ingin menjemput kami Madi dengan usahawan Madi neng program Bitoya ni lah. Jadi selamat berpagi dengan semua pendengar dengan pengeping stesen YFM Bitoya lah.
0: Dapat dengan nirang oni peranan Mardi dan pemasang sektor pimunuah dua usahawan di Sarawak.
2: Jadi Mardi ti ataupun Genan Ponokna, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, kami memang ataupun Mardi memang menjalankan aktiviti penyelidikan lah. Jadi penyelidikan kami ti lebih kepada pertanian ataupun berkebun dengan menggunakan cara moden lah. Ada lagi kami undah penyelidikan tentang pemprosesan makanan ataupun pengganan produk makanan lah. Jadi hasil penyelidikan ti biasanya kita akan nyogon kepada golongan sasar lah. Jadi golongan sasar ti saya mah barakan pekebun, petani dengan usahawan. Usahawan dah terlibat dengan proses gunaan, proses makanan lah. Selain tugas kita ti penyelidikan, kita lagi memang akan nyogon bimbingan ataupun himan nasihat lah dengan usahawan. Muka usahawan dah interview kita nanti Puan Angela dengan Encik Nolan, padahal memang hasil daripada usahawan tak menerima bimbingan Mas Mardi lah. Selain masuk bimbingan dengan Iman Hisati, ada lagi Mardi ngundah kursus ataupun latihan lah. Jadi sisinya ada berminat ataupun memerlukan info berkenaan dengan pertanian, berkebun ataupun kunaan, proses kunaan, boleh ngajuk Mardi, ada kursus tak sesuai lah. Okay. Selain sen, kita pun akan mengundah pemindahan teknologi lagi. Kerana ada hasil penyelidikan kita sen, ada hasil teknologi sen boleh transfer dengan usahawan, kita akan transfer dengan usahawan dan tertentu lah. Di Sarawak ni, kita ada taruh pada ofis Mardi lah. Mardi ni ada Mardi Kuching, ada lagi Mardi dah Seratok dengan Mardi Bintulu. Jadi SSC bala kita dah perlu himat nasihat ataupun perlu info berkenaan dengan pertanian, berkebun ataupun proses makanan, boleh neput Amik dan Mardi Kuching lah. Ataupun di Mardi Seratok ataupun Bintulu.
0: Ini sebenarnya program Agropreneur Muda Mardi Duas Anosi program iti obah sidia.
2: Program Agropreneur Muda Mardi ti sebenarnya adalah program di bawah Kementerian ataupun di bawah Mardi tapi atas sokongan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan lah, ataupun KPKM. Jadi program ini sebenarnya terbuka kepada sesinya dan terlibat dengan aktiviti pertanian, makanan ataupun industri asas tani. Industri asas tani ini lebih kepada usahawan ataupun orang ramai tak terlibat mengundah proses-proses makanan, produk tak dijual kita ada pasar lah. Okay. Jadi golongan tak layak menurut program ini adalah tak berumur sememahi sewak sampai ke dah berumur 40 tahun sewak. Jadi program ini sebenarnya tujuannya adalah menggalakkan petani ataupun usahawan ataupun usaha peternak minan teknologi yang moden, pintar, tinan bala dah dengan aktiviti dan tindahan bala lah supaya lebih maju lagi. Jadi dalam program Agropreneur Muda ini, biasanya geran yang disediakan saya mah sampai sewati sampai maksimum geran adalah sampai RM60,000 lah. Tapi bergantung dengan keperluan setiap setiap usahawan yang terlibat lah. Macam usahawan Puan Angela dengan Encik Nolan ti, bala ne boh nerima geran sebanyak RM20,000 lah tapi dalam bentuk alatan dengan mesin. Okey. Untuk dedek bala kita dah lebih berumur 40 tahun sewa, bak susah seng lah. Ina, walaupun usahawan ti kayak layak menurut program usahawan muda, masih lagi sebenarnya boleh jadi menurut program usahawan bimbingan mardi lah. Program usahawan bimbingan mardi ti grant lebih dahi lagi lah sampai ke RM50,000.
0: Luar sok pinurung geran duit, oni lagi pinurung dogi sidia pihak mardi saan peserta dilayak.
2: Selain penolong geran so, program agro pendana muda matina ataupun usahawan bimbingan mardi, macam ni dah sendak ke matina, memang ada tiba-tiba kenlah macam mardi akan nolong dari segi latihan dan kursus. Okay. Jadi asyik dah berminat boleh mohon ataupun dengan cuma mardi lah ataupun nyuka khusus-khusus dak dak ada dak mardi Kuching tilah ataupun mardi Seratok ataupun mardi Bintulu. Selain khusus ti ada lagi dak tambah kita test bed. Jadi test bed ni sebenarnya adalah kilang mini. Ada Kuching ti ada kilang mini, test bed ti ada beberapa mesin dak sesuai dengan proses makanan lah. Boleh mendek tinan kita proses mi kuning, mi kolo. Kenadanya ada berminat dalam proses hasilan kacang soya macam tauhu, tauhu fa, mohon kacang soya. Ataupun hasilan ikan macam bola ikan, fishball. Boleh mendek ke neng Madi Kuching. Cuba minan fasiliti yang mitilah. Ada bayarannya tapi paling minimum lah. Ya, jadi usahawan dah terlibati wang ne lulus pemodalan balana. Boleh minan fasiliti Madi dan test bed. Minan balana proses ataupun guna R&D. Okay. Dari segi usahawan tak terlibat ya, ada usahawan tak kudip kelulut lagi masuk Bintulu, pernah mendek dengan Madi Kuching, balana minan test bed emi, cuba mengundah produk masuk madu kelulut lah. Jadi hasil dah akhirnya, ada produk dah kita panggil minuman jeli madu kelulut. Jadi usahawan tidak Bintulu, itu masih dalam proses membangunkan fasiliti dan tempat hadapnya lah. Najah, masing-masing tak ada test bed Madi Kuching. Jadi selain test bed di Matina, ada lagi penolong tentang apa berkenaan dengan promosi. Jadi kuan Encik Nolan Matina, balan pun ada dah tabak usahawan tak di bawah agro pendana muda itulah. Tabak suwe ngejung macam pameran ataupun agro fest. Dengan balan nak promote barang nak supaya lebih sebar lagi informasi tentang barang balana lah, lebih kepada promosi. Jadi saya di antara khidmat nasihat ataupun kerja-kerja mardi tak boleh dijegun dengan usahawan lah.
0: Ini sebab projek kidip kelulut ogi potensi jadi di kerja dagang.
2: Projek keluluti memang potensi lah, sebab projek kelulut memang disokong dah lebih program pembangunan usahawan dah mardi ataupun dah beberapa agensi dah berkaitan lah. Jadi kan tebuk macam usahawan dah interview kita nuti Encik Nolan dengan Puan Angela, memang balan start masuk masuk icik-icik lah, tapi dengan kesabaran dan ni kenapa konsisten balan dapat menjalankan aktiviti dengan berjaya lah. Sampai ke IT ini memang projek ini ataupun boleh dijadikan perniagaan lah. Jadi pendapatan balan dengan hasil jualan balan memang paguh dan boleh dijadikan kejaya lah. Kejaya dalam bisnes.
0: Bagi Mardi Prati kerajaan denai projek serupa Strima Pinurung.
2: Mbah Mardi nyugun penolong dari segi grant ataupun mesin ataupun keperluan lah. Kena kerjasama sandbox SN aja lah. Jadi biasanya pegawai Mardi akan mengundah pemantauan ngejung tempat usahawan. Biasanya pemantauan ti dalam masa taruban sekali ataupun 4 bulan sekali. Jadi biasanya dalam pemantauan ti Mardi akan nyekin usahawan ini lagi perkembangan dak telah berlaku ataupun ini lagi keperluan usahawan Zen. Walaupun usahawan Zen bombah nerima bantuan grant, tapi sekiranya ada lagi bantuan diperlukan, masih boleh apply lagi lah. Tapi dengan syarat kaya melebihi maksimum grant yang ada lah. Jadi dari segi penolong ti, biasanya Mardi akan nyekin adakah hanya pertambahan dari segi persijilan. Okay? Sebab Mardi memang nyokong usahawan atau petani kita mohon persijilan lah. Dan ngajah usahawan dah makanan ti, dan mudah makanan memang nak Madi magalakan bala na apply sijil halal, sijil mesti, sijil GMP. Walaupun bukan direct apply Mr. Madi, tapi Madi boleh nulung usahawan atau petani dalam proses bala na apply masuk agensi ataupun jabatan dah tentu lah. Okay? Jadi pemantauan ti sign in pun Madi berharap pendapatan atau jualan usahawan atau petani dapat berkembang dari masa ke semasa lah. Selain memang balan akan ikin lah, Madi Ami akan ikin, adakah pertambahan pekerja? Maksudnya, adakah bisnes ti nyegon peluang pekerjaan dengan anak muda ataupun penduduk setempat lah?
0: Sekira ogi bala pengojik radio pagi iti raanya suak dan projek Kidip Kelulut pakeh arwak doi pengalaman, oni lakah sebungas dipatut yonai.
2: Jukun bala kita ada berminat dah join pertanian ti, berteruk lah, walaupun ada peti ada bayuh pengalaman, asal ada minat ataupun ada rasa rak seun info, boleh cubalah. Yang penting kalau asli ada berminat, terutama dalam contoh era mudah keluruti mati, na, pastikan kesanggupan ada, kemampuan ada, masih lagi pastikan ada sumber lah. Sumber untuk kita start bisnes kita, misalnya kita terbuka lokasi, adakah premis kita ataupun adakah tempat ladang kita sesuai kekai tindakan kita mengundang bisnes ni lah. Sekiranya ada taruh benda ti, ada kemahuan, ada kesanggupan, ada lagi sumber, misalnya lagi ada lagi lokasi ataupun tempat, bolehlah cuba dapatkan info lah. Kita boleh dapatkan info masuk ini ada bekerja ada pengalaman ataupun boleh ngaju Mardi. Mungkin ini informasi tak berguna dengan kita mengundah start bisnes lah. Jadi, boleh kita start in, dalam perjalanan atau proses kita menjalankan industri ataupun perprosesan in, boleh lagi cuba mohon geran-geran tak ada dan Mardi lah, sama ada geran agropenda muda ataupun geran sebagai usahawan bimbingan Mardi.
0: Ini sinas sebaya pihak Mardi tuduh anak muda Sarawak beranai projek Kidip Kelulut dua kerja Pimuruh di Bokon.
2: Duduk bala anaknya ada ongot ataupun anak muda lah. Bak mikir kerja bertani ti sebagai ataupun berkebun ti atau pitoya sebagai kerja tradisional lah. Ataupun sebagai kerja da demba ataupun kerja da last choice ataupun kerja pilihan terakhir dalam kerjaya. Kerja bertani ti sebenarnya pada zaman itu memang akhir dapat ditolong oleh teknologi lah. Kengamin memang susah. Itu ada akhir teknologi ataupun akhir mesin dah boleh tolong kita sebenarnya untuk terlibat dalam berkebun ataupun bertani ataupun menghasilkan makanan. Mesti kita mikir bahawa pertanian ti ataupun berkebun ti sebenarnya memberi masa depan yang cerah lah. Ini dari segi bisnes, macam keluti contohnya lah. Kita proses kewinaan walaupun petani tapi hasilnya barang kewinaan lah. Jadi barang-barang kewinaan ti memang demand masuk orang ramai memang akhir lah, jadi sentiasa ada demand. Jadi terpulang dengan kita lagi kira menghasilkan produk kita tadi sama ada dalam bentuk kewinaan dan pelbagai jenis lah, supaya lebih lagi pendapatan kita sebagai petani moden pada zaman ti lah.
0: Ya, terima kasih yang duduk ingat Encik Nicholas anak Daniel, pegawai penyelidik Mardi Kuching, demok nirang pasal program agropreneur muda Mardi dan program Bitoya pagi iti. Berjumpa lagi minggu baru dan masa dua-dua sama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.

Okey, jadi nanti sama-sama ngejet program Pitoya atau pagi ti yang program di Berpuluh ada menyusun ada penerbit Lenny Jimon. Okay, jadi kira supaya 2 taruh minit ada ngere pukul semua pagi. Okay, jadi terima kasih untuk sepringan. Jadi sampringan nanti rana suap pantun pagi ti. Rabi-rabi sana pakar pantun, peminat pantun. Jadi mak komut atau bi pantun pagi ti pakai tema sonang asong ya. Di pagi itu 2 ti saya nang mungkin lagi hanya di senyum-senyum pagi ti mokat boos jaya terus ke senyum sebab bila mo ninga account gaji pun memolot jadi mo senyum re mo senang langsung pagi ti ataupun lagi jadi senang asong sebab anu ti andu kedua ya dapat kerja bau kini na jo tanya duduk ya beringan di dapat kerja bau ke jadi sambringan di TKIT han kimisi dan ni minggu mo senang asong mungkin plan dia penuh-penuh ke ataupun anak ke sawon ke ataupun bono ne penuh-penuh jadi ataupun lagi ke dia senang asong sebab mo andu mo ijan dia jadi pimuluh-pimuluh pun mo dai ge perlu nyenang re di mamu sebab mo andu ijan kenya mandu ke pemo madu mo dapat di hadi katoya langsung mono kira supedo mo kedominet lagi atau dia bibur bi pantun pagi ti. Okey, jadi yo selamat pagi. Terima kasih kerana duduk berdengar atau di GPT. Salam di ruangan Facebook. Yo selamat pagi. Terima kasih kerana duduk Peter Kilan, James Pengiran, di bersama Datuk Nurul Atika. Ya, terus selamat pagi kerana duduk Ronald Denny. Ya, nang selamat berpagi dengan semua geng-geng awal dengan pekaping YFM Daya. Harapan semua sihat-sihat selalu. Yo selamat pagi. Lauren Mike, Durin Gubes. Yo nang selamat pagi. Ya, nang salam damai kerana duduk Sabrina. Na puan ni moy jangan selamat pagi dapat bau di anuiti yang nak pai salam duduk geng-geng di ogi ngojit radio pagi ti yo selamat pagi duduk Charlie Chung Tizam Lime so semuanya Selangor dan ngojit ragu Jobang ini ataupun ragu berjanji so Vivenci seterusnya Henry Bali so kepo pembuak oni abar yang nak sama berpantun yo tiap tahu berpantun yo Henry Bali selamat pagi kena tu Methun okey dikip sama tu pagi ti Desus Panes okey yo okey jadi sebab itu bihibur bi pantun pagi ti tu ngojet dia ragu bihibur tu seterus pagi ti piama so kumpulan The Vipers

Ya, mau pukul semua ngapagi tiak jadi ngan ino atau memorot kadang zone interaktif yo di dang program live ja topi pantun di dapat tergejut setiap penuh dua pukul semua pagi no ke pukul semua di setengah pagi. Jadi pagi ti kita re bibur bi pantun ya pakai tema sona ngasong. Okay, jadi jatuh sama bibur bi pantun de pagi ti. Apa nu ke umoh kopok podi peruah tikukul di onu ngumi. Onu duoh menog lagi samah bibur samah birami. Parik sok miri no sak baki guru man mi sapu roi. Bait di bori bait di daki samah birami dan buran prii. Bosi orang dibingon sipang diut nyaa. Kosuang ni porong. Osi diraan osi diripuang. Bipantun temai sonang asok. Nyopak pisa, nyopak boru, potok sukun, didaan sagu, mak dasa, mak letoru, otok bipantun duoh ngojit ragu. Okey, jadi sana pakar pantun peminat pantun dirana suak bipantun pagi ti. Jangan dapat pantun dengan ke Facebook rasmi YFM Radio ataupun dapat terus buka ataupun dapat terus telefon ke konti ya ke nombor 0225043 ataupun 25250. Okay, jadi kena dengar di ruangan Facebook pagi tih mau kita ya, dengan temuh paita pantun ya. Terima kasih sebab mau suam-suam ke sedia pantun sebab dia dengan ngibur seberapa pengajit YFM tu ya pagi tih. Ya, jadi harap sobrengan terus ngojit saran radio dan segmen yang dengan diaran untuk kenjuang segmen di tepuk kur semua ngeduh tengah handu. Ya, pantun sebungan sepagi ti jana so Nur Azira Azira. Ya, nak selamat pagi di JJ, semoga sihat selalu. Ya, nak selamat pagi ke duduk geng-geng awak dengan pimpinan setia YFM daya dah kenal aku itna. Ya, cuba pantun ya. Ya, nak ngetinan hiburan saja. Makat beus aku wajib nyihat umang kosong tinan jaga kesihatan diri. Anduti aku senang aseng sebab duta pantun di JJS berkonti sampai tengah hari. Terima kasih. Pantun kedua he, tiap pagi dap mesti senang aseng dapat kiri jiwa andu. Di JJS semua inya sayang hei. Kai kira bujang atau sindu. Ya nang sian maha pantun aku DJ tenan bikati saja. Okey yo terima kasih sebab dari tenang sarah ya itu sekadar tenaga hiburan di pagi anu duo. Yo jadi na pagi ti jenang raan ngaji teragu so Natasha jago bunga andu Rami ya. Yo ti atau bibur ngaji teragu ti. Jadi tahun ingat dia pantun seterusnya. Ya nang so Nuru Atika. Ha ya nang Aji ndak tarun magau ongkod munti. Aji dengan adikku Kujes senang aseng andu Siti. Rak bibalas pantun dengan DJ Jess. Okey yo tiak balas pantun so Nuru Atika. Ya jadi saya peringat di pokon aru agak nyusun pantuningan mungkin lagi nanti haran nguruk ke dia pantun sebab ya dah dia genang dapat ni pantun terus bahasa mungkin yang nguruk ke dia 4 ke 5 ke semong pantun tong yo ke pagi ti. Jadi harap saya peringat nanti hibur yo. Jadi semati tu kajian berdingan tu nyusun pantun dia mungkin lagi nanti nyuteng tun meja ke dia sebab dia support kali krotas mungkin nyuteng sindung ke dia ataupun nyuteng di rupak tangan tong yo ke. Atau bibur dia ngajit ragu bibur terus terus sejauh banget so penyanyi Eliza Suzina.

Kebunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Yang datang ragu penghibur cintaku di bumi Kenyalang ya, ragu di bertemuan ada Jackson Boson bersama duo IV 4B. Okay, jadi kita supaya duo semong taruh minit atau ngarep kor semong setengah pagi nanti ya temu ngoji tetia duo dengan tu mau gie pai terpantun di Facebook atau bagi ti. Jadi info dari pukusin itu so berapa ngaji ta pagi teh sebaik atau kita buat dengan program live jatuh bi pantun pagi teh jangan berkaitan dua bacaan IPU di semua dua buah kawasan di Sarawak setakat itu semua kawasan di ngerekod takah itu sehat ya no seri aman muka sibu serian kucing kapit bintulu sama laju sarike dua samarahan. Jadi kawasan di takah sodang-sodang ya no miri dua limbang saja. Okay, jadi saya nak lagi nyanyi di muah sonang asong setegar jerebu muah makin lebih kurang jadi lagi di kawasan di belakang hujan dapat kenang ngurang jerebu jadi dapat kenang penuh-penuh sungguh pun aru agak di kalau tak di pasal kucing aru agak di takah itu sehat pakai muna banding jadi kudu minggu terlepas sampai muah lebih taruh ratus bacaan jadi nyapun bataru geruah pakai adi negi nang mo dapat geruah sungguh pun ogi ke pakai emas sampai ke berebut pakai emas sebab berebut ke geruah sampai ke emas dipakai memotong pun terbalik ke ogi di sepatu tadi kejawit di kepunduk patut ketahu di kasamu atau hai bapa tahu adanya lagi. Okay, jadi ingat untuk ngaji tadi dengan tadi semoga lagi telefon pagi ti mungkin akan ada suak bi pantun. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, bro.
0: Yo, selamat pagi. Kata Wawah, ni abar?
1: Depa steady. Ada lagi kaitan dengan pantun nanti direk kongentong.
0: Aduh, mau tak senang asong ni gaya tu ya?
1: Iya. So, aku bahasa pantun nanti kau.
0: Okey, yo, terus dengan pantun dengan.
1: Okey. Isan-isan nanti aku no kopi o kosong. Subah-subah no kopi o kosong nganggura-nggura. Tiap-tiap andu atin ku deh senang asek. Atin ku deh senang asek sebab kiris indeks IPU jerbu. Baba di tahap bahaya.
0: Aduh, hai. Memang mata telur dari luar hati dah.
1: So, hati di dapat ku, kami ku dapat dengan dari pantun teh aku ngen baru lah, bro. So, ni bak betang bergorot gemadin. Jadi aku ingin salam ke DJ bro di Wesa Dambon Konti Mandi kau menebara di berkenam menebara kaki-kaki pantun. So harap kita sama-sama share pantun tak DJ kesayangan tak Mandi. So so perintah sama-sama tak ingin pantun. So terima kasih semua. Okay, bye-bye.
0: Okay, Mide.
1: Oi.
0: Nanti aku akan naik ni pantun berkaitan dengan yo.
1: Ya.
0: Okey. Senang asong bagi ti. Okey, terima kasih Nudo Mendesem ya. Ini tangan pantun yang sangat senang asong tegal jerebu. Ayam mana adopnya di mudah buah tenang mokod memang tahu jadi jerebu itu nah. Yang mokod beli neruah mokod tegal bau memang inohnya nang cukup tahu-nya. Okey, jadi kita ingat di Facebook atau pagi ti kita ingat sikit dengan tadi moh dia si dia pantun moh lagi terus sampai pantun ya no seterus so mami cegu Esther okey yang nang tiap buru pagi tebek amu nyasek ragapih kah amu dari dingan senang raya inyam abi aseng silung minggu ti rak bidapa dah bala dingan. Okey. Okay, terima kasih Nudu Mami Cegu Esther ni tanggung pantun di show yo. Okay, jadi lagi idea tiada dapat ke lambung pantun baik tentang taluh pat kada pod smong atau ngayoh ke. Okay, jadi seterusnya pantun so Brenda Za yanang selamat pagi anu duo selamat pantun nudu suak pakar-pakar pantun yanang dehar pantun tipotil bisawit-sawit. Yanang janji pengojit rami ngojit. Okay, jadi tong ngojit dia pantun di so Brenda Za di pagi anu duo itu. Nun sabih na dang raga sabih kiang oni di pangpiin pantun ko ih biasa sija pakai ngirabi ngibur otin. Okay, iti sebungase jana pantun kedua hesoyo mad amuak morun kasah gutan kiramu di un bori ingan juo otin ku susah ingan sindok otin ku rami. Oh ha. Ya, pantun kataruh eh, mami pingin dan piin moku mami rasu ngutus doras turang bayar rajin idip sonang otin munuas. Ah, mantap pantun so Brenda pagi ti. Oke, okay, terima kasih moha basa panuti miti main raku oh bulan saat na pengojit pagi ti. Yo, mun sekali lagi lagu titi atau bibul gajet lagu ti. Jadi harap so bra pengojit kada Brenda berdingan di ogi ngojit radio dan program live jatuh pantun pagi ti. Mun sekali aku main lagu titi enggak mesti joget yo. Ya, selamat pagi. Terima kasih ya dudu ati yang paku ya nang selom Jawa anu no gadi jeep tugas ya. Terima kasih dai kombot suap pengojit geng-geng awah YFM doya bayar suap pengojit semua kelinas fan club semua kelinas yang nang odop penjaga odop. Okey, jadi ragu minggu tu seterus pagi ti bunga Andura Miso Natasha Jago.

0: Okey, jadi nanti ragam menghibur tu Ono Ijana soal wena dimbu. Okey, jadi gigit yang suka Ono Ijana setegar harat mamu hijat ke nyana dapat genang pemunuh-pemunuh hana edip sebab apa kudu mengedropas no roga jenang tiap ondo gadi mamu kudu asa. Nyebut pasal Ijan tadi natong kisah lagi iso bila mu Ono Ijana tadi memang cukup sukanya song lebih hadap nakopot. Makin anu ijat, makin duduk, makin tahu hendap kau di wujud padang main ijat na. Kalau sih nanti lagi kisah sampai petawa ada pengamal bermaksud kini na. Okay, jadi kira supaya 22 minit ada ngada pukul semua ngendi pagi. Jadi saya peringat tadi aruk ke bayu suwak bi pantun pakai rana suwak sebenarnya pakai aruk ke pikir-pikir ini ke pantun tadi dia ayo bahasa itu ya ada ke support sebab program live jatuh bi pantun pagi ti buat anda kepukul semong di setengah pagi. Okay, jadi saya peringat tadi ayo haraan bahasa pantun untuk pingan ini mak ada rasa dapat terus telefon ke nomor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0-0. Jadi tu, okay. Jadi sebagai kupasa pantun di lagi dengan topai tadi Facebook bagi tih. Tahu ngaji tadi dengan tadi telefon bagi tih. Hello, selamat pagi.
1: Hello.
0: Hello, selamat pagi.
1: Ani kabarmu?
0: Pagu, pagu, sehat. Oh ni apa, Mr. Komik?
1: Oh, sehat wa Allah ya.
0: Kudu pantun tu bagi tih.
1: Lagi dua kedua.
0: Dua. Dia tahu ngaji pantun mana?
1: Ah. Ati lawak-lawak lah.
0: Aino di paguh ne.
1: Ini yang terkaduh di buah kumpungan. Yok dari buah awah, yaman tamu. De mana-mana akak selalu berangan-angan. Sebab angan anak selalu sebab nesak nesak tapi me.
0: Betul ya, betul.
1: Mana barangan-angan senek nung dia dapat nung nampimus lah.
0: Yo, lu lebih seangan jadi kaya tu.
1: Nanang ada pelat man kau pun mendapat je. Pak nampimus nere je mantap.
0: Betul. Tapi nampimus atau nyaman kau tak paling ngigit ngigit batal dia.
1: Ngigit batal ni. Ani anak nak asing. George Martin dari West bau. Nang pasar yang mau buat empat ya tadi binira pun buat ke pasir. Jadi ini bau ini tiga ada sebetak mau menyak pun
0: aduh
1: saya mau ingat pari aku call pari
0: ya asal pikir teko pari ya. Okey, jadi ni tengah pantun Mr. Komik. Mau kamut ya tia. Setengah sebut kau lena tia dengan mau kamut ya. Aduh hai. Okey, Pak Sugumono tia asal mau natong tia telefon pari ya. Iti memang legend dan sebab itu menulis tia kurasa tia. Memang yo pikir saja. Iti memang dari dapat rawan iti memang pakal pantun dari tia. Okey, jadi seterusnya pantun so Lauren Mike. Yo nang selamat pagi anu dua tabakku amu pak amu juho sarapan ngupi ira sama kita dua makin ku tabak makin mujuho. Okey, terima kasih anu dua Lauren Mike. Tiak nyambung lagi yo. Mungkin lagi ke idea nok tiak telefon ke pari. Okey, seterusnya hello selamat pagi. Halo.
2: Guru pagi kunya mun kupi. Larang anu kumaan samal benjes. Mena rindu aseng da anu iti. Karena dapat dipantun dengan DJ Jess.
0: Oh ha, tiyo, terima kasih. Ini apa yang mempandil?
2: Oi, ini apa kan?
0: Pagu, yo terima kasih. Gis wak dipantun bagi ti.
2: Yalah. Dah minggu tayo na, aku nyap lain, susah asik mo.
0: Aduh, anyap lain, mungkin tiak metumbang ku rasa.
2: Iya. Kadang-kadang, kami pagi ti emang ogi lain lah.
0: Yo, pagu.
2: Ada nama dua ni ti. Nah, berupa gigi ku ngekat jaring. Ngakan darin ikin sangan da bisan. O ni abal, nagsumua balapin kapik. Agap oto sama-sama sehat, resut. Nung matarun yiti, nagani berada ni, ani, berada midesem.
0: Yo, midesem.
2: Midesem. Na anu terang siru terang kunawan padida kerasa ngumit iket bebisot ni purut harap ketua awah midesem aba susah walaupun anu jerabu memang tetap senang asyik walaupun jerabu semua tepat bah.
0: Ya, betul-betul.
2: Biasalah. Biasa. Muni budaya. Ada darah tu. Jenin IPU. Ada kurak.
0: Ya, betul. Pak, tetap kan mesti senyum lah.
2: Ada senang. Memang senang asyum. Ada susah asyum, mbak.
0: Ya, pengaji telaga. Nip joget ke.
2: Nanti.
0: Ya.
2: Mesti naga berada rebut Jawa. Ibu peras ke masak kipas. Kipas de pasang dewa padu. Ani aga bro robot Jawa. Harap kamu senang dengan tersebut. Harap nego pantun mati lah.
0: Yo to kajot na robot Jawa still.
2: Yo yo. Tapi mangan nanti ti mite lagu dia.
0: Yo tiap masjid teh.
2: Ujen anu wang lemat anu nenek ikan ini perut. Aku minta DJ Jess ngemak di lagu. Lagu di berjudul Rindu Asek. Maksud Ocean, Baby Sun Ocean.
0: Oh, Rindu Asek.
2: Rindu Asek banget. Tema ini senang asung.
0: Senang asung pun sama dia rindu asung. Lebih kurang sama ya. Terima kasih. Ya,
2: rindu asung. So division usan. Matuha ya su ngempan.
0: Iha.
2: Ku pian kamu deg adekku. Dan malah rindu dengan dijejes de konti. Saya saja je.
0: Okay, ya right. Mati sambung lagi.
2: Ya.
0: Yo terima kasih untuk Mang Padel di mengatakan pantun, nyung-nyung pantun, miti lagu lagi rindu lagu rindu asam ya tiap tahu sama gajah teragun. Okay, jadi seterusnya, hello selamat pagi.
3: Halo.
0: Halo selamat pagi.
3: Selamat pagi ya si sambok yang ada tijah menyap.
0: Oh yo, boh, mendapat ya?
3: Mendapat.
0: Ya.
3: Atak merawat ke Sabah, atak di Kaspitang. Atak merawat rumah panjang atak di ke anak rai. Bila bercinta di mana-mana janji bulan ga bintang. Sebab kayuhana daging dah dapat niri.
0: Ada. Okay, yo terima kasih. dengan tadi, oh memang cukup mantap. Oh pantun itu dah. Dah dapat milih pantun itu dah. Sangat aku coba milih lah. Okay, yo terima kasih. Dengan tadi di hagi apa itu pantun, Mr. Komik ya. Memang cukup mantap. Oh pantun itu yo. Ya, selamat pagi. Terima kasih untuk Sino El. Ya, kita pita salam ya nang na Muhammad ini limiti lagu ini ilan ngaji lagu ini lagu dut gedut yang dangdut. Apakah sebenarnya aku lah kajian Sino El telefon ke konti aku saya nang pagi tih memang yo gip pantun pagi tih pakai kajian nadi yo pukudu yo le telefon tih mungkin yo itu sendi strategi aku rasa mungkin yo ngaji pantunnya dia tiap apa nomornya mau telefonnya pasuk mana. Tongi peluang dia dia muno ge tongi peluang do nudu berapa ngaji to di bokor nang nyusun pantun atau bibul dia ngaji lagu mibul to seterus sepagi ti aduh dah mun ano so Fernando Edmond Jordi wifi bro yo gerak bisa ma.

0: Okey, jadi nanti ragu bagi burto asung rindu so penyanyi Division Ocean yo ragu di okey bemiti ada dengan tadi yang hamang padel. Di berkongsi pat ataupun rimoh dengan pantun dia dia terima kasih untuk Bang Padel. Jadi kena nak top hari lagi dalam program live jatuh di pantun top pagi ti. Ya no hadi pakai tema senang asong yo. Jadi lagi nanti senang asong setegar jerebu moh kurang jadi dapat gaya penuh mawah. Ya no apa asong pun lagi patuh dengan pantun di soko berkaitan dua senang asong segar jerebu moh kurang. Nyokat asum di dau padang naka rabu di dang rubang. Makan sepagi asongku sonang ningak jerebu moh makin kurang. Keramu berubang ngait di botang, mit botang noh puruah di rubang. Jerebu moh kurang ya mit peluang ruah ke padang. Piin pasang nog puun kabang, kirin seruang paman ke rubang. Bimain di padang asongku sonang, bimain sinapang nog tumbang di kadang. Toru papang timanong kesipang, mamuh sungi belagu bergadang. Jerebu kurang asong doh gapang, anu ngumi kumoh toru prunggang. Nah harus tegal nih modoh tolu jerebu pak bila menungumi penagihan yang tolu perunggang nih mau berebut ya tuh apa tiba nih penyat nih. Okay, jadi pantun seterusnya terdengar di Facebook tu apa gitu ya nak so Clifton Cliff ya nak selamat sesan ya nak salam Malaysia Madani salam manis di para peminat setia YFM Raya ya nak semoga ceria-ceria selalu. Okay, tiap sansan mekat boos dengan senang asong. Kewak guru mijog dibak keos, pimudip mesti ada senang asong. Mijog dibak keos. Okey, mantap. Seterusnya Sebastian Lotai. Ya nang samai sesa DJ. Asang gaon tinggal Jewin handsome. Oi, asyik gris handsome ti. Okey, ya nang gi dua tongon pantun pagi ti. Okey, pantun semunga se ready ke bau pakai ran Semedang. Pakai ran Semedang limpas kapong skio. Asong senang dengah DJ Jazz berpantun, berpantun asong senang. Ayo na penghibur YFM doyo pagi ti. Yo terima kasih. Seterusnya pantun kedua heso Sebastian Lotai. Buah asem bun memang sidik dogman manya masem jewin bila argi masalah. Dinga meh ragu joget beda asem tak senang. Bila senang bila asem tak senang kesihatan pun terjamin. Ya, terima kasih untuk Sebastian Lotai. Dungu dengan pantun di seyo pagi ti. Ya seterusnya Peter Kilan. Jangan tunggu pagi, jangan tunggu pagi sekarang pun pagi jangan tunggu pantun sekarang pun kita berpantun sudah bersama DJ Jazz Ayu pantun kan itu. Ya seterusnya pantun di se Nur Azira Azira. Okey, kudu pantun nanti. Tengok dia dua tonggan pantun di so Nur Azira Azira. Okey, laki setia. Mau terpotil tiap mayap. Okey, tio. Ya nak sama pagi ini aku berpantun lagi. Okey, on saja. Sebayu program live jatuh berpantun tu pagi tih obu. Okey, ya nang aku berubi da kampung budaya jalan-jalan dengan dingan. Asong senang dapat bigaya semoga bahagia dengan pasangan. Oh, asong senang dapat jalan-jalan di pasar kucing. Adab manusia mesti deh angan-angan semoga dapat orang tersayang. Oh hai. Okey, terima kasih Nur Azira Azira. Jadi pagi ti bogo pantun di soyo setakat ti aku rasa mau patung pantun di soyo. Okey, ya kira supaya 24 minit ada ngarep pukul semong di pagi. Okey, jadi kira supaya 24 minit saja ya untuk bibul dan program live jatuh berpantun pagi ti. Okey, jadi kada dinang kuti aku reba balas pantun di so Nuru Atikah ti sebab ya gi nginan ni tengah pantun. Jadi ti pantun di sokong aku balas pantun Nur Azira Nuru Atikah. Ha. Puat kupi jua di madis bisusun guru di dang sekolah. Selamat pagi, dua terima kasih. Patun khas nudu Nurul Atika. Okay, jadi seterus pantun itu ngaku balas pantun Mr. Komik tih Yogi sebut pasal berjanji bulan dua bintang itu jadi ngoji tadi yo. Mak berjanji bulan dua bintang bidapot sinar leh koyuh di Tracy. Berjanji leh minih boju atau bulang didapot to minih esok kede. Okay, jadi saya beringat tadi anda telefon harus ke support dengan anda telefon ya. Telefon ke nombor 0-2-2-5-0-4-3 ataupun 2-5-0-5-0 dapat pasal pantun dengan hidup dengan anda. Sama dengan itu ngibur bandingan itu. Rebis nanti naik kerja pengguna ya di Bori ke luar Bori. Pada minggu terlepas bila aku sebut anda lagi di suka ngoji pantun yang naik kerja pengguna di Sopak Bori mukos kedua saya memang otomatik saja terus telefon sih kena ino mungkin lagi di ayaran telefon atau ngoji lah yo. Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Hello.
1: Adik.
0: Oi.
1: Di aku Amang Jep Masuk Serian.
0: Amang Jep.
1: Ayo, kau rapi pantun dia.
0: Yo, terus dengan pantun Amang Jep.
1: Amu Siti Madayung dan mana ku suka. Walau ni sendaknya ku tetap suka. Biarpun inya kerja Johor dan Melaya, pak awang ku kaya sina, hati-hati pun sama. Pantun kedua, tunduk kajuh bubung dari Madang, tempat inya nawak laba. Sungguh penpaguh awang ku ngangkaran, pak mengani langkah amu menampuk inya.
0: Aduhai.
1: Pantun ketaruh. Oh dengan ragapih amu, aba amu jalan Johor, aba amu kambut aku. Tian masanda adi dataya. Adi je, baik salam ya.
0: Ayo terus.
1: Salam ti tuju kunduk, amang ina dengan anda ina, anda pita dengan belanak sukuh ne da kampung Pungan, anda sela dengan amang sela da kampung Seroban, amang jabet dengan da jabet da kampung Tayan. Kai ku kambut lagi dek amang sewa dengan dek sewa, amang boy dengan dek boy, amang kruba dengan dek kruba, semua balati dak kampung sejajak. Aku harap kende mudip senang dengan tersen selalu. DJ,
0: oi,
1: main lagu boleh?
0: Ni lagu ya.
1: Lagu Babar Kecewa Masu Senora.
0: Babar Kecewa.
1: Ayo. Sen aja DJ, terima kasih untuk kamu ya DJ.
0: Okey ya, terima kasih dulu Abang Jep. Okey, memang cukup mantap pantun bagi ti. Okey, jadi ini untuk bibul dia ngajar lagu pengibul terus pagi ti. Jadi saya beringat nanti anda suka bi pantun, lalu agak support ya, kerana supaya 2:30 jam lagi atau bi pantun dalam program live jatuh bi pantun di pagi yang dua itu. Lagu pengibul terus terus sejut awi-awi, Gibbet Ameo.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Eh, ni buku mana ada office ni? Bun, todang babu buna.
1: Eh, ni beli buku nih, ni buku.
0: Eh, ni di mana? Sapi mana buku ah?
1: Ati, wat no nyaku aku bi.
0: Eh, ni di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Adi no.
1: Ati mendingak. Iti nak kau tengok ti, ti nak kau na kup CD ya.
0: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main kan ni office ni mau buah na mu.
1: Bah, bahmu no dah kimi kau mana?
0: Eh, siapa mau kali taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus kau na depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa main dari taban kau ke spital na?
1: Bah, tiap mau bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman kau?
0: Aduh, siapa mau ni kau tiku ti? Oh, gi sushi. Lagi jus, kopi.
1: Ate.
0: Oh, tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngana. Tung timu ada mukil. Lebih kurang sama ke sebenarnya.
0: Kiki sama. Meningkat tiku sushi. Pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no lagi eh. Mau nak apa pun dah.
1: Ati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama gayo pun ingat kiat ano. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kiat ano.
0: Eh, muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no nyaman kiti ne.
0: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
1: Ati, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suajai ge. Subanya man sejak pengumuman de

0: Ayan natin yung Rago Pingibor, Babar Kecewa, so kebulan na Sindora. Jadi kira supaya 20 minit lagi yo. Ato dalam program live chat to pipantun. Jadi saan palingan na dari anu suap pipantun apa patas telefon aku nomor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-5-5-0. Okey, jadi dengan tu seterus. Hello, selamat pagi.
1: Hello, pagi.
0: Selamat pagi, Sono L.
1: Dadang masuk minum sini, gara-gara kami dia mau bus ini.
0: Bah kena.
1: Iya, bah kena dilorot ni ya, Mei.
0: Bah berlorot.
1: Iya.
0: Lagi pantun tu. Iya, terus dengan pantun tu.
1: Iya, terus pantun je. Okey. Nak asam dia. Ponu ke limang. Kirim aku kosong. Iwak daang ogi ni mo sabun. Anu iti, memang ku sonang asong. Dapat ngagit nga abi pantun. Kado na ka dapat ku nina ya, dapat ku sabot eh.
0: Yo,
1: benar ke doke?
0: Yo, benar na na.
1: Sebab dia ni, pantun hilang kan nanti ya, boleh ya?
0: Ngajit tadi ya, ini na.
1: Masalah tak di hari sawang bebel jadi. Kain putih menesah putih. Yang menesah sabun pun hilang. Tuan kasih, saya pun kasih. Saya kasih direbut orang. Okey lagi.
0: Okey, ya.
1: Sudah datang, kapal pergi. Kapal pergi membuang benang. Sudah datang sebuah hati, perserapan menjadi kenyang. Bantuan kirak nih, ya. Tekan dari bol, ini.
0: Ya, terima kasih, Sino El.
1: Oke. Sejak, ya. Adik kira ini ucapan salam untuk TJJ. Selamat pagi, selamat pegang TJJ, ya.
0: Ya, terima kasih.
1: Ibu kemudian, ya. Ibu kemudian, pemilu pantun pagi itu, ya. Tinggalkan YMM Bidayu. DJ, dapat main lagu ya?
0: Ini lagu kan?
1: Lagu, nangdut je. Dut-dut, jantut ya, nangdut. Salam menurut Simbuk Linas. Nangdut, suak, pintar Simbuk Linas.
0: Oh, dut-dut, guyan, nangdut. Yo, lupa itu tunggu itu lagu no. Memang mau kita nulis ya? Yo.
1: Salam bersama L ya, yo.
0: Yo, ini di Ponal ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Selamat pagi. Sama-sama, terima kasih. Nudu Sino El, Andy, tangan pantun. Nah, yo. Yo, jadi sebab itu ngajo na dengan tu lagi telefon. Bapa ingat dia lagi tadi nyar di lagi telefon. Okey, jadi mo telefon pari tu ngajo dia dia jangan di support dia. Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi.
3: Ya, halo.
0: Halo, ya, selamat pagi.
3: Abang Jeb Siti.
0: Abang Jeb, oke.
3: Babe Jeb, kan emang Babe.
0: Babe Jeb, oke, Babe Jeb.
3: Babe Jeb mesti temang tebeduk te.
0: Ada pantun kita baru pagi te.
3: Aku cuma ni pantun aja.
0: Oke, terus dengan pantun.
3: Ingin aja aku coba-coba telefon yang lain ke dapat. Aku menggunakan dia aja pantun.
0: Oke, ya.
3: Oke, te. Kira pantun mujid ni lah. Nedak belah dingan-dingan.
0: Oke, ya, terus.
3: Oke. Mana Joho Kampung Semedang da asengku pala senang walaupun jipu amu rebang pak ku cuba kamu masih mung da bujang walaupun dengar matu pak dengar ku cuba si Joho masih mung da bujang.
0: Ayo, betul.
3: Oke, jep, boleh ku minta lagu kah?
0: Ini lagu ya.
3: Lagu tu zaman demi 70-an sana na. Wang memang main sana na harga tiket baru terperusan sekali mau main. Lagu agenan lagu nesen. Don't forget to remember me, Mesu Bee Gees. Boleh ya?
0: Don't forget to remember me ya.
3: Mesu Bee Gees.
0: Okay, mati kau main lagu tu.
3: Okay, ada peluang ada masa. Boleh buka.
0: Okey, ayo.
3: Okey, terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Gitu tu Tayung Jeb. Tiah Moha Mang Jeb. Jadi Tiah Tayung Jeb lagi telefon. Ya, okey, masuk kok mantap. Jadi seterusnya, hello, selamat pagi.
4: Pagi.
0: Hello.
1: Halo, selamat pagi DJ.
0: Ha, selamat pagi semua klinas, semua tu kita kajot.
1: Ya, aku mau last ini, last bus tu dah.
0: Halo cepat, yo.
1: Okay, aku terus berpantun ya.
0: Yo, terus ngapantun dengan.
1: Aku berenang do ngasong to Bangkok pagi itu sembuk do babai sonang asong mon mani kibau and then kedua si pikong korong-korong hadiah 5 sen odi tuk do won makong ngan man maan lebit odi man duo bara dengan ma ya ungkit ma ungkit do banyak man ma ungkit do oke okay. Kurang bo'o susah pikir, kurang duit otok usaha. Mak dorai bo'o terus usaha, tetap ogi hasil. Otok pun sonang. Oke. Okay. And then, makung ko suang terus ko bos. Asong ku rasu bodoh. Po'on kunya menidak obuh makung duo, obuh mokos. Luak piin grokos. Aduh, oke okay, lagi lah setiap. Aku ada di dia jawab ke yo.
0: Iya.
1: Oke, mansagu nyopuk dang besen, pak tumang di kadang, ngan laat naik eksen, di puan nang odo penuh, mau buah mau pugung. Oke, aku tuh mi salam sebab masa pun cukup, aku mesti lagu sok Tom Demis yo, dayung penyayangku, ya.
0: Dayung penyayang.
1: Ah, sok Tom Demis, oke, DJ, thank you DJ.
0: Eh, Sumuk.
1: Oi.
0: Aku lagi ngajit pantun kedua nanti ya, ini di puan nanti ya.
1: Bah, ini nanti yang mau kutu dia.
0: Kong, kong, ini nanti yang nanti ya?
1: Sipikong korong-korong.
0: Oh, ini oke, oke. Sipikong korong-korong.
1: Ya, sipikong korong-korong. Hadiah 5 sen. Odi tuk dewan makong. Ngan, tomaan lebit. Odi mandu baradingan. Ma, ya ungkit. Ma, ungkit ya, ma. Nah, boleh ge DJ jawab noh le 2 detik noh.
0: Iya. Ah
1: 2 denang dia puan nak atau popo nak pugung.
0: Iya. Saya support tak balas. Oke, ya terima kasih
1: semua. Oke, DJ bye-bye DJ, bye-bye.
0: Bye, ya terima kasih. Ah, noti ya pantun iso sumuk klinas ya, tong kolong-kolong ini tuh ya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Halo.
5: Halo DJ, sambung bau.
0: Ah, sambung lagi Mang Padel.
5: Yo.
0: Oh, mah mantap. Ini lagi pantun tuh. Kudu tukang pantun pagi teh. Kedua atau tidak?
5: Dua taruh pun boleh.
0: Ah, oke, okay. taruh.
5: Ah. Selamat anu aku main di padang. Lepas main bola di padang aku mereka bergerak. Mana bercinta rindu semasa ada bujang. Tak lama ada tuuh, mau semua ngenai daramin. Nama dua na. Mana paguh, mau sambal buah mangga. Jamal buah mangga ni, baru. Masa bujang rindu bercinta. Kadang-kadang mada ada kecewa asyik.
0: Aduh ha.
5: Oh ha. Males pantun mangjep je.
0: Yeah.
5: Tapi mangjep. Anu matara na. Ani. Nanti je. Ani bo. Selamat anu. Kaji mimpi penuh da umun kejak santip kiu pantun iti cuma pantun berarti apa baji apa daru mana wajah dia
0: yo benar-benar
5: ayo kita pantun hiburan saja pak
0: yo sekadar hiburan saja
5: lepas anu miri sabut wang lamat anu tok ramin sangan datunuh sarah kita berpantun dengan berlagu ingin ngibur awak dah susah. Ini saja dia, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Dudung Mang Padel. Memang mantap, iya timang top tiap pantun yang nuti Mas Kupo Bogo ya. Bang Gulok-Gulok dan mulia semua ngerti ya. Pakusuk mo na, terima kasih nudo Mang Padel. Okay, jadi pantun na sa terus at ninga di ruangan Facebook to pagi ti. Ayun na sa terus so ni na andingan to ti yo no so mehzan me mungkin boleh sabar ti mehan ya yun ang salamat sa DJ syukur di topa di broadcast di so bakat iti aku agi pantu nuju nya di kupua ku ine kupua emperoh gerung jadi di atas sama ngojit teh yan ang selamat san bara bigurung purun rada di puun sisong dingan tak susah patas diturung sa tadip sen sa tadip nga senang asong. Okay, iti pantun si Baya tine. So, mehans me. So, kupua emperoh gerung. Okay, terima kasih. Yana seterus. Ya terima kasih duduk Kiong Livindi. Iti mang peminat ya, peminat pantun. Yana harap program iti maju nga rami. Nah, ya terima kasih duduk sepulingan di agi suwak bi pantun pagi iti. Memang cukup rami ya. Bila tu ngajit berbogok bandingan tu suwak bi pantun. Iti pun ingin peluang sobra pengajit tadi ya suka ngajit atau bi pantun. Mungkin di pagi iti bak bergolot susah asong. Pakai bila mengajit atau bi pantun. Tong dapat pod gayo ha senyum-senyum biapun senyum iso-iso saja. Jadi harapnya nang so brato dang keadaan sehat lah mun di do sehat pada patas ke manubat ataupun terus ke di klinik kesehatan di sinok kawasaningan. Pasang isu ngakai kabin boras nyikoh taas ninga kejewin sonang asong aru agrinas sehat nog adit. Popong rokat di daan kabang kotam asul buah gipil konang. Porong sehat boton terang kinyam syukur pikir pun sonang. Ya kira sepeda pembahin minit atau dang program belajar atau pipantun. Namun sekarang dapat titik lagi beringan di rana paita patuningan di rana telefon ke aku tak pegang buka line telefon ya. Jadi gini noh to bibul dia ngaji lagu penghibur mungkin lagi ingin peluang duduk beringan di haru bepikir ni kapan tu dengan apa gitu. Sebab dia ngatu ngibul jangan beringan di kenyam bakolo bermodo kemodam tia jadi pagi tu lah ana suap bejoget kini noh to bejoget bihibul bedang tu dia ngaji lagu dut gedut goyang dangdut so penyanyi sumuk linas.

Okey, jadi harap semua orang anda terhibur dengan cerita lagu menghibur tiah yang ada gaduh tergoyang dangdut. Okey, jadi supaya dah matau minit atau anda pukul semang di setengah pagi atau aruk ke dalam program live chat atau bipantun. Jua kasang di batu kawah, ningak di awah punuak dak turuah. Masa sonang raan yak ruah, yak ruah odi penumawan. Rigu sarah murut ke rubang, toru kiat toru geh kosong. Ponu mawah nok ke sendubung, ponu niat di ngibur asong.

Pantun Desa Oku dengan pembalas pantun Sumbu Kulinas dia jatuh sama-sama ngojit. Ku mitiak beredi, yo mit besen. Ku mitiak uwi, yo mit radang. Yo bepatiak punuak mun eksen. Bila aboh ngatiak, yo ponai meradang. Oke, jadi nanti ya tengok pantun, nanti tengok pantun ya. Kepala Sumbu Kulinas sepak pantun berkaitan 2,5 sen nanti ya. Mau dari support oleh kepala saya mungkin minggu baru. Ya, harap so berengan nanti hibur bersama aku DJ Jess sedang segmen ya dengan diaran tadi pagi yang nu 2 itu ya. Ada bisa sedang program live aja do bi pantun sebab tu ningat aja ya bogo dengan tu sesuai bi pantun. Bila aku ningat di dang ruangan Facebook ataupun bogo balingan dengan tu di bau-bau suak bi pantun jadi roti ya. Program belajar atau bipantun di bogo beringan dia suka bogo jadi bapak laan ke suwa bipantun dari tenang kira tenang sarah ya pakai tis kadal ngantuk naik hiburan di pagi ini dua berdingan tu ngibur berdingan tu di susah asong bila mengajit atau bipantun pun mula terbalik mau jadi senang asong so jenang jawi tambah semasuk punai genang senyum tiap berseri-seri ini kiriak nang. Jadi pantun seterusnya di soku nyokat siwak pakai banduk anak rokot di daan bijago topat sinok topat dijua odaknya roro doi ponai joro. Sang pisok di puun sang pisong di puun asum ngajuk asum rabu di oran senang asung bogok mun masam bogok masam doi nya erat muram goyang bisa pur dian dian oma mini sonya a kinyam sonang bira pur dingan dingan oma roo di Melaya. Ya jadi ingat aku reka ku program live aja tu pantun apa gitu taruh pongon pantun di soku sana sok beringan dari pagi ti harap sok beringan dari terhibur. Gorong guni berjua di stadium menyiit bonang odak mun kartun. Asong kurami sentiasa je senyum ngojit ingan di pondai bi pantun. Sabun bau hadiah sok cegu warna mopu buun mun rimu. Pantun paguh kodak nyam lagu odak aku natong di muu. Garo menuduh pari sok London untuk ketaruh penuh ke Jepun. Program moh obuak doi tongon minggu bau tema di bokon. Jadi mak kumbut di masa di sama handu di sama yo atau berhibur lebih pantun lagi dia pakai tema di pokok. Jadi harap so berangan nanti hibur di pagi ti bersama aku DJ Jess seragu minggu bulto seterus pagi ti di Dino Ranca kumpulan di Jekan.

segmen yang di ada para kandu sepukur pri isan-isan nepukur semangdua yunanu kaus di YFM Bidaya gerak bersama.

Okay, jadi itu cik lagu menghibur tu Don't Forget to Remember. So kumpulan Bee Gees ya. Okay, jadi kalau supaya dua semong ni minit ada dengan pukul semong tuah tengah hadu. Jadi saya nak tengah iti mogi sini-sini nak mo gago tiak di boleh abu naik mana tengah hadu ya. Jadi seterusnya info di pukul sini tu so beringan pagi ti yang nak berkaitan dua program vaksinasi anti rabies secara percuma. Yang nak di program vaksinasi anti rabies pelesenan microchip bayar pendidikan kesihatan berkaitan dua penyakit rabies di mengatur secara percuma di Dewan Serbaguna Merdangaya di mengatur semong prii yang berat prii 2026 yang nohobohan unum so pukul prii pagi yang noga pukul patengumi.

Okay, jadi nanti ragu mungkin berita cinta bising di asal so you record lah. Okay, jadi seterusnya info seterusnya you know Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak bersama dua Perintah Sarawak mengenai Majlis Penyampaian Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025 di Ria Bungatur Onu Rimo Iti ya, 25 Onu Berana Prii so pukul 2:30 nganom di ni buah hotel di Kuching ya. Daki anugerah iti ya na dia mengatur secara dua tahunan sebagai ingin penghargaan untuk para penulis buku umum di bahasa Sarawak.

Ragu menghibur teruruh hati niku sa penyanyi Amal Tanah Joning. Pakai sungguh menuh di nyama untuk menukar nyuang segmen yang dengan di aran untuk di pagi yang dua itu. Jadi rupai titi ingin dapat dengan uji program di pakai bangsa sinakaya di beberapa radus so Miri FM. Jadi program di pakai bangsa sinabdoyuh dapat dengan uji pukul nuam ngumi dan segmen ngancang peta. Ingin bersama lagi dua pengarut ke di petugas. Jadi aku juga berbuka terima kasih kerana tu suap berpengajian tu YFM tu pagi ti di gib sama aku so cai ke pukul pri pagi nonoga ke masai ti monoga sambaringan di gib paita salam ingan di ruangan Facebook gib suap bi pantun baik nanti telefon baik nanti paita ke Facebook di pagi ti berbuka terima kasih kerana tu suap beringan di harap to bihibur bi pantun di minggu bau. Jadi ingan ino aku di JJS mengucap selamat pagi nonoga tebal pendapat bau di segmen dua anu dibokon. Bye-bye, nudu sobringan.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing yang semarahan,

dahin sayo kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun lo kajau alang utuhan naman telo jadi unaklah berasa yuk kenap mentamai lang hak surga bini alang o pian nyapau kuboh telo lemudu telo mau ku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin nihamiti telo menudu telo asam pejohan nao telo an lemuriban nih mato mandawan nih lo ke rasa kenap man Tuhan dahu nabi ni hama ok denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lahu buluan maang alam telin tam anana lang itong geri denak pendamai ya manita malang ginah te Tuhan painang sayo dulo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih tam na kalam metiu ji gara betul lo Emmanuel, Tuhan terhentang. Amin.

Sayung larahman talolim ya macoran Tuhan hitam dan pesuk laan dawani dani hati gate 22 do bulan pitan duman 2026 hati megat te dau 2 ngedani hati hitam dan peji klenghi radio kayan ngejaloh program larang laan dahin hapan tamani hati ngejaloh FMG 0G.2 sudahin FMG 06.G matoh man pukun pelu dua atang pukun telur levi putung-putung daw. Ya lahu dang lim kaitam. Pejik lengit radio kain temani ngajaloh radio online RTM klik. Tiga kalau payang pala page radio kayan. Teling wa kungsi tinan tinan kalau dang menyak na tuai tamdang pejik lengit radio kain temani matoh man pukun pelu dua atang pukun telur levi putung-putung daw. Lalu mengkelap bakit-bakit ko alang hipun Hawaii tamdang ni peji dahik ngajaloh live alang teh hapes radio kayan ya. Sampai tak pejalam segmen tam ngedaw ni nalau kesembar so kena manita alang ni peji dahik lagu lagu alang buka lasan tam daw ni lagu alang kenan pasta lenecuk di hati lagu aku ngetalo ikat Tuhan. Sampai aku gerik kenunka hati kesempatan ku kunci kenunka anu program tam ngejelo segmen ngelarang andahin hapan tam ngedo ni aku semeteng nun dengan kelo bake-bake ku alang teh peji dahi alang klingi radio kayan jaka ni saya menitam alang teh kucing lahu menitam alang teh simunjan menitam alang teh serian lahu menitam alang teh lundu habau ha tembedu ha asa jaya lahu man kelo alang teh seri aman Kota Semarahan, Betang, Mekelolang Teh Sibu Serikai, Bintulu, Miri. Ha, hino tok lete jakani kina ku menita mita mage mage paget ya. Ampai ta pejalam segmen tam pen aku sang kusi ano program tam hini ku sang kritam. Kelengi lagu alang kenan Alex Lihan hati lagu Tavid Ina menitam lim.

0: tinagal waktu kecil.
1: Dalam kegiatan malang apa yang
0: awak? Nak nyon tu kan? Ah, teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dekat ayak anak tapi tak lebih ngeluk antai kan nak nyon.
1: Berak lepas tu.
0: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur pedong te pekawut. Amin tak kita punya andi ke? Wah semua nanti. Anak
1: empat tu ngeliat keluar mana?
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tuli huma tu gua dah.
0: Jangan tahu lima, si sebab mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapa saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu macam ni.
1: Kerintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Ubang kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kerintam dah.
1: Pelak
0: daun. Pelak daun. Ngelarah jaki, miat pengjam.
2: Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh, pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
0: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Ngelarah, ngeluan, dahin, hapan.
4: Beji dahin, radio Malaysia Kayan.
3: Man itam alang teh atah kucing, dahin semarahan.

Karena ini aku sengkeritam pada pejuang dalam segmen tam. Hati aku sengkeritam tak inang kenung kaki ulun gadau mina alang sang jadi alam dalai tam hasa rawak darah telodo matoh mendani jima dahin duji dani hati gate 22 do bulan pitan doman 2026 hati megat te do 2 pedah jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan hata tabin tulu kapit miri dahin ha muka lahu hati dah kia maaf lisun mina sang jadi alam tata seri aman betong kucing samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang lahu pedah levi dah kia bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam tata seri aman betong bin tulu kapit kucing miri dahin ha muka lau hati ha samarahan ha serikai serian sibu dahin ha limbang ya lau pada malam dah kiausan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam tata bintulu kapit miri muka dahin ha limbang lau dah kiau maaf lisun mina senjadi alam tata seri aman betong kucing samarahan serikai serian dahin ha sibu kesudah doa ni hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam daletam alam Sarawak hati doa ni gate 22 do bulan pitan duman 2026.

lebih dah kio bahui belarik. Mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Lahu pedah malam dah kio san mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana hati mina alam senjadi dau jima gatek 20 telok dau bulan pitan duman 2026. Lahu hati duji. Duji kata 24 do bulan pitan duman 2026 hati daupan pedah jihma dah kia usan mina sanjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu hati pedah lebih dah kia bahui belarik mina sanjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu hati pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik ya. Kesudau hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Nunana mina alam senjadi alam dale tamha Sarawak hati darat lodau matoh mendani jima dahi duji. Info ni hati ku ala ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia ha www.met.gov.my. Lalu mengkelah pakai-pakai ku alam sengjamlan tetuk. Aku nungka kio lenggai domina alas dia dalam dalek lo. Hati kelo dang taipala website Al Akbasa Anandi ya. Kerennya aku pala sengkerita hati keling hiji lagu ampai tak pecah alam segmen ngarah jaki hati keling hidon kunan ayah alang mayak. Hati papan keling hi lagu alang kenan joli jengan lagu nyimu halamka men itam lim.

0: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
1: We must make sure that

0: coba nih.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Ngelarah, ngeluan, nain hapan.
3: Pakai FM, G kusung G pesusu, nain FM G kusung 6.G.

Adi tampaji hati kelihi lagu alang kenan awan ju lagu daleh mekam ya tu lagu nan keritam kereni ya ti tepat pukul 22.40 minit. Empat tepat dalam segmen tam ngedoan ini ku sengkeritam teh payang jaki hati teh pala pes tam alang teh radio kayanya unang lo kesembaru sekenap manlim ke bake-bake ku alang ne peji dahing alang ne meju mau ku sehalam ngejelo segmen ngelarang ngelan dahin hapan tam ngedoan Penala sama sekenap men Richard Linggan, sekenap men Jenny Paya Juk, lalu sekenap men Wilson Chen, Chet, ini nanti untuk tanya lo, dan kebaraman aku lo, bahil salah, tut ngake, dap ngajadi dengan aku. Okey, ini nanti hati yang lemon kelab bakai-bakai ku lang ne, peji dahik, lang ne meju husu lahu ini, tena kuri-kuri bakai tam, alang keramatai komen dah lo, ngedani, ngedalo segmen tam, ngelarang andahin hapan nyata lang unan loh lang neman baketam Afian Mahius alang neman mempawah Kalimantan Barat habara DJ Rin sayu buladau melupa ke DJ kata tabi do buladau menlim bake-bake halang teh radio kayan Miri FM hahino to dolote lahu hati jadla pahapan melupa get ya saya kena menikah DJ Rin sayu manau hadui ngadawani ya saya kena menikah Afian Mahius alang Neiman Su daleh hatatah mempawah Kalimantan Barat lalu ini hati komen alang kedua alang Neiman Baketam Wilson ini bara sayu ngadaw DJ sponsor ha, sponsor G lagu alang kenan Daniel Bampa aku isawi dengnya ya dengkan wah ni kakui medak lagu pengakai kanan ya Wilson lalu alang ketelok alang Neiman Baketam Apeng Michael habara sayu blood down DJ semangat terus kena ini ya saya kena menikah yakin aku metam aku dang pahapan kalau hahino tak lete jaka ni sayu men lagu ku ika mandahok ku ka ya ngina aku hati kalau pahapan lim alahu ini taji baketa balang nanya maulaan hati Richard Linggan bara sayu blood down DJ Rin sayu berkonti kata tabi melim dah halang kelinghi YFM kayan miri kata jadlin nolah ni pahapan kata tabi alang neman aku alang tehat JB wah kena sulah lah nikah ni Richard ya saya kena menikah alang ni kira ngeju o kata lo ni ngeju o kalau alang tehat miri FM kayan ni ya sampai aku papan hitam geri kelinghi lagu alah hati pengakai hitam bake Wilson madi hati lagu dan yang bampak aku isawi ini ku senggeri tam hati kungsi mengkelo alang teha kucing hati ini dah bara alang neman Menteri Agih Malaysia hati klinik kesehatan kota Sentosa hati G20 alang sang naya ni dah sang mato hati mesti kata dalam sang ok dah hati nak pelesak x-ray hak klinik Agih kota Sentosa KKKS nyati jadah hadang teh keram ok awang menha na hadui petmai na sayu uvung-uvung alang teh hatata hitan ya hati mengkelo alang sang perlu teh na pelesa x-ray kelo dang teh pala hati keke siburan mendaha alang hatata ngavan padawan dahin puncak bonyo lahu mengkelo alang teh Sentosa mengkelo alang teh stapin hing kucing kelo dang teh pala keke Tabuan Jaya ya hati yang nanaji dah khabara alang Neiman Menteri Agih Malaysia Klinik Kesihatan Kota Sentosa. Lalu info yang kedua menitam lima hausan kursi menitam hati menhi mengkeluani sengakai jadi suka relawan hati jaga dah na pelesak SPM Duman 2026 ni hati kelodang matoh maten aran pah bayak lo maten aran ni hati gate 20 saya do bulan pitan Duman 2026 hati megak teh daw satu minggu maring ya. Hati kalau dah matan pengakai kalau ni ngejeloh i lembaga peperiksaan ELP hati aplikasi mudah alih. Lalu kalau dah matan hati ngejeloh portal i lembaga peperiksaan ha, website elp.moe.gov.my. Okey nana hati maru mendahalang sengakai jadi sukarelawan cakap jaga pelesak CJ Pelajaran Malaysia SPM Duman 2026. Kerana aku perlu geritam hati kelengi lagu alang kenan dan yang bampa lagu aku isawi ngepnu penghakai baketam Wilson kini aku menitam hitam pahapan kena lagu alang enak milia ni.

0: Menarik di Very OK. The new dawn for the FIFA World Cup. FIFA World Cup 2026 Review Series setiap Rabu 7:30 minit malam. All building towards the greatest tournament in history. Semestinya hanya di TV OK.
1: Jantan ada doa ni ya.
2: Jan, larah ku doa ni. Lailah liang ku.
1: Jam kat cerita mariang ya.
2: Bah, nun cerita deh.
1: Eh, jam kat ya. Tak lebih nen. Ya upas kula. Ya senglarah kuri nak teh. Oleh sang ilo hadui. Api kepika pihak kere. Sang telok do mana ihak melok tua humani. Jan hak teh ilo hadui ya.
2: Di meran pika ni. Jan sayu kat dua nunan. Apa habat ilo hadui pejaka ni?
1: Dia. Ajak sang duya kah teh.
2: Alang ikat sendiri. Dok dok aku hinggang kat merung melok rumah. Jangan kata lumak dah ni ya. Puni kat talak kukuh kak. Ika ni, hamba dua yang kelunan tu. Ika sendiri jenjam. Pegak lah hu ke gaya.
1: Hihi, teh ku nak tangguh hari yang jen payah nak tangguh. Duya apa liang kusang nak tangguh ni?
2: Kumpa sekeh. Duya hati. Pidoh kuman. Hamba tu dua yang kelunan. Sendiri jenjam.
1: Jen sayu ngerebang kelunan hak beh. Avin hitam sendiri, paan pekali marung urip. Daho ani, nemen YFM kayan.
3: Ngelarah, ngelaluan, ngelaluan, hapan, hapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan, kayan.
4: Ngelarah, ngelaluan, kenapan, peji dahin, Radio Malaysia, kayan.
3: Ngelarah, ngeluan, hapan, peji dahin,

Ni maklo alang hipun bakih alang teha bahagian Limbang. Bakih keloka panah keloka hito alang kelok nalana alang teha Limbang. Yang tidak sana ji program tusuk nyekang prah rebis men amin tai pala amin. Ani sang dahana hati matoh men 27 bulan di lahu jima. Gate 20 telok do bulan pitan duman 2026 hati megate do telok. Dah sang tai pala amin apa ta rumah palas. Pengkalan Gurah, Bukit Saraong, dahin rumah tanggai Lubot Tuan ya. Ani hansang dahana jima gak teh 20 telok do bulan pitan duman 2026 ni. Ya tidak matoh nana pukun pulu jima atang lim nak ketuh dahin sayu. Ani men asok tua ya dah pituk minta lim. Ya mengkeluk alang teh nah hulung asok. Tunggu dah takap keluar ni. Teh hipun ataupun teh gria sok keluar teh ala tusuk nyekang peraribis keluar dengga denda ateng 2500 atuh hati haida section 40 VPHD pelupitan pitan pelupitan yang lahu hati teguh keluar mesti pasti kerana menglan lima sok keluar ni ute ala tusuk peraribis tehin tugu hau kira pasti pukul hadi kalau dang teh ala gridel ante ala tusuk ngeluar ya. Hati jika kalau gri asok lo ni itu kalau asok lo mesti umuna hana telok bulan teh ha hujung. Dahin nusuk asok lo ni mali di si asok lo ni ya tak o kata mo men anak asok. Lahu hati tugu kalau gri asok lo ni telah tusuk nyekang perangai bisa ni menamin teh pala amin ni di. Yati kalau mesti kira ngaput di lo asok lo ni jasi asok lo ni takau ya. Hati jaka dah na program ani. Lalu tunggu tak tang keluar antar tok hadu yang ni kalau dang telefon halubun kusung saya 5 2G 5 saya tusu pita ni aku basang keluar kusung saya 5 2G 5 saya tusu pitan. Nana hati program alang dah na Halimbang. Lalu tak ji an program tusuk nyekang perebis alang dah na Hamiri hujung minggu ani hati gate 20 6 bulan datang 20 tusu do bulan pitan duman 2026 hak miri hati hak koles fajar ani energi program tusuk nyekang pra rabies metuk microchip dahin maok lisin aso nusite bayan hati dah matoh nana pukun pitan atang pukun pat lebih nunana hati marung dua program tusuk nyekang pra rabies alang dana Halimbang dahin hamiri. Kerana aku senggeritam, ngelak rajaki kelihat lagu yang pentah pecah dalam segmen hati dengah alam pahmau menpakun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Nanti peji kelihat lagu alam kenan Ezra Music hati lagu Lunu. Lalu dah pitung mitam lim, men kalau alam peji dahi kati tepat pukun ji peliman air tam peji alam segmen dahau doa ni. Nanti tam sang pekalai teh dahau miri ya, men kalau alam jam. Nanti kunung ke miri ya ni, men kalau alam hipun hafah kalau dang metai kata dah ni ngejelah page tam lang teh ha radio kayan lahu kelodang mata nak ngejelah WhatsApp tam ha konti ha lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu.

Baran Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.

di tambah je hati kelihi dengar halang pahma menpa'un dengan angka sapuri Kuala Lumpur. Lahu tandam peje dalam segmen ini te cakap lang pial ante dau jima ya. Kerani hati tepat pukul je 16 minit aku palo geritam pecah dalam segmen tam ya te ngejala segmen daho dau ani. Kena ke daho dau ani hitam sampah kalai hati daho mirih. Kena ke reti mirih ha ini kusang kusin dan menitam ya hati. Dalam bahasa Melayu, menghiris halus dengan pisau. Anak-anak hak mirip kira tak notok sembalan lo. Setek, kalau dengan video aku kaya malakak. Kalau si pihak ngayan, ngayan nanti kita dah kaya nanti. Nanti pakai YouTube tak nak tengah-tengah halak kira nipi-nipi hati ke. Tuh kalau tak pala gaben alang akun si ini. Hati dah-dah ni, teka gabenan hingga tanah pelalau. Aku mertai kata halang unai lo hati. Im mirih bawang men itu. Lahu alang kedua hati imiri nyipi sin bahwi anan. Anana hati daho miri han ini. Lahu nalok sebarasa kena mengkelo alang ne peji dahik. Lahu alang ne meju maok husu halam ngejelo segmen tam daho daw ani. Yati nalok sebarasa kena mengkelo alang ne nyemau. Saya kena men Amelian Livan Gary. Saya kena men Balan Anyi Taman Lahung. Saya kena men Yen Lahong, saya kena men Tam Henry, saya kena men Wilson Check, saya kena men Jok Imang ya, saya kena men Klim kalau ada peji dahi kalang ni meju husu dahin mauk husu halam. Lalu ini hati te baketam malang ni kunci kata dah hodoh ni. Ya te baketam Wilson Baram kata nak ga usu kui DJ kuna ini pasilan kum tegu aku mirisin payau anandi kuna ini ya saya kena menikah Wilson alang mentai kata dah dau ani ha. Lalu tu tema kalau bakai-bakai ku alang sama tai kata dah dau ani dan lo kalau mentai na biasa aku kunci nak peji lain lo bakai-bakai ta malang tai kelengi radio kayan ha hino tu ada tai cakap ani ya. Kerana aku perlu sengkeri tam hati kelihi lagu alang kenal lo tamat lagu kenap kui melu menitam lim.

0: long te jo itam kayan leka bulak men daleh lusung laku pewitang padang itam tugu urip una ampayan itam kayan leka bulak nyarap di pujung awan alang te talem daleh belagah dahin telangusan pejirehin urip huku telok lake kebiang aran men uma aru leng lalit mejawah belaga.
1: Nah, nah ku cerita dagang kita te tacak lusung laku. Nak nepun itam panak nah, itam jaben sampanak kerian ni mencerita alang nuni nah, pelak nyam jam. Hati nebudu dah ngaya ona alang cepun itam. Dah pebita ngare pa ku kebian aku mate di maduji. Nah, utek ne dahok mla. Kita nsau ku nak cerita lusung laku ni. Cerita lusung laku orang cerita ni kan telah habali ni cerita. Akak di ibu. Nah, lusung laku ada nang dahok aku ku. Aku asyik dan kalau alang rahi cerita ini ya nak salah tak marung alang dia kita kalau menabah ni kalau jam pak tak jijil orang kalau kau naya ha, kalau melok cerita ini tak cerita langsung lakuan tak cerita ke dibu langsung lakuan ini bah mati ke dibu tak anda ngerau itu ada ni roh ha, tak anda dah ahun dia ngeri tak nak calong dipahlang berti kan. Aku salong kat dia budah ia dalam salong tak kita deh anak dah lungun, nak mahal lungun, kau nampak tu kan? Hak anak dah mati kat dia budah dalam salong, mah hak anak ayuh muunuma alang bertianan, anda muunuma alang bertianan, alang aku sapang deh sapang dah, aku nak kat dia budah mati deh, nah hak anak kat para jauh alang hangu deh hak negeri dah umas muka sapang, lepas baik orang sana. Nah hubung diang dah, anda ayo geri dia, anda geri ngipan balu ini. Nah uli dia dah, geri hubung diang dah, batok bit dan. Ya oh, kami hubung nyapi yang lang niok lah kelewen dah. Nah uli tu kong dah mentana kami ini. Kami hubung nyapi yang kelewen lang niok ayo dah. Geran lah kelutang kami ini. Bah, dah alang geri hubung diang dah, nyok lino dah. Bah, teh nyok. Ada natak terak nutan ngre terak nutan oh ko hai kuntam anan dah nanak terak nutan aban hubung dia nang ni abin batok bit di huai di tuh taman ba nan ni hubung dia ha nan terak nutan terak nutan ran kana mansol dah ada insol hu yakahan sun parok dah susu harok dah ayo ni oh lino ni geri hubung dia tu ya oh lino nan ba mujam dah ayo ulang man au. Ya au dah nyau balu. Dah alang muda hubung dia yang demudek. Tang awin batok bit ni mendaro. Anak bit mang. Nah hubung dia yang negeri ni padu mendaro. Di nana dah murid batok bit ni dah hubung dia.

Berarti klingi lagu lengkenan Ezra Music Livang Te Uma Arua. Ok, kerana aku sengkerita hati kunci info apa yang dapat dalam segmen tam gedaan ni hati ngedalah segmen dahau tangan. Ini sengkusi menitam hati men kelok alang teh ha melok ha betong. Ya tidak na program Sarawakku Sayang SKS 2026 ha betong matah men 25 da bulan hati daun 5 ani atang 27 sudah bulan pitan duman 2026. Ya ti alang mendahal lang yo program min a tena ji program hati i peraduan. Ya ti alang sang pidah dah alang yo hadu ya ni atapa patading akhir aji cabutan betul kan ni biha ngecelok telefon nyati men hal menang sengkeri uli perdua ya ti perdua kesi perdua beza G point telok X lalu ati dua motosikal te G ATV dahin pekes percutian ha ni teh hati suti ni lalu kahum naan ubung-ubung elektrik dahin ubung-ubung amin alang sedia caka ani bemanan te na G atuh 50% naan perkhidmatan alang ansar dia alang ne mendaha agensi pelita alang tawin alang program ani ya. Lahu hati gate 25 do bulan hati hasengna konsert budaya tepe malam budaya Sarawak 2026 alang matoh men pukun saya malam ha kompleks sukan betong. Okey, alang sepahapan ku nak bangun jakanin ai ha nak Alex Wan DJ Renas lahu tena mix project band tena DJ Arias Lucy M Sheila Telo ani ya ter tiga lahu hati Stanley Mawat lahu hati beh menanan tena persembahan kebudayaan alang Diamond Sarawak Harmoni warisan etnik dahin gedang bermukun. Ani daw alang unalo hati dana konsert malam budaya Sarawak. Lahu hati malam kedua alana konsert rakyat. Yang tiga te 26 do bulan pitan duman 2026 alang mato menpukun saya malam. Yang tiga sengna alang sepah panggunan bangun jakanina hati Bob Yusuf. Tena Fir Afandi, tena Cengeng, tena Ben Digaska, Irwan Dasri, Yandi, Dayangku Fadzilah, Ricky Anderson, dahin Baby Shima ya. Hati itu kalau mengkelak baki-baki alang teh hatatah betong, mengkelak alang melok jelang ha betong, ti alah alang teh ni, tena nepak, hadui alang endah nani. Lahu hati, gate 26 do bulan, malam mana lahu dah sengna hati majlis pelaung, nyeti alang sang naik pelaung hadunin ayah yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Datuk Abang Haji Openg ya hati Prima Tamha Sarawak Komplek Has alang sendana ha Komplek Sukan Betong Pukun Saya Cihima ya itu kalau Saya Cihima ni Yunana hati info Marung Sarawakku Sayang SKS 2026 alang sendana teh hujung minggu ni 25 do bulan atang 27 do bulan pitan Duma 2026 kerana aku sengkerita hati kelengi lagu di lagu alang kenan Lunau Jauh hati lagu Ketalokui empai tak pejauh dalam segmen tam lebih ni yang ngedawa ni hati segmen dahot tangan dahot terbara benitam lim.

Kerana aku pada segerita pecah dalam segmen tam hati segmen dengar kelia ya. Itu dengar halang dalam sangkusi menita menitam alang teh melohal lunduk. Ada hasang na regata batang kayan lunduk 2026 alang matoh men 25 ni hati 25 da bulan atang 27 da bulan pitan duman 2026. Hati cakap ni nak kahum nak petading pelawan haruk sendah na hati sanggri lim sin price yang naji atuh 6,250 ligit ya. Lalu hati jakak malam 25 dah bulan dah hasang na persembahan yang titik kelunan bangu hilang sepapan hitam jakak pelamai nan ay hati alang undan loh Ramli Water. Lalu tena persembahan warisan menyatu jiwa alang men suku atau mendaha Melayu dahin hati tradisi merapat budaya alang ne mendaha suku Kina dahin gagah beradat mensuku Ivan dahin sehati sejiwa mensuku Bidayu ya. Anana alang sampai papan kunan bangu te 25 do bulan pitan duman 2026 hati mega te 25 ni alang matoh menpukun tusu junang malam ha pentas utama Town Square Lunduk. Anana hati program Regata Batang Kayan Lunduk 2026 alang endah nate 25 atang 27 do bulan pitan ani. Lalu hati dau alang piah 25 do bulan atang 27 do bulan pitan duman 2026 hana Regata Subis Niah 2026. Jaka anin a kaum naan petading pelawan sendahana yang tidak sempat tadi alam sambab lelaki terbuka tenas saya pengayuh wanita dahin puluh dah alang naik mesai belia U 20 saya pecut terbuka dahin puluh ong alang naik mesai dah do lalu hati tenas puluh ong alang mesai laki puluh ong mesai laki pecut 25 mesai lelaki terbuka dahin 20 alang mesai lelaki terbuka 20 laong mesai lelaki pecut terbuka 25 mesai lelaki terbuka dahin yang titul laong mesai lelaki hati sang kira pelawan ala aran raja sungai terbuka. Ok, tunggu tak tenggelan tetok adu yang ni kalau dang ilau dah ni yang nak encik Arbi lubun kusung G2 saya 2 G22 kusung dahulu kalau dang ilau Puan Serina lubun kusung G pitan part saya 5 pitan 6 saya dahin cikgu kasih saya cikgu Cik Agnes hati lubun kusung G telok 6 pitan telok saya anana hati marung Regata Subis Niah 2026 alang dah nate hujung minggu ni 25 atang 27 sudah bulan pitan duman 2026 ha waterfront sepupuk Niah. Lahu hati dah sana Regata Kerian Pesta Seratok 2026 megak te 2 bulan atang 4 bulan puluh duman 2026 ya. Nyati ani senhana hasarato. Dau pabaya mendah langsung ngio petading pelawan Regata Kerian ani hati kelodong maten aran gate 25 do bulan pitan ani. Nyati tepat pukul 22 bulan dau kira dah mekap nah hati mendah langsung akai tapi sengio pelawan ani ya hati dah sang cabut undi mendah hino kalorong sang kelo ngio da petading ani hati dah nate donem 26 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun puluh junang cihima nana hati batan dah do mana ni satu sungai satu semangat satu saratok nana hati info kliah lang ku kunsi menitam lim itam dan peji laan alam segmen ni te jaka alam pelan te dau jima.

to itam sang duan atau nabaradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayu, lema dahin mang tenup bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang najako, awi kelonan alang najako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu teklonan alang najako haunan ka atau beka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha. Okay, asik dang ka maram jako ka ya awi ampah ke

Ji lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring ka nun dahon kat anan kenta kira kiso iha bi alam lan alang ji laan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang ka Om Najako Kak Nania, aku ini kerana nalang perah asma meleyok lama Om Dang Tek Disun Jako ni. Kerana nalang dahik ni kat ngeprah Om Sayu Gak Disun Jako Nunan Dang Loh Kita Nebara Mendahak Jilahu ikat dang duan Mengnah Najako Laan Awin Jako ni kahum jiak nak man batung tam Jilaan

0: Man kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako. Dangka pelihai malakna ja maok sayu man ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.
1: Nikah ni deh. Salat-salat dim, salat dim. Dia mau bawa buat ring. Dia nak ngapain ring. Bagi mau bawa tutung nak.
2: Nak nampi kak, tu mau jantai ha balik dia teguh kak hitung. Tak atak yang baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
1: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepak.
2: Upi tak pahat lalik sang biti kenan peprah bukong gareh.
1: Salat-salat dim, salat dim.
2: Kelalu lalik. Om nak lalik-lalik maru atak nak kupi putung do. Duin atak tua te. Orang agih kak sayu, kanya au kapi gula te.
1: Wah, temu apa ring?
2: Au pa tangguh mih nyak mih bising, dey. Tebelang gula tua halam matak kupi alang imna te. Yang kami ni.
1: Wah, temu apa ring? Tutung mamu tu na duyu, yu jarun aku eh. Nganyu jalan, tim, salat tim, salat tim, salat tim.
2: Dey. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah mi. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Tama pa jay dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itam.
1: Nuna na mga aritang pa jay hati klihi lagu alang kenan rosen na uray lagu livong ya. Kina aku melitam lagu na udang papan kelo leviani ha hino ta klete jagani. Lalu ini ku sanggri hati ji info dengah alang una lo hati dengah alang neman bau tina te ji laonga ni hati dah alang kemluri alang umun na nyeti 55 duman nya lugi alam pitan libu saya atulikit man o nya ni ga pluvat alam hadui pabele kelita ngejelo Facebook ya dah barani alang neman ketua polis daerah bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman. Ya barat 35 do bulan pitan alang lalu di. Laki ini hati hati inang iklan alang hati ha Facebook bara TG klita alang bangsa Toyota Hilux 2.4G hati lah kenulah perak nun kayan loh hati lah perak ya alang belegah hati plus saya libu 250 ligit. Ya inang legah klita ni kira murah hati nah hati kira Nifah tenang nah lahu hati palalau telefon atau pahabung dan halang hipun atau wakil kelita ni di ngejeloh WhatsApp. Lahu dah ni palalau nyihui hani nak kuri hangun bayan jadang kira ngatun hadi pebelek kelitanan. Una lo hati habayan telok libu ligit 35 do bulan pitan di hati palaji lubun akan hame bank. Lahu putus sudah bulan ya ni lahu terima ji telefon alang nai menjit do alang bara ya ni arana kala ya lahu hani yang akai laki ni di bayan laan 5000 ligit tadi kira hadui sin ni di sang dah pakai ja ngatun geri kelitana musang mengawan alang an bank lok kan ya lahu hani perlu bayan 5000 ani di tena plus sudah bulan pita ni hani jangul an anda hak akai bayan Jilibu saya atuliki tati menhadui atapa ya kahadui lang pialoka jadang dahgri kita ni musa mengaban kita ni dahlok habeng ya. Yati lim nak alang dah kei nyiho bayan anda tabah an hana 6000 saya atu kira aktif bayan alang dihawarati salah enak na. Yani ya benar nah nusik apa lo pejoh nah hadui kira bayan nan di ya ni ne kan jam gak perlu buat ku ni kuna ni men ute dua wakil ni hati teguh ha geri atapa movie do ni ne pesuk duya lo ke do ni pesuk dah hina aleng na ya ni hati lugi libna ya na pitan libu saya atu ligit lalu hati pala balai polis padungan te do puji do belum pitan lalu di te na leput polis dahin kes ni anda siasat kereni ha ida section 420 kanun keseksaan lah. Hati dua tangan mankunan bangu ja tuh kalau sang nah ada apa boleh terkelita kaya ngejeloh telefon ni hati lavat kalau oh hati inang tenang hati pelasa langkah nusi hati had kelita alam sederhana ni atau apa nuntuk rusak kalau nani tenang ataupun kira hadui peluvat ya. Lalu tunggu kelas ni uga peluvat ledang pelalau pahabung ha pusat respon penipuan kebangsaan NSRC halubun pitan-pitan tusuan nana hati dengar peluvat alang unaloh alang neiman bau ya lalu tejit an hadi peluvat alang anhana ha bintango ya ani hati tawit tejit dohani halugi ji libu ji atu tolok pelu ji ligit men ui ha ga peluvat ngejeloh scam job scam ala anhatai ha media sosial. Jadi betul-betul na teh nang dana iklan nang kira nyadui sambilan ala anhatai ha Instagram empayan ni hani andah nyihu masuk alam ji kumpulan Telegram ngejalo haduyanan. Tena ketua polis daerah Meradong Diputi Superintendent Polis Tan Slim Mering Bara ni hani andah oh kira malaika hadui ti betul-betul na ya. Nyati anda nyihu ha kira menyak tada suka iha apa pelalo kira tena penilaian te marung produk ala anda ha tayani di men wah adu ani ha ni an pelalo dah nyihu bayan unak loh bayan alam jilibut jiatu tolok puji ja komisioner ni sang dah ok ุลีแต่อีหานี่อลังนาอีหาเตจามานี่กับลูฟัดนะมันอุยหานี่จิตเดฮาโอคาอุลีซินอลอันฮาจาเจนี่เดปราลนานาลอปุดพลิสไตปาลาบาเกียนเซซาตันเจนายาคอมเมอร์เชียล BSJKIPD มาราดองจันฮาปะจอฮาดุยเซซาตันอัมปายันเตดาตักับจีดอดาดาเลตัมเฮติลังฮางอุมุนะเฮติ22มันปุคุนปิตันจูนังจีมาดาฮาลัมเดเฮติอันฮาปะซายาดอฮานีฮานาฮาดุยนะฮาติเคิลไดอากาฮาติงาวันดาฮามลอซินปลูวัดอันิเดเฮติอลังดานะฮาดุยปลูวัดอลังดากายานุนานะฮาติinfo dengah pluvat alang tek bintang olang kukusi menitam lim lalu kere ni aku sengkeritam pala pejoh halam segmen adat asentam aku sengkeritam hati kelenghi ji tekna alang kenan paya eng dahin cuk dahin paya igau ya matunin apa hala pahapan kelenghi ji sape

Akui Nurus Miza Abdullah alias Lahongani, Metron Alang Jaga Jabatan Kecemasan dan Trauma, Klinik Pakar 2-5 Dahin Unit Jagaan Luka Hospital Miri, Lim Itam Doh Matoh Mun Umun 22 Man, Mesti Pelisa Amok Sendiri, Putung Bulan Bi Menitam Alang Ul Lebo Umun 30, Sayu Utam Nai Pelisa Amok Ha Umapra atau Klinik, Ji Hangun Alam Jidungman Laho. Awi Itam Doh Ni Nyutok Pelisa Amok Adang Senang Kaitan Pusok Perah Kensa Amok Ani. Jasi Dang Naban Salat, Awin Dang Kah Kubat Perah Ani. Nonok Na Pelisa Amok Dap Atau Sendiri, Alang Una Ana Itam Nyinang Na, kita buka basung nekring teunang kelinge dahin nginang mo onai tentang perisa mo joh hidau su lo usu ujung yung ing dahin nukam ok ju bau su ujung kahong inang awi tekat selap basa ayan mo kelatung mo kelaong te mo dahin buak mo te atau nusi atak atau daha musang atau nilun onai tam gam lah lebun dua anak gam atau tam rasa Miri tam na nih antai ji tapan basahan hidala bahawing ataupun len lah. Usu batao masa telikin dahin men ujung atang hidak mo bahawing anan. Pelisak mo matoh mentulang bakah atang behidak mo. Hilau bahi tek latung atau kapak alang kapan dahin tek kelaung alam mo. Men ung anan usu bahawing palaan masa telikin mo alang batao pihalang men ada. Dang limkah na pelisak masat ujung atang hidakmu an pelisa hidak bakarak tam lahu dang loh kai tam pelisa mo jaka itam duh nekring te unang kelinge dehna pelisa awi alang korit anande alang katlona awi tam pelisa limani nun antamna awi teket alang selap tam pusuk jaka na pelisa mo sendiri ati respon tama awi teket alang selap tam pusuk awi jamtuk kelaong lemo sayu telok taiha umaprah klinik pelalau ja doktor dang pejoh pelisa itam doktor tua alang jam ihak seng kanser ataupun usik tadak-tadak kanser mo jina hana kat ngelaong tek mo lebun dua buak mo teng alam ataupun ngerut alam bun telok nak kelatung telikin mo anak pekalui jam nak tewi git lawan mo selap jam nak men o alang male dan atak musang men buak mo dap situ santa mesat niti dap tua. Awi tam salat pusok tada-tada kanser mo dahin sepangan mata ubat na adang dangka hitam na mage. Hitam ujam dah katuk marung kanser mo nuni anna na paan pelisa mo sendiri ni hakut bulan. Mang ha eh awin aneh nang kat perlu lantam pelisa ha? Jaitam jam naban kanser mo. Anak tua saya kenapa

0: Putondo. Lahu Radio Mesir Kayang Limkah dang Angkriang man pukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM J0G.Tusu dahin FM J06.G Putong Putong Do.
1: Nila nama Adi Tampa Ji dalam segmen adat asan tam lahu hati pahapan kelengi Ji lagu alang kenan Mikael Milang lagu anak hula ya tidak lagu nan geritam kereni hati tepat pukul 2 junang. Apa itu dalam segmen tam hati ngedawani ini ku segeritam payang jaki tai pala pes radio kayan saya kena mendim kalau bake-bake kui alang ni peji dahik lahu alang ni meju usu mauk husu halam ngejelos segmen hati program tam ngelarang andahin hapan ngedawani ya. Una lo sebarasa kena mendim Lejomekero FC. Ya, halo saya kenap men Samuel Lahang, saya kenap men Dingingan, saya kenap men Pishila Patrick, saya kenap men Latif Ngau Ani Imang, saya kenap men Betty Ali, saya kenap men Derry Usun. Lahu hati saya kenap men Balananyi Taman Lahung, saya kenap men Dolly Tawon ya, saya kenap men Lim kalau bake-bake kui. Alang ni peci dahik lahu alam okusu alam lahu saya kena men pidoan ya. Lahu ini aku iseng basa ji komen alang ni men baketa mihati pidoan bara sayu lebih dahin sayu pahbo laan lebih ani DJ Rin ngerem ngelidem ha alan airport kucing DJ aku ngenap akai lagu nun nun tua alang kena Deli Amira ngina laguanan dan jadi pahapan lim itam alang tangan peji ngering radio Malaysia kayan saya kena menikah di Jerin ya. Lahu ini unina aku sengkritam nyati pejo halam segmen tam lung alang jadi tedo ni men unina pala pahapan kelihi lagu penghakai baketam nyati pidawan bi bi imbanan aku sengkri hati kunci info menitam lim hati Marung Sarawak Agrofest alang andahana te 25 do bulan pitana ni ateng 4 do bulan puluh duman 2026 ha padang bilun dara bintulu ya. Ani hana ji expo hadui tuvu alang dekaya alam Sarawak. Jaganin aku home naan hati hadi klia produk dahi pameran sang endahana hati tia tena agro fresh tena laman padi laman tenakan tena laman ikan lahu laman nanas laman komoditi laman sagu dahi nipah laman pertanian pintar tena peladak e-shop dahi Sarawak kitchen agro track dahin kahum naan ya hadui-hadui sendahan najakan ni men kelolang melok teha bintulu ala hawa halang teha ni yati tena peji pahapan te inang program-program ala endahana ha bintulu yati agro fest 2026 matah men 25 do bulan ni ateng 4 do bulan puluh duman 2026. Lalu ni ji bakih hitam pidawan mati ini ha hadalai belagah hitam deng ngering radio kayan ngejeloh channel SWG G665 kHz men pukun telok ateng pukun 5 lebih. Lalu hati mahadau hati tepat pukun telok na hitam peji kelang hidung hati peji dahin bakih hitam malam segeri hitam ngejeloh segmen peji dahin kelok ateng pukun 6 lebih. Lalu hitam dan peji kelang hidung radio kayan ni ngejeloh Astro dahin My TV tu suji kusung ya. Apa yang nak aku geritam? Pecah alam segmen tam hati yang pada aku geritam. Pecah alam segmen dengah alang ni menhawang dalai hati. Peji kelengkenan Deli Amira lunah jadi tuk daw bayar. Biar payanan pecah alam segmen lung alang jadi tadawani.
2: Dawani Alam Ruman Perupitan Pitan 15 Ketua Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud Nira Ji Yayasan Jantung Sarawak Endahak Petubu Alam Mauk Dahok Sadang Petubu Yayasan Anan Dihatih Persatuan Isteri-Isteri Menteri Dahi Menteri Muda Sabati Jam Masyarakat Jam Marung Prapusu Dahin Mejat Dahak Hipun Gaya Urip Magi.

Yayasan Analahu Damau Pengjam Marung Prapusu Pelayang Dahok Bara Tavit Prapusu Jadi Dahina Habipilau Marung Nyekang Dahina Ban Daha Alang Hipun Perahanan Mio Statistik Alang Endahak Bara Teguanan Kahum 46% Mendaha Alang Matai Alang Enrekod Hak Sarawak Tavit Prapusu Avin Anan Datuk Patinggi Tasri Haji Abdul Taib Mahmud Nanyan masyarakat huina dah sekolah ja amna jako. Ihalahu kusi pengjamna marung ngetak na jako menu terima jika ben alanai menha sekolah ala maup dahok pehitu keja iha jaga agihna. Yayasan Jantung Sarawak alang empetubu ihati jihadui tengayet jadam ok pengjam men masyarakat marung prapusu dahi mejat dah hipun gaya urip makin.

Kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku perlu geritam pecah dalam segmen tam. Yaitu segmen dengah alang nemen hawang dale ya. Yaitu dengah alang unaloh, dengah alang nemen Jakarta. Yaitu operasi hadir pebeh dahin masa dah alang telungat tusa. Yaitu menu ferry Vigor Transport 8 alang ngenai hal laut Jawa. Kerana mihat anda hadna dahin patai kerana unai peju atang puluh telur laung. Operasi daun alang kepitan dah halam di dalam pasukan penyelam Badan Nasional Pencarian Dahin Pertolongan Basarnas kerana upesuk te udang pesuk dahin masan telol an patai menkapen anan ya. Yaitu dalam barat te ji atu sail ong alang dang endah selamat lahu te kerana ji atu 22 ong alang padek lo dahin endah pesaya yaitu te alam kapen anan alang ngenai ha alang ngenai ya hati operasi ni alang tulung nei mandalo Seladu Nasional Indonesia Angkatan Laut TNIAL penjidahin hati kereta-kereta alang endah kira pakai remote ya jadai pelesak gaya batung kapan anan dahin pelalu menglan tinok kata tahlim dalam alang pada anidi nana hati dengah alang unaloh dengah alang neman Jakarta. Lalu dengah alang kedua sengkusi menitam dengah alang neman Singapura. Yaitu kerani Singapura sang na denda pah-pah kahum hati atang 500 sin Singapura hati temen dah alang tugung bus dahi alang ngasau dah alang tugung bus anan hati Wina ha pertukaran dahin termina bas 20 telok 2 bulan pitan ani. Doh barani alang naiman penguasa pengangkutan darat LTA. Hati salah ni hati peging mendaha alang kira na dah alang tugung bas ani tugu kalau ni kira nusia sayu noh kalau dahin kalau melok dah dah alang nah di salah ni alang melok kudek ha ujung ngawan melok dahin kalau pakai medak lagu alang dekaya masau luhap sebarang hati barang kuman atau pedui hak alam bas. LTA Bara Lim Salani hati anda hakna hak ida peraturan industri perkhidmatan bas kawalan tika laku dahin aktiviti bas awam 2026 hati dan gak hukum pah-pah kehum atang 5,000 sin US sin USD sin Singapura ni ya. Nana hati dengah alang kedua dengah alang neman Singapura. Lama tang tini tuan segmen dengah alang neman hawang dalil yang kukusi menitam lim hitam dan pejilan dalam segmen ini hati jaka alam pelan te daujima.

0: putih alang kenal Smokey living next door to Alice. Hati kena komunitas mitam dang pahapan kelengih lagu alak milia ni hati kerai ni palo pecoh kelengih lagu ani ya.
1: Hai nun dengah ngelarah jaki man aku Widya
2: nun hadui ka aku Viviana
3: ini sama aku kenal
2: alin pak anu peci dan nedekan.

0: Bye. Busy lang jam ka, Kerin?
1: Busy ke? Iminongkrong? Sayo lang barang aknani?
0: Kano na nando?
1: Na, tadha et ko alam ji group. Tadha niho ko'y masparan ko'y. Kureumun ko'y lahun at tayo lubun akan.
0: Ne, mga imasam-masam, scammer siya nando. Kami nang kom landang na scammer kray ni.
1: Lucy, lana ni. Iminang kre, inang lubun akan ko ni. Nang imrete, sin masok ke na. Dalang matu mo sin masok ka ni.
2: Kurito, oh, anan.
0: Rin, sewki ka do? Janeng kawi pasti tu ajaib nado.
1: Baun, nuno tu kani, mang gak perlu wat kuyo. Tenaji angunani, dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin dak oka kui kerasin utung di lah kun hana kueti. Ap nana tua. Tenaji angunani di ne, padalo naku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi padek na dalong, si tadalong na nyemong. Ak meses, nusipa, dahanyo ayakuy. Ak telepon, nusipa, dahanyo ayakuy.
0: Nah, nunun nasika, aku pa ubaray ka di skemanan. Nanupe kang pesadahuk do. Tena tu habri pulis ti, tena repoti ke. Minate si adalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalonan, kahum janan.
1: Ay, nunana kulin dahadi. Pakuli ko na, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena itu si ka. Ika am jiha, nusin aku jamlaan. No kurim nanan.
3: Awi tuyen pakai basong kapan jada na inang daha belawan nyivan ngelarah ngeluan dahin hapan peji dahin kelo ngejeloh radio kayan.
1: Nuna nama adi tanpa ji hati kelih lagu ala kena smoky ya tina lagu nang geritam kereni nyati melak puluh menit anam pentam sang makap segmen ngelarah ngeluan dahin hapan tepat pukul telur lebih. Maju makanan Tuhan Nabi program temani upah nau dahin sayu darat telo jam matoh man pukul 22 daun man adi atang kereni ya menghadai tang sempejilan hindi jelivan alang segeritam ngejeloh segmen alang kedua hati program peji dahin kelo aku dijarin maisa kenap manitam alang tangan peji kelenghi radio kayan Hamiri FM lagu alang meka pelasan tam doa ni hati ji lagu alang kenan ibau ajang lagu Menglema Mengduyah Men Itam Lim. Pesuklaan, bye-bye.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena mandi ka rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ani tekuman. Tepana pana pasan kai tu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah, dang lokah hirat sentai lo.
0: Bye, te kitu lo nak bantu.
1: Okey. Okey, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak roblok pun nan, nan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lelan ku ho. Nan lupa ku ada noni rem. Lelan ku ada keren ni.
0: Agak ya tu ni.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impu ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulalau man 30 daun ati, man pa bayan nalan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah,

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, Ha RTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
2: Lebih sang larah menitam lima lang tek lenghi Radio Kayan Miri FM Jakani. Ha, kerana saya minit lalau pukul telok lebih unak loh ke barah sekenap man DJ Rin alang upah panitam atau man pukul 22 blok daun di hatang pukul telok lebih ni. Ia hati ngejelah segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Dalam segmen tamalang kedua, segmen PDK peji dahin kelok peji dahin kelevando ni 22 dalam pitan dahin atau man pukul telok ni atau pukul 6 lebih ni ya. Menitam li malang tiak hak kucing samarahan serian lunduk bau seri aman sematan anu nampelahu mengkelok alang jelang beh ngabananan dan kelanghi radio kayan ngejelok frekuensi hangaban kelok ihati FMG kusung 6.G nerepa FMG kusung G.2 ita malang tiak hak miri anu nampel jelang manpasan miri ini dan kelanghi radio kayan ngejelok frekuensi FM 85.2 dan lahu 81.0 mentelok alang tiak alam pasan miri. Ya, ini tak apa ngapan kalau balai tak ke adang peji ngejelah RTM Klik lah hati radio online tam adang download aplikasi RTM Klik ni tak telefon telok Lusiha Radio Kayan tu alang dengan telok kelenghi bi telok puluh padlim saluran norepas siaran radio alang tak tak alam RTM ni dengan telok kelenghi lah dan lah TV siaran TV pelah dengan telok nyinang ngejelah RTM Klik ni mentelok leng bingau-bingau amtik TV ha amin huwe nak mengkeluk anak-anak ya. Alang su man dah inan taman telok daripada hawang amin telok teh university ka sarayu lan RTM Klik ni haman telok ja telok ambingau ha ngaban telok sekolah ti. Okey, mentelok alang alam kelarah amin lahu dan kelanghi radio kayan kerani hama tohman pukul telok ani atang pukul 5 lebih na ngejelok siaran ha Astro saya tu suji nu nampak ha My TV ha channel tu suji kosong ya. Ya nanana lasan-lasan alang dang antelok pala dang peji dahin radio kayan main kelok alang hipun Facebook ke menghado bara dengah menakui alang teh ha konti jakani ngejeloh live Facebook ha page radio kayan lahu. Ya, ampan tam pejoh ngadap ke barano program tam. Doni do dua itam pejoh peji ta alam segmen sura dengah tiap pukul telok junang na. Menuhanan ke pukul telok 45 minit kelenghi long do ani alam sejarah. Pukul 4 lebih kelengelarah jaki kelenghi dong kelunan ayak alam mayak dalih tam. Menuhanan pukul 40 minit doni do dua peji ta alam program age. Pukul 4 junang na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man radio kayan Miri FM. Pukul 4.45 minit peji ta alam dengah usun tanah. Pukul 5 lebih ta malang dang kelenghi atang pukul 5 lebih ke telok pejah peji dah entali dia kenyah atang pukul 6 lebih na. Bi mentelok alang dang kelenghi radio kayan atang pukul 6, pukul 5 na kelenghi dengan lebih alang anpah mau man amin dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. 5 junang pejita alam dengar sukan, menu dengar sukan hitam kelenghi bis on A dahin program radio kayani lah si tiap pukul 6 lebih matau man pukul 6 pejoh peji ngeluak dahin dalok YFM Bidayu alangan pahmau man RTM Kuching. Ya nunana lunana program tam lebih ni hangina dang maok info nunana pelahu dang palo papan kenap telok lim alang apaan sukung radio kayan mili radio kayan jadi jibake jadi ubung ngaban telok palo papan kenap telok putung-putung dau ya. Ya nunana kalau bake pihak-pihak peji aku si dengar ngejelah live Facebook ha page radio kayan. Ya lagu anak un alang kenan jolly jangan.

0: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan rasa dia tidak layak digelar sebagai warga.

0: Terhina Radio Kayan Utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP. Mang tai-tai hado. Radio Kayan ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akoy John O.
1: Okay, saya kena minta beli malah ngapaan pilih nerepa apaan peji te relasan Radio Kayan Mir FM atau man pukul 22 belak daw di atang kereni nerepa te atang lasina program tam te pukul 6 lebih na. Okay, mentelok lang te ujung ala nalunjakan ni boleh sayu te alam manau kelo menghadau pakai jet keselamatan telok te alam kelita ti siha mendalok alang driva kelita tu abi mentelok lang tugung pelahu perlu lo ketelok pakai na ya te nunun tu kalang am sayu jadi ti ha si kita temag mana ni mga ayak ga neguka nurepa te tavin ta alam tu sahalan alun nanti ya. Okay, hawi telok nyoku daw hui nak mengkelok alang panosu man miri te kucing nurepa te palau maru ka ngelarah na jake ring ya kap halirin alan ka hilo ngaban telok ka pawi hati kedai ngaban telok dui kupi jaki kap karing muih nyoku daw telok ti hawi amke hawi telok nyoku daw lelan an telok te lan ka nyoku udu telok ti jaki ke bisuk kuntik dah adin telok mang telok tuduk dap te alam kelita alang megak dahin an telok on pe kon laho anan jitu kalang bahaya panan ho ya. Ok, tam pejok larah tam lebih ni peji kelanghi Radio Kayan Mir FM aku sang abara te joh lun kiok daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak hati jarun darat telok daw tu dan ni hatang depan ah. Dan ni lebih ni an kiok sang tek bahui belare jadi ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik malam na an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik. Onan jima 20 telok de bulan pitan jima-jima an kiok sang tek usan ha kuri-kuri ngavan alam daleh Sarawak. Lebih na bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lebih an kiok sengusan ha kuri-kuri ngavan ha dalehudik lahon. Dopan a 24 de bulan pitan jima dopan an kiok sang te usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik levina bahui belare ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik laho malam an kiok sang te ha usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik hanah la sudau jarun telok dau ni an kiok te hang 24 darjah Celsius atang 34 darjah Celsius ya telok nyinang te alam dau ni levi ani ha Sarawak an te sang an kiok sang te bahui belare jadi ha Sri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Dahin, Limbang. Malam na ake an kiok sang te usan ha Bintulu, ha Kapit, ha Miri, ha Mukah, ha Limbang, Jerbu, ha Sri Aman, Betong, Kuching, ha Semarahan, Serikai, Serian, Dahin, Sibu. Ya no nana kiok layan daw alang anusang halaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia mendaleh tam Sarawak jarun dara telok daw ya dan lahu alang daw nih man adik. Ya no nana tuk dengah man ngawan kalau tinam bake bara man akui jasi akui petira dengah lang an kalau barati menitam lim malang tek lang hi Radio Kayan Miri FM lebih ani ya man telok lang tek hapasan miri ini nusikahan nuno lasue adau bi pasak-pasak kaya bi alam man utike ngina hitam paan lavate johage tam ka paan laho mangadau dui atak lang sukup te alam hadui-hadui alang an telok na nuna pelahu mendahat nyam ta malang te sekolah ka nginah telok paan na ngendaha ja paan dui atak alang suku pelahu jaka dalok te ha umah sekolah ti. Ya menuan ni ay tam peja-peji te alam dengah alang an usang te alam surat dengah tam dan ni aku sang papan telok te ji lagu alang kena dua lagu lan ji lagu alang una hati lagu alang kenan Christopher alang kuma Klawing dan lagu alang kedua na lagu alang kenan Pastor Jirin Dahin Pastor Tujo murib ha usun tanah ji hangun tua mentelok lima Radio Kayan alang paan ngebji itam.

Ya, nyenang sayu hadi kalau tinan. Mengsa pesak-pesak kuman dadah. Mengkelok, mempanok dahin kelunan lahu. Nyadui lan-lan. Beli umah, beli kita, teka bangna. Jilahu, teuli umah, tepeduh.

Pastor Jirin Dawa Pastor Tujo Alang Kuma Murib Ha Usun Tana Ji Hangun Tua Menitam Lim Haradio Kamir FM Kerana tepat pukul telos telok puluh minit lebih Itam peja-peji tak alam program ta Mihati program surat dengar Ya dengar halang undak lo hati ji dengan halang naiman miri tino ji laki alang aleput pade tegui hati musang bele penguman dahin barang alang anak perlu ha pasen oklong lama an pesuk matai tek be uma akeh ungai baram ji ma dahalam di ji ma do migu di kasi ya pate jeri robert lah umun 25 duman an pesuk ngelabub kio-kio pukun tu su ji ma dahin alang pesuk kehaneke dah klunan alang tek ha kapunganan ka alang te musang no repa lang tai kaka ilokan hau ngai dahin patena ke an pasuk no si su man uma ruanan ya dah pasukan operasi pebeh dahin iloi ha lalo te palang avanana angavan na an pasukanan alang te asuna hati kyo-kyo ji kilometer man jeti kem temala Kepala Polis Daerah Marudi DSP Nur Aizan Muhammad Jamil Bara tino laki ni norepa urip Jerry Robert ni te musang men norepa men kem temala te pala pasen oklong lama kyo-kyo pukul 6:30 minit lebih 25 alang oh ready te black penguman hen barang alang anak perlu pakai haruk nak sedi haruk tamana dahin dalam panak nak ke pesak sang pabung iha ngejelah telefon bi nusi te ha jawab na nyu aina nuti ya dahin tegu pukul pitan malam do 6 dim tamana te pesuk ji haruk alang ukaham ha ungai baram kyo-kyo ji kilometer man lating kem temala anan unak te anan ke kurin aizan ani ji leput bara marung kelunan pade ana ha balai polis tong lama tegu pukul 6:50 saya minit lebih do 6 di dai nakai tulung man pihak lang te kuasa jate ilo dem pebeh laki hani di operasi pilau dem pebeh lang unak loh ana tegu pukul saya jima do migu di dai te dua anggota polis peji dahin ji kelita forward drive telok laung Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dah 25 laung dah kelunan umaru alang pakai telok haruk tai pebeh hai lah tegu aring kes ani ankuma ji kes kelunan pade bi menuh patai naan pesuke kes ani an bara ihati kes matai tak jat nani jahin patai nak ni dia an geri teh pala klinik long lama jahadi pelesa anak ampayan dah pegawai pubat menglahan marung patai nak ni dahin dah pihak panak na menuhanan geri patai nak teh pala lambir urusan napa ya anak ya okey nan dengar halang naiman long lama Pala dengan halang kedua menmiri tino ji sekolah kebang sekolah ke, menengah kebangsaan SMK Pujut tak terima tolong 70 set meja ladung dahin 30 bangku alang unlock hawang alang naiman OCBC Bank Malaysia Berhad ngalui ubung-ubung alang udara dahin tasa beh men oh anan ke ja nabah ubung pihak ngaban pegalai nurepas belajen tak alam kelas ni Dino di tolong ni ngejelah program OCBC si OCBC Care Adopt a School. Anan anano kenan hadi peji dahin Lion Club of Batunia dahin maok sayu man kyo-kyo 2500 nyam sekolah halang teks belajen ha umat sekolah ni. Presiden Lions Club of Batunia yaitu Andy Jong Wan Jun ya bara lim dah nyam sekolah halang teh ngawananan ke home dah majority nak ke naiman panak bi 40 dah hubung-hubung sekolah ni dang na dah lebih sayul an te alam pakalai dah dan pesukup nun-nun keperluan alang anda dah perlu te alam umat sekolah nan Okay, dan Aji dengar halang naiman miri Dengan halang ke telok man berkenu Tekji bayar alang an pesuk matai Dahin ngelabup Dahin lahu kala

0: My Card bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Okey, Radio Kayan Nepji Tam hina to pangga pantam te lebi ani ha mentelo alang te hau maru api ha mentelo alang te ha telangusan ha tuto ha apo ha lemting ha belaga ha tubau ha asap ka hinalaan ha lempas senin urepa mentelo alang te ha Kalimantan Indonesia ha Melaya ha wang daleh lo andun dengah kelo bake-bake ha dang barau dengah menaku yang alang te ha konti ni ngejelon live Facebook tam ha pes Radio Kayan jasi tam pia-pia jam dengar halam dale hawang dale dan apa hinok tua ngaban tamte kelenghi Radio Kayan Miri FM ya. Also kena pelahu man adalah bakih ta malang utik naik peji dahik selvi man Grace Lujah dan apa puyang anyi Rona Rudo Fujiwara harin telok Richard Lingan dahin Samuel Hang alang tek peji ngajelo Facebook live telok lebih ani ya. Dan dengar bakih ambara nunok tugas lundau hangaban telok ti jasitam pihak-pihak jam dengah ke. Dan ini aku kena bara di info Hati Marung Sarawak Literature Festival 2026. Teji petading alang anda lokna manitam kayana ni Hati petading takna alang anda te 26 de bulan pitan itam dang te pala stadium Indo Stadium Miri te nyinang petading takna ani alang matoh man pukun tusu malam matang pukun puluh malam bi te lokah dalok men pustaka negeri Sarawak akai mentelok lang haman takna ka nuna pelahu mentelok alang ngenap belajen tek tekna maring belajen tek tekna ni no si salah nak telo perji tek alam petading tekna ani ji kumpulan tek lima laong aji tukang tekna pa laong nyabai widang ke peklat telo ke doh den lake aru tekna telo ti 5 minit atang 10 minit jaka telo te nak nak ke pakai baso ngasen kanan asen klien asen tam kayan dahil laho pulu kumpulan alang nyepangan tu alang terima bi ala teguh kumatang adalo alang gam hadu ini dari dikit telok kah kumpulan mata naran ya pah baya mata naran jima mentelok alang tek langhi ni en kelok bara adalo hinan taman telok di nore pada hapo ke pudoh telok harin telok kah alang haman nak nak ja register nak ke tek lok kah aku rik dau ngaban telok pakale nak nak piah-piah ti jakak 26 de bulan ake te petading na telok. Okey, batang takna ti hati bebas ka versi takna ke versi labang awi mangalai dika. Dahi lahu ngaban anin ha Indo si ha pusaka ya ha Indo Stadium. Dahin petading takna ani ke. Pihak duman areh dika ni pa lang andalo ano duman areh di bi duman ani ke. Nginah sa kahumpulan telok te nyinang dahin lahu sa kahumpulan penyertaan te alam petading takna ani ya. Inap ko bara hadiah na laho yati lubunji sanggeri uli sin prize telo libu ligit dahin tek sijil kemenangan laho lubun dua ke dua libu ligit dahin tek pas sijil lubun telo ji libu ligit tek sijil lubun sagu hati mentusuk kumpulan abin hapulu dia kata mentusuk kumpulan lang gak megak sagu hati ni tek an ok prize 500 ligit kirana ji laong ke 5 500 ji laong ti jatuh ligit lah awi telok megak sagu hati ni. Okay, nunana tek joh petading tekna ni ngina kahom kah kumpulan alang umatan aran lah hom dah nak ngina ke pihah-pihah tam meju warisan norepa data sentam kaya ni awi ha itam sendiri ke hiplaan ya awi aku pesaya ada bangsa habe pihah nak haiwan ke dap ke anun dah lah hom jalok kenyah ke dap anun dah lok dah hom bilang tekna norepa parap ni ke ngina itam dang amatan wakil telok awi dang menu maru ti ji wakil men ji maru belah na ya kum. Okay, nunana marong petading tekna alang an adalok pustaka negeri Sarawak Miri Anjur Pergu Sarawak Literature Festival 2026 alang sang mato festival ni matoh man 20 telok ni ni ha atang dau migu na bi petading tekna ani ke anna tegu 26 bulan pitan hati do nam na te lim lim tam na te nyenang petading tekna ani te gerit hat nyam telok so telok kangluan nyenang warisan repa data sentam an petading te ji pentas dalam dakaya ani okey. Eh tam pejah peji dalam kelarah tam peji kelanghi long don dalam sejarah dah menuhanan a kelanghi ji lagu lang kena rasa na urai lagu alang kuma aku am kasih mentelok lim hari dia kayan Miri FM.
3: Doani alam ruman perupitan pitan 15 Ketua Menteri Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abdul Taib Mahmud Nira Ji Yayasan Jantung Sarawak Endah Petubu. Alam Ma'uk Dahok Sadang Petubu Yayasan Anan Dihatih Persatuan Isteri-Isteri Menteri Dahi Menteri Muda Sabati Jam Masyarakat Jam Marung Prapusu Dahin Mejat Dahak Hipun Gaya Urip Mage. Yayasan Anan Lahuh dan Ma'uk Pengjam Marung Prapusu Pelayang Dahok Bara Tavid Prapusu Jadi Dahin nah dipilau marung nyekang, dahin naban daha alang hipun perah anan. Ngio statistik alang endah bara teguanan, kahum 46% mendaha alang matai alang en rekod hak Sarawak tavid perah usu. Avin anan, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud, nangan masyarakat huina daha sekolah ja emna jako. Ihalahu kusi pengjamna marung ngetak najako menu terima jika ben alanai menhak sekolah ala mauk dahok behitu keja iha jaga agihna. Yayasan Jantung Sarawak alang empetubu ihati jihadui tengayet jadam ok pengjam men masyarakat marung prapusu dahi mejat dahak hipun gaya urip mage.

0: Hello Betty, nendengah kak?
1: Oh hai Sun, sayu sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dah.
0: Oh oke, okay. Sayu kanan.
1: Eh, ini teleponan nih, gelap nomornya nih.
0: Eh Betty, labat-labat lah. Asum baju bareng.
1: Selap namun anan.
0: Skema nan kuriak mo.
1: Jangan ku ikam maju nak.
0: Nomor alang jang em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan ke ni. Lebih nak daun ni ulin itu.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skema akan mengambil kesempatan dan untuk memperdaya anda.
7: Radio Kayan Miri FM.

0: 虾
1: 科研。科研
2: Okay, penjaga peji terasan Radio KN Mir FM mentelo alang maring peji dahik ngejeloh segmen PDK tam lebih ni nginah tam dang peji te atang pukul 6 lebih ti norepa atang pukul 5 lebih wina mentelo alang te ha miri nuna peluh mentelo alang dang kelanghi Radio KN ngejeloh channel Astro dan My TV ya. Ya, menu hanin pukul 4 lebih itam penjaga peji te alam program tam hati ngelarah jaki kelanghi dan kelunanaya alang mayak daleh tam. Ini aku kena bara info hati marung hadui piwai te alam daleh tam Sarawak ni tino Sarawak ngalong 437,000 760 saya laung hakai alang Nepala daleh tam Sarawak tegu bulan saya ditua te alam duman 2026 ni peju 6.53% nawi an petiah tegu jaka alang piah te alam duman areh di ihati 437,000 plus saya laung hakai. Menteri Hadi PY Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Hati Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hakai menawang daleh habbe lahu sak kahum peju pala 275,000 saya tu laung awi an petiah tegu bulan saya duman 2025 di hati 244,000 pitan atuh telok laong. Alam tipuh man bulan G atang bulan saya duman 2026 ni Sarawak ngalung ala atang hakai wi telok poin G 6 juta laong hakai ngileh G 0.4 G persin awi an petiah te telok poin 2 juta laong hakai atang ha daleh tam duman 2025 di norepa duman areh di ya ngio ke kaho matang hakai ne peju men blua duman atang ujung duman 2026 ni jilah oke tusah jerebu lahu nah kai manawang daleh mina amdang nai pala daleh tam norepa am kasih ke binate tusah jerebu bi manbeh sektor hadupi wai age ke an pasaya pandang pejoh dan sayu ke lahu dan ni habaran unik ke tegu malam apresiasi jabatan Museum Sarawak 2026 hak Kuching oke anan hati hukah hakai alang atang ha daleh tam Sarawak norepa nai nyinang nai panau piwai ha daleh tam Sarawak te alam dumana ni di. Okey, pukul 4 ji minit lebih itam peja-peji ngelarah jaki kelanghi dahun premier tam Sarawak menuhanan a kelanghi ji lagu alang kenan Alexander Ongki Mata Livang Dange dahin yang larah jakin ai tam peja-peji ta alam program ageh pelalau ya dahin ai tam lima halang teh hari dia kan Mir FM ni nah tam dang peji ta atang pukul 6 lebih na'am.

Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahuwataala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Okay, lagu Livang Dangel ang kena Alexander Ongki Mantazai ugiri telo te pala pukul 40 minit lebih jakani dan kereni tanpa jawab lalu te alam program tami hati peji te alam segmen age hati no ngejeloh segmen age tam doni ke itam kelenghi info marung nyekang tuk alang amsayu jadi ha amin ya dan alang bara te jauh info ni hati misi Stacy Awing alang Naiman Uma Prahaya Miri menitam lim hari dokayan Miri FM peji dalam program AG.
1: Hai, aku Joli Jengan, Kelenghina Radio Kayan Miri FM. Lasang ngawan tampaan Kelenghi, dahu halam, halang paan hitup hitam di.
2: Peji Kelenghi, segmen AG, hak Radio Kayan Miri FM.
3: Saya lebih menitam lim, peji dahik, Misi Awing menjabatan pediatrik awan dah nyam ha umah perah hayak miri dan ni aku isang bara marung nyekang tok em sayu ha amin nun tok em sayu ha amin na ni tok em sayu ha amin alang sang ok petira dan ni ya na ga atau tusah ha amin alang na anak atau nyam ok perah atau alang bahaya tok tok alang em sayu ni ya na legak mepak jelurah ngelsok kebuken, lenyen, kelulen, tusah ngengan, gak karen, netoh atau gak ketnyet, gak belpuk, keltip, gak tulan maet, tusah ujung ala nalun, gak en ngeprah, dahin peluwat atau kop alang seng na anak atau nyam ok prah atau alam bahaya. Nuntavi takui seng petira marungani hakna, langkah nyamuk secara semula jadi tek barik ngenep jam pesak lim-lim ke tek beh dalok alang tek telikin dalok anina proses atak perlu alam perkembangan nyam nai da kaya aban dalok pekalai dahin belajen bi alam lidem loh kahanak nyamuk anih pa nusik payan dalok jam nun alang selamat nun alang bahaya lanpah nyamuk empayan jam atau empayan tek uge dahin koordinasi ihat nah kontrol batung dalok aban dalok nyekang tusah alang seng na dalok gak alam proses ani pedung tusah hamin ani dang na anak atau nyamuk gak ayak perhaya kapet secara kekal dahin berung usu berung kudak berung tekuk berung tulang laong atau pa alang en tak kaselan ihat nah patai kahom tuk tuk tusah ha amin alang dang telok nyekang awi telok na langkah-langkah berjaga-jaga mang melak anak okdab pian tinak lan jaga lan anak telok ngalui ubah suai amin telok dahin telikin amin telok jawan telok lebih sayu lebih selamat nun tua tusah ha amin langsung an ak petira lubunji ya na legak mepak tersak nunok tu kita nyekang tu sahani ya na mang pakai baby walker kelitak nyamuk mang metai anak ok alam kelitak baby walker awi anak ok alang telok lak alam kelitak baby walker tai jelang san pesumak tu anak kanan legak nukubat menujung san atang hidau mang tak ji anak umun tu sebulan alang nakubat lubin te ujung san menalam kelita baby waka legak gak kahong nak dah alam utak nak jiak lan gak nunan te pa nak ok alang an hinan taman nak lak alam baby waka te nakanen pakai rice cooker taring letrik atau mana hatak pakai kere lidem loh ka nak kanan pa beli wak-wak jangun hati nawit wayanan. Ma'oh na tak panah alam taring, alam kire anan, tehak, ngesok anak anan. Kahum na kata-kata kes nunih kitan tam alam dengah. Ngesok ayak, masuk wad pasit lan. Menghadau petgang tasu alam umat du, jah tasu alam umat du han ma'ang, dahin em jalurah. Oh tak pakai umat du, mayo ma'ang tasu alam umat du, em tek sabun atau shampoo berlaku ujung tasu alang sang na tasu jelurah. Jadi cukup mesoh hatta ujung tasu tua perlu mepah tasu anan atang am jelurah dahin petgang tasu alam madu. Nuneh ori tak telsak atau mepak kenan jelurah tek tasu alam madu. Awi sang meduh apang menggem apang alam kulup alam telok sang sedia ubung-ubung ngaban meduh anak anan. Alang sayuk nak sedia patem lim ubung ngaban telok meduh ya. Piah bisin atak sabun basahan. Oh anan nuri telok geri anak anan alam meduh. Bulan alang oh anik di tek ji apang ok apang belak heng. Aring oh kanak alang legak beluh menusuhin anak teguhin anak sedia ubung-ubung awan nak doh. Asik lan matai apang ok anan awin lebek dah matanya tai umah perah. Menbehanan nunok tu kita menyekang tusah legak ani hana untuk lahan keselamatan tek san tek awang tingkap meng emnyinang anak ok naken meng munyam ok naken prabot awang berandah bahi dah legak nak ubat. Tusah halang lubun dua ya ana ngelsok dahin tutung. Lok tek marung belua meja su menbalan meja kat kuman kat dui alang lasu. Meng pakayuh melak tek balan meja jadah tapah tek kat kuman dahin atak lasu alang sang oh alang sang na dah ngelsok. Sapa anak ok alang an tak lak alam kletak baby worker melai landa tai navit na. Mang pakai hamak meja alang sang melai anda nyam navit hituk ayang teh halem su mendak nyam iling taring teguh tak nadapi nak kanan. Mang mundak nyam tai jelang teh apui inang landa nunan kalahu inang dah dahin mang mundak tepurong pala hitam teguh hitam gem ataupun geri kat alang lasu alang panah tok am sayo hamin alang lubang telok ya na kebuken lok bau su te avan alang dang an ngusi ubat sabun payo it sabun payo balun sabun payo tasu lasun dahin nunun bahan kimia awi pewangi alang te hamin lok alang bakah hasan alang te kalung aran ubat sabun, lasun, bahan-bahan kimia anan. Jasi ta'am siwak. Tusah alam amin alang hagen jadi lahu, ihat na, lenyen. Mang melak anak ok dap alam umat do, kulam, tawang, berdi alang o teata, be ungai, be bahe. Jaki yo tidot pada am dang tak lak, entuk lahan terikin kulam, jadah nyam am tidap. Men uhanan, ga'an ngeprah. Lunan ayak perlu aru kenap kontrol emosi mang busak mekah unget tek dah nyam tek nun-nun tua tawit mang metek medeng begoh haya apeng ok abin demaloh kedaha melayu tak dah second baby syndrome kurintam awi jia keno jia kenop jia pikin stres ilau nak bantuan ilau dah leng deng tengaran dah entak leng deng tolong deng masih tak pedung jia keno nuni tawit dui tawit dadah. Tuk tusah hamin alang lubun nam, iha na pelubat atau kop. Paan nyinang anak ok alang pakai telefon pintar, smartphone dahin internet. Kahub nyam kerene pakai handphone alang en kelong tua, em tek lunan ayak inang, em jaga-jaga, anih nah ji tawit alang sang mekoh dahak nyam ok hipun risiko tusah alang em jam. Mengmundak nyam umun heda puluh duman pakai handphone dep. Katuk anak nyam bara dalo mengpehubung dahin dah hakai. Mengbara dah hakai dah alang hitam em nelana marung maklumat pribadi awi alamat awan tam lo lubun telefon. Tuk tusah hamin alang lubun tusu ya na kelulen. Lo su huk nun tua alang daok dang dah nyam taya lemba awi kasang wang buah sin siling bateri belakang mang pakai ataupun beli inu jeli alang kajau nai dakaya awi tekpu alam mata water beads arana alam daun English endak taya alam bakah kelingai bakah bunga aban dah na deko bunga deh. Tegui tam sang sedia ket kuman menanak ok, munang yoh umun anak size kayan ket kuman, hitok mang maihalang blaong. Tuk tusah haamin alang luben saya, iha na tusah ngangan, tapah ngan atau bangan. Lo su huk sayu sud plastik, tale avanya to langser, tale waya karen, tale balun. Mang melok kahum lalek helen kelumak kapan, patung kliah behavan nyam tudu, bahi dahak himah, tapah dahin tusah ngan kenana. Alang lubun pitan, gak karen. Kep soket karen pakai penutup soket, soket cover atau outlet cap. Inang-inang waya elektrik alang umak mubuk alang melay sot karen, lok bau lok su lim waya alang tek karen. Inang-inang waya avan telok charge telefon lahu. Tusah hak amin alang lubun pulu ihat nah netoh atau gak ket nyiat. Lok sayu huk ket nyiat awi yu guting iang kelingai tek avan alang selamat tapah tek nyamuk dahin engusik. Tek bulan nalang ohanik di tek ji nyam ok umun lima duman. Alam ihat main, keliah nepujuk. Tegu ihat nai lega kanik di, netoh yuh tek butit nak ga ayak ha. Atang musang bureh nak kahum dah nane musang, atang meran sang matai. Kes nune terjadi tawit kurang pengjam marung keselamatan tek ket nyiat. Tuk tusah haamin nalang bun puluk ji, ya na gak belpuk dahin kutip. Entuk kelahan tek ketamen, laci, jadah nyam am kutip. Tuk tageng almari rak, TV tek liding, jaab tek legak, tek dah nyam. Kep bulan tek balan prabot, alang nyiat, ja nyam ok am gak. Men uhanan, tuk tusah hamin alang lubun perdua, yakna gak entulan maat. Inang landa nyam tegu dah kliah dahin tulan awi aso, seng, havet, beruk. Katuk nyam nunok sang pala dahin gem tulan secara selamat, bahi tulan nan takjat bungat temat dah. Mang melak dah nyam dap dahin tulan tegu dah kliah dahin aso, seng, ataupun nunun tulan. Mang munda nyam kuman beh tulan, bahi tulan nan nyewa, tekji kes, ji anak ok kuman kapitiap behasok. Jihangan asok dan tanya karok ban anak-anan berak gak ban perlu anda ngepet. Tuk tusah hamin nalang lubun perut telok ya na, tusah ujung alun-alun. Pakai kerusi keselamatan dalam kelita awan anak ok melok. Tuk nah halang sesuai ngiong umun dahin ayan bahat anak-anan. Perlu kerusi keselamatan dalam kelita awin kahum. Apang ok dahin nyam alang legak ngetweh menalam kelita tegu tusah ujung alun-alun. Hituk putong kelunan alam kelita pakai safety belt tali pinggang keledar. Alang bayak lo, wangi alam amin dahin pewangi. Pakai wangi sukup-sukup tua mengkelalau dahin sukup pengudaraan. Buka limawang amin. Mengpakai pewangi bahan kimia kelalau tek dahak nyam ok apang ok awin wangi bahan kimia anih dan kasuk hormon batung kelunan. Tek balai anak do alang kelalo gak wangi bahan kimia sepangan neng liban tegu umun nak lima ataupun enam duman awin oh kasuk hormon nak. Jah nunok tok hitam sang nyekang tuk tuk tusah hamin lanpah kahum tuk tuk tusah hamin alang dang hitam nyekang alang unak lo na uma selamat mendahak nyam ubah suai alam amin dahin telikin amin tam empayan anak tam nai ngamang nai pano kluna naya tinak dahin inang paan anak nyam ani halang paling penting alam nyekang tuk-tuk alang tusah hamin ja dahak nyam emga emperah kenan tusah lok na ubat bahan kimia, sabun ket nyiat alam awan lang dang tak ngusik, mengkelung anak nyam heda lima duman, melakdap behavan alang teatak, lanpah jaki yuk kuri saat. Menitam lim, belajen nah dahin pekalai marung pertolongan cemas CPR ihak na cardiopulmonary resuscitation mendak nyam dahin apang dang ini tua nah info marung tusah halamamin dahin nunok nyekang tuk sayu ha amin sayu kenak men RTM maok awang menakui pesuk ngeluak.
0: Dunanah itam upeji te alam segmen ageh. Segmen ageh anpang mau ha Radio Kayan Miri FM.
4: Gak payang meka o. Ku payang behule. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hino laan. Wa FM. Peji tinggelok.

0: Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok. Radio Malaysia Kayan Pejirhin Kelok.
1: Okey, kerana tepat pukul 4:30 minit lebih, tam pejah peji kelanghi dengan lebih alang-an Alicia Baun Salin dahin anak basak.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onku tu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Maitilan aku.
5: Lu kamayan lu.
6: Lapar ba.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
7: Tangan dak YFM kayan telahi sape pahu kayan jam dengah alam dahun kayan paha pan hitam tetek nak kayan tangan telo nyivan nyia sape laki kayan melunah pekeloan menjiu mahak Tuhan kelo laki kayan menglale hapan tengayat na telo nyia Tuhan jat telo murib ngaliman.

Okay, mahu segera kami tamli malam pak anda pergi telasan radio kayaan Mira FM lebih ni hanya dengar kalau bakai-bakai halang maring pergi dahen radio kayaan yang men adi tamu pergi kelanghi dengan lebih halang anpa mau men radio kayaan men RTM Mira ini dan lalu dengan lebih dengan tam kelanghi tejak halang pelan lebih jima. Okay, tam pejoh te alam program tam lebih ni aku sendiri telo pejoh pelalu te alam program dengah menhawang dale nurepa dengah usun tanah. Ya, dengar halang guna lo man Paris tino dah aktivis kebajikan daripada halang ala nunya te ilo ilo dah tulan halang tungbay murip tungbay nuti ke halang amte kluna halang hipuna dah aktivis ini di te pesuk hui 75 seng haji apartment halang daok ha Paris nunan kurin dah halang ala dengar bara te joh tukan ni pesuk na dah kahum seng ini di men oh dah teji kelunan alang anda uga men apartmen yati men perumahan sosial alang teh daerah kelima dan teh polis dah henda dah by lift daripada halang mano hadui kebajikan ni ke akai tulung dah badan amal UK nunan kurin dah dah alang-alang dengah menli parisen barajo tokani tegu dalok te melawat dopa dalang ohredi dah sukarelawan te pesuk 75 seng haji apartmenanan dahin ayan apartmenanan kio-kio 50 meter persegi tu dahin tulan anike anna nahulung te alam ngabananan dahin lahu masap to ngabananan korena tinan ya dahin anggeri te pala klinik veterina ja seng anandi an plesa dino te pa patay anak seng lahu alang an pesuk te alam thong nyengam apa mananan dah badan amal daripada kira NGO na ni pa nusi dang alalim dalok seng anidi je hangun dahin dah akai ja tu dah alang sukarelawan lang habeh lahu ne tulung ala dah seng ani di te pasan hang aban lang habeh kio-kio 30 seng alang anda hak lok te alam apartmen anan te jaka ani ampai anda ha ilong aban dalok seng ani laan dah lahu an jaga dah ilau dah sukarelawan ke alang dang tubo norepa alang dang nahulung dah seng alang melak ani di. Okay, nunana aji dengar halang nai man Paris. Sawita nyinang tini, teheda ladung pa tek lim seng ani ya. Bi alam mamin ani ke kahum ka keluan norepa keliah-keliah. Alang anak belek mendahak seng na ni. Ya, dengar halang kedua ke hati ji dengar halang nai man Madrid. Dengar man Madrid ani balak bara tek ji anak ok lake. Kelunan warga norepa warga Maghribi alang lekak mencuta wilayah enclave Spanyol ha Afrika tepala tanah dekaya Spanyol norepa tanah besar Spanyol alang nyihok te idaji bas dah pasukan bun sipak dah lam de okey menida men nyihok hai da bas ni ke men wilayah enclave Spanyol ni tepala tanah besar Spanyol teji pemain Real Valladolid ya halang pesuk anaknya mani nyihok te ida gaban basanan teji palang palang besi dak basanan tinan ni hanak ipit ya tegu basani di tengetak haji stesen bas ji pemainan nang nginang hatinan dah pasukan man utara Spanyol ni kelenghi witek di dahun selap-selap menida basanan ke. Tak alam mana udalok ti, man udalok main. Tak alam berlawan, bi jakanan ke seri. Ji-ji tak alam pelawan, teguh dalok berlawan dahin ciuta. Wanan ke dalok segnai uli, hangavan dalok dahin lawat selat Gibraltar pakai feri. Dah halang barat teh jah tu kan ni ke tino anak o kan ni di paan lo ke ha nyihok teh idak basanan naki pite palang ji palang besi nanti jarun anau basanan nyoh feri dahin lahu teh pala ujung utana teh pelaan anau basani hui aruna ihati hui ji atuh kilometer ampayan iha ne musang norepa ke tulung ne ha dihin ha pihak alang te kuasa tike bara
Tino tugu dalo tang ha cuta ni sa am sayuna ngavan anan ke dahil ho te ngavan alang ne kahum lalek kelunan menhawang pihak dah pendatang asing kuren hadi dan tinana ngavan laki oko ni nginep dai ni pa dan lahu kahum dah alang hatan-hatan na tunjuk perasaan lahu hanga bananan dah pelita Spanyol ampai nanan ke akai ja amte dah kelunan mahawang laan nai palang ngavan tanah besar nandi pesuluh nate atuk kalang am sayu jadi hanga bananan be amin kenan laki oko ni dikek minate dah kelunan nore pada panak na alang ngendap anak pala hanga bananan nyuju hake ha ngebdan tua te nyihok hidap basani ngendap te pala tanah besar ha Spanyol anan ya. Okay dah alang pihak te kuasa na tolong anak nandi mata ni ha uli ngeluak te pala ngavana nore pada te pala ngakapung na ting luar ya. Oke, okay, nanti dengar halang Neiman Madrid dua dengah menitam lebih ini ngejeloh program dengah menhawang daleh ji dengah man Paris man Adi Marung Seng dehen ji dengah ni ke Marung jenak okalang ngebdan tua te ngioh bas halang panau su ji atuh kilometer hui ano basana nakipit te ida basana ho. Oke, okay? Tam pejok larah tam kelang hiji lagu alang kenan Daniel Bampa lagu alang kumak mengtimah mentelolim hari dia kayan Miri FM.

te 6 minit an telasan te pala pukul 5 lebih matoh man pukul 5 lebih nin ai tamalang te hamiri nunam pelaho man telo alang te kelang hi radio kayan ngajelo channel Astro dahin my TV itam peja-peji dahin tali dio kenyah te atang pukul 6 lebih na bi manita malang te kelang hi radio kayan ngajelo frekuensi man Kuching Samarahan Serian Lundu Bau Sri Aman hen sematan kelang hi dengan lebih alang an pahmau man amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur kuliman a pejah peji te atang pukul 6 lebih lah ya. Dan mau sekenap lah mani telok le malang te peji dahik matau man pukul telok lebih di atang kerai ni nurepa atang lasina program tam te pukul 6 lebih na ngejelo Facebook Live hak page Radio Kayan ya. Angin nang tini sisi lah te alang nai peji bara dengah menakui tini nusi te nun hak lo uhafah na pihah-pihah lah bara dengah mengapan kelatinan ya. Mentelok alang te ujung alang alun cakap ni aku pesaya kehuman hang telok alang ulinya dui uli kakah minat te pebalai lang te hak kebun jaki kurik pida dah anak telo ulinya dui ke hak telo te jaki te navo kebun te la oki dok tu nuve uro mih ka ilo uro ha kebun telo tika ngina ha atang ren sayu lahu palanga bana lang an kelo tuju oke mau selebi sang larah menitam le malang te kleng hire dia kayan tini aku ngena papan telo te ji lagu lang kenan rasena urai dawa dom romeo lagu alang kuma mapuh tagang jaji ampan telo peji te alam dengan lebih alang empah mau mana amin dengan angkasa puri Kuala Lumpur mentelok alang dang peji atang pukul 5 anike pesuk ngeluak jima matoh man pukul telok atang pukul 5 ngejelas segmen pidike peji dahin kelok.

Sarah Jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung kelenghi lagu mengderiva kelita aja kak nyukudau ngelarah tudu jaki jarun 20 minit tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak dahin telok perlu sukup tudu tegu telok sang panau su hituk im mengtengayat deriva kelita jaka nyukudau dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nur Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: องไปกับอกูไปยังไปหุ่นเลยกับรถถลองกูไปสี่หาอุนันฮิโนหลานไปเอฟเอ็มไปจีดังกล่อ
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nyepji Itam.

Okey, pejabat tak alam dengar sukan alam guna loh hati dengar sukan mensibu tindak pertanding rutin wajib aesthetic group gymnastic AGG intra club alang ketua nak anak dalam Duman 2026 ini dahin pertanding penggeredan AGG kedua alang an pelepak Woodlands International School ujung minggu alang ready. Men kategori Ida Pelusaya Duman pertanding rutin wajib AGG Intra Club pasukan 6 anggota Rainbow Sky alang lim dalam pasukan ini hati Tricia Ting, Carrie Ting, Lois Ting, Irene Ong, Grace Harrison dahin Daphne Tiong alang ala lubunji pasukan ani an atun repa an katuk kenan gimnas alang hipun pengjam alang layang hati Tricia tino ani hati jitok alang

Nak ang tak bad hanya nang nanti ke. Okey, pingat perak ke alang menang na ihati pasukan 5 anggota Rainbow Diamond. Alang teh hang dalo ihati Rachel Ling, Cleo Chiu, Betty Sanda, Nicole Teo dan Tiffany Sia. Men kategori ida 22 duman Rainbow Velvet alang dalam kumpulan ini hati Zara Tan, Carol Wong, Hannah Tang, Angeline Wong dan Isabella Wong. Ala pingat mas dan Rainbow Starlight. Te alang menang kategori ida 20 duman. Hati Rainbow Ruby, lubun 2 Rainbow Ruby dan Rainbow Cherry. Te ngapan alang ke telo. Okey, dunan dengan sukan alang Naiman Sibu. Kalau dengar sukan Man Sibu lohkah ihati kahum 64 pasukan anyo sangala bagi dalam kejohanan i sukan Sibu 2026 alang otawar hadiah tunai nyorepasin matan ligit 55,000 ligit ha hotel RH ha Sibu 26 dahin 27 da bulan pitan duman 2026 ni. Setiap usaha jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu yati Maria Nadja Jimmy Jalil dahin Maria Nadja Jimmy Jalil Barat. Kejohanan ini ano kena di TTG Sibu. Jadi peji dahin kelab isukan daerah Sibu SDEC dahin penerbit permainan video game hati Montun. Montun Games. Anan ya kurinal an te dua pelawan alang an petading te alam kejohanan anan hati Mobile Legends Bang Bang MLBB dahin PUBG Mobile. Dan piah-piah melawin 32 pasukan. Ya mitam lim no nani tam peji te alam dengan sukan dahin dengan sukan dengan tanpa mau dahin kelanghi te jaka lang pihal an lebih jima hak radio kayaan Mira FM ngejelas segmen PDK peji dahin kelo.

0: Tidak ikutlah nikok berteman lah.
1: Lan amin dah hindi barak. Asam buka berteman, mengkunan selap.
2: Buka berteman deh. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya, kamu kuat.
0: Dan tawa ikam, tawa hipun debak ke ya.
1: Nak keda, asam tuk gilangnya, kuna selap nih.
0: Tamak dah hinap, yak mun, kami, bon ke batok.
2: Kaju kurim, antam ni apa sih? Kamu kuang?
0: Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.

0: Okey, lebih ni habilong korek menari tanpa jidah himpuan mujan lah. Nyati jidah usahawan ala ngatak antam nalana norepa u berjaya lantai alam aduina. Dan dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap menikah ini, abin dua anak kuih nah ini, dengar sayu dahin meludang peji dahim lebih ni.
0: Maok saya kenap menikah lah abin maok habah kat ni peji dahin kami lebih ni. Alam guna lah ke amatang marung dan kabara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
1: Ja, aku mujan lah asan manlong bemang anak abal lah kena lepa. Kui terlibat alam hadui dagang ni, telok puluh duman duman ni. Hadui kui ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okey, abin ikat ni ke jidoh inan pikalah hotel pa anak te pa family nanti ke. Nuna tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hotel te ka tanggungjawab ka lah hotel alam hadui ka usahawan nan nang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nuna umak ona aku yu aku sedia na hawi aku cek na dapur masakan ti kanunsang ang sedia ti ok no pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kayak dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta anan abin anak ta ni kata anina eset anih lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tumbai ke fokus TG tu mesti balance lim kat tam na si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tepat lah po nya adui lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jaru nikah jadi ji kluna nalang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa dun lim pencapaian nalang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek ka ku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek ka ku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okey, anak ji pencapaian telo anak kaya. Ya. Haga itam na agri ha telem program tam do ni. Maoktan ya menikah abi ka u anok anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okey, ji to kalang sayu lah mina te ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi ha nuti nya dang mo matang harin telo puan mujan ni te alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngendang-ngendang lim hadi lang anak te nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang ngatang ka berjaya pe kare ni
1: paling penting alam diri ku una lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur je hangun to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim kata na nurepa pengurusan kewangan paling penting. Disiplin te sin nalang masuk te. Awi te sin masuk mang suka ti pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usiena berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri yang paling penting. Jujur, amanah, teh duita.
0: Dan pihak di kepenita sendiri.
1: Amanah. Awi teh utang, teh kelunan, mesti tebayan.
0: Pelalau
1: bayan. Jadi, awi dah upah saya kak kata, senang ni tak na bisnes jangan. Situ sah, ika elau dah laan.
0: Dah
1: elau ita laan.
0: Okey, anan hati ji dah tangan dalam sayur lanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tengyo prinsip tadi tengyo kelunan nanti tu ke susah peha awi mina nusi teji batang katuk tak alang na ita tay palaji tu kati sendiri. Okey, anan tejo kuri tu kalang dang oh anak barap aw sekedap jangan ngeluar abin hapa hanai peji tingkat me ni ingin apa sukaan halam program tam hari dia kaya ni.
2: Radio Kayani VSM

nun ni ta mo peji ta alam bis on eh peji kelanghi sangon kawa harin talo mujan lah ya marong hadui alang anak na ta alam kena dia ta alam bidang keusahawanan okey main kalau alang hipun hadui dagang norepa mentelo alang enap petula norepa pelaku hadui su telo hadui alang antelo na bisnes telo ti dang WhatsApp kalau pala lubun kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu ja kalo dang ilo kelo norepa dang nai na rekaman ka ya bara hadui dagang alang an kelo na. Okey, 10 minit lah. Telah santai pala pukul 6 lebih. Matoh man pukul 6 lebih ni naik. Tam peja-peji dah hendak lo YFM bidaya. Halangan pah mau man RTM Kuching. Dan pesok luar, itam jima ngejeloh program Radio Kayaan Miri FM. Halangan pah mau man RTM Miri ni. Matoh man pukul 22 blok dau. Atang pukul 6 lebih. Putung-putung dau. Jadi aku berasa kena mengkelok lim awin utek peji dahik matoman pukun telok di atang lasi nak program tam tek pukun 6 lebih ni ji lagu alang bayak lo mekeplasan tam nyihati lagu alang kenan Ezra Music lagu tong tarung tiboh ampain telok pejah peji dahin dalok YFM bidaya alang anpah mauman RTM Kuching saya lebih senglarah Tuhan memberkati tam lim ta'alam nun tua hadui nurepan tuk alang antelok telungak doni bye bye aku Livan mauk saya kenap.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah meruntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu aseng timah lale.
3: Kalau men radio kayan, bara sayu keneplan.

Noam Sungomianua. Sebungan sedemuti pun abar transformasi digital Sarawak nama paguh penyedia perkhidmatan nuduk rakyat. 200 monum juta ringgit atau menyukad saat naik lorong overtake di nom lokasi orang Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 platform peruah bakat berkualiti. Bersama Dr. Josh Martin dan Abar Ngumi di YFM Bidayoh Dodemuti Abar Punua. Sarawak jurah masang ekosistem digitalisasi ngurusuk transformasi digital Sarawak. Iti saat nama paguh operasi dua penyedia perkhidmatan. Gapit setiap usaha Pelita Sarawak Datuk Hi Chang Ki dan iti berniat saat notab rakyat terima perkhidmatan lebih mudah selamat dua teratur. Pemasang infrastruktur digital jadi puun perkara demorot de kawasan luar pasar saat kinyam akses de sama nudu dunia digital. Kodak soe naik menara telekomunikasi 4G 25G, rangkaian fiber optik, kabel dasar laut, bayar penyambung satelit. Hasil pinama paguh, pemudah internet adin moh berkembang robih prii perupratus di kawasan Pinopat Ratus. Ia sebut teriti takak kerakal eksklusif bersama RTM. Semadi ino Sarawak masih ngejauhin penurak dan nogap transformasi digital. Gapit setiap usaha Pelita Sarawak Datuk Hi Chang Ki nang iti demonot notap teknologi sistem the community tapot sama-sama kejauhin. Gaya geografi de ayu tanak bedorod bayar penopat ratus dekatikani mungkin penurak nuduk penyedia pemudah internet lebih binaan dua big quality. Iti berguna dalam perancangan modal dua penyelarasan dedoi potod-potod. Penurak lebokon ratus dua organisasi Pelita masih kurang pengipuan dua doi bisedia pakai pemudah digital. Sarawak tong jawin penurak nyamung sistem dua aplikasi The Ogi, The Office Menteri, Office dua agensi. Sarawak mesti notap sistem ino benar-benar bersambung saat pemudah berkusi pinorang. Keroja naik lorong overtake dan nuam lokasi strategik mopang orang persekutuan FT Moi Kosong Taruh Bintulu Bakun jurah apa plan dengan jangka man beranja 200 mong nuam juta ringgit. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi nangiti raka awal ngidio orang ino berkakat jadi dua lorong. Cadangan ino berhendai bertunak dua kiang moto-moto ayuh demakin bertambah luar seguna orang ino nudu aktiviti ekonomi. Ia nang pakai lorong overtake ino, moto-moto ayuh tapod pakai lorong bingon sa moto-moto iso tapod motonga. Nuam lokasi de bercadang ino ialah di kilometer semong nuam, kilometer 30 PI, kilometer 40 PI, kilometer 75, kilometer 100 nuam, 2 kilometer 100 PI, ombu kira semong 2 kilometer. Ia sobat teriti takar odi ningga projek orang persekutuan FT Moi Kosong Taruh. Bintulu Port Holding Berhad BPHB pikirian prestasi belanja detogap ngurusuk ngin dividen moi ratus 2 juta ringgit nuduk setiap usaha keuangan negeri Sarawak dua equizer aset senerian Berhad. Pengurusi BPHB Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki nampi majoriti pikirian pikungang syarikat ino naik duman dan pimokat ekonomi Sarawak. Yenang Bipod Buckles ketubuk terima 4 juta tan kargo dan disewa demorot kira 25% tokod ekspor Sarawak. BPHB tong tajoge hub halal serantau dan bulan ju derapas. Ya sebab teriti takkan majlis apresiasi BPHB di Bintulu, Sumia.
BPHB ngejaka ia nambah kapasiti kargo luar sok nogap inisiatif pelabuhan Mampan. Ketubu dua abar. Grand Unifor dua grand projek isok luar pasar bitokod RM750,000 moh obosorah nudu 35 penerima di Opis Watas Buyau on WT. So dikiang ino RM250,000 moh obosorah nudu 30 penerima grand MRP sementara RM500,000 nudu 2 penerima grand Unifor. Menteri Utiliti do Telekomunikasi Sarawak Dato' Sri Julahi Narawi nang setiap sukat belanja mesti obengatul dengan robih bertanggungjawab dua puno-puno abepakai. Itih saan nama hadok tingokas pimudah kebajikan bayar aktiviti ratus saan piutung komuniti kawasan Sebuyau. Yang di Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar terima pimondok hormat Panglima Angkatan Soldadu Jenderal Tan Sri Dato' Sri Malik Razak Sulaiman di Astana Negeri Sarawak on Witi. Itih pimondok des bungas tan ia menunjuk jadi Panglima Angkatan Soldadu ke-24. Dan bidapod inoh yang ingin penumpu nuduk penyaga pinglamat di Baat Sarawak Kalimantan demonot ngatur robih moih puluh orang dedoi abang-abonar saan aktiviti motas Baat. Cadangan Kakat Pengkalan Soldadu Laut senjaga pinglamat kawasan Laut Sarawak tong mestigah obon imbang. Bedapun ino tong nyatuk ge dan kerjasama serantau nurak penusah kabus asuh motas Baat. Radio Gema Borneo jadi platform saan peraku hasil seni komuniti Sabah Duo Sarawak. Pengarah bahagian program Radio RTM Saifuzaman Yusuf nang radio inom Adin masih dan takah pingisuba. Kandungan nah dan bogo masam sina do pikirian bogo masam community di Borneo. Sijaka itu berguna saan peraku hasil seni oma do obopuan da mung bau. Betul nak do ino ratus da ogi nai rakaman atau hasil kreatif oma abogorak da nginah nudu RTM Sarawak. Hasil seni ino ya abonama pagu di segi kualiti ngidio abu peruah ngerusuk gema Borneo. Luar so ino, radio iti tong tapot ge abu ngojit di takah terbangsa ngerusuk RTM Klik. Ya sebut teriti takar krakar bisamah Sarawak FM. Bitanding bintang kecil ngatur da RTM jadi platform saan peserta abu peda nudu aspek kualiti dua beragu. Pengarah bahagian program radio RTM Saifuzaman Yusuf nang peserta mengajar pasal kualiti suara pitunjuk do emosi ngerusuk latihan do bersedia. Peserta tong abu pedahga nudu bogo aspek tun pentas bayar RM800 dang suni hondu. RTM tong nupu ga dang bogo masam bakat bayar populariti penyanyi de media sosial. Rakah iti tapod tulung berkembang potensi bakat nog ketakah atra bangsa. Ia sebab teriti nuduk pengarah abal selepas krakal bersama Sarawak FM. Peserta bintang kecil 2026 Muhammad Rizaria Indra Ridwan ngaku ada pesaiz mudap teban mada berhelah dalam pentas final on limo iti. Ina ragu ino pakai nada bergantung pak iyo bisaya iyo tapod tobana. Penumpu ya abungin puno-puno nuduk beragu takal ditun pentas. Ia sebut teriti nuduk pinggiran abal selepas krakal bisama Sarawak FM. Iyo tong pakai Dato' Sri Siti Nurhaliza jadi penyanyi degorak iyo dalam bidang beragu. Dengan ku ngemasa bahari muti ku bahasa puhuna. Transformasi digital Sarawak nama pagu penyedia primata nudu rakyat. 200 juta ringgit abanyukan seandai lorong overtake di nom lokasi orang Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 platform perua bakat big quality.
Dede ti CJ in Abah YFM Bidaya da bos dia da Azrina Sabri so section berita was masa RTM Kuching. Seramagumi dua salam sejahtera.

Aku dek kinanam. Saya mencari mati nak lagu pi muka kita ada kami anduti bersama dengan penyanyi nak saya mencari Namilia Lia dengan Generation B Band. Jadi selamat kami andu bersama dengan aku the community Beatrice D ataupun DJ D the segment ngancang peta masuk pukul 6 kami andu sampai pukul 3 bingara.

Jadi pengisi segmen ngancang peta kita ada Community 22 Hamburan Prii 2026 segmen channel anu 2 26.30 Community Duti Mati kita orang keping agah Kamiandu dengan sendak bidayi biata dengan depo kujuk Kamiandu kita orang keping agah dengan sendak bidayi bukar sadong dengan kita ada lagi program Beast on Air. Maksudkan kita rampuan gaya andu dan memperluah pada Office Meteorologi Malaysia dadak andu tik. Dengan ada lagi program Radio Business bersama dengan penerbitna si Emensiana Mildred Anin. Jadi harap semua ping-ping YFM Bidaya dan community sehat dengan ceria selalu. Boleh kita boleh keping ngemi dia YFMD dengan frekuensi ni 0.2 MHz Kuching. Juga boleh kita adanya ada di kawasan Serian boleh keping ngemi dengan frekuensi ni 0.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping ngemi dengan aplikasi RTM Click atau bersama dengan ngemi di community abis Facebook Live YFMD. Wani pun sebayu kita rak keping agah Kamiandu di menan sendak bidi biata. Kita bihibur taya dengan dua buah lagu Masu Peace Band Timengen Mo Dayung Kumang dengan lagu Masu Tony Spoji Seraru Gaun.

Hish, nasib sepit break. Kemaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat eran adi drebai dan dapat gris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adi tak saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.

ngatat serah i ka RTM Sarawak tunda penyerahan ngera ati redok perhati ka dok nama kena so parat kualiti sepayuh dok peruah so gema Borneo. Bagan soana ati muna gebian potensi dok penandang ka takah antarabangsa so RTM Klik. Aigiran sakti tepuk krakar bisama Sarawak FM. Bitanding bintang kecil adi dok ngatur RTM jadi platform yang peserta sun penyepuan dalam aspek kualiti nga gaya beragu. Pengarah bahagian program radio RTM Saifuzaman Yusof kita atnang peserta dok kedaan pasar aspek kualiti sun persembahan nga emosi so training adi dok sedia. Peserta menega dok kedaan pasar penonton ekspresi saman gaya nurak nga masyarakat tipuh je. RTM menega temit ba tunduh menyebabkan bakat bagan so populariti penyanyi adi ruah so media sosial. Raga ana dapat turun kakat potensi bakat ka takah antarabangsa. Aikiran saati ka penulis segah ripas krakar bersama Sarawak FM. Peserta Bintang Kecil 2026 Muhammad Rezaril Indra Rizwan ngaku nang adep inisit kemeter inteban ragu madah berhelah di final nga anurima adire. Enrak nang ragu ana biar nada adib gatung parik teban ragu ana nga puno penyabah. Tumpuan redong yens puno i tipuh beragu di pentas. Ekran saati ka menusegah repas krakar bisama Sarawak FM. Ayo menega bedak Datuk Sri Siti Nurhaliza jadi kedak penyanyi adi jadi inspirasi i derem pita beragu. Aku ngemas segah aku peribasa pun-pun ni. Transformasi digital Sarawak nega penyampaian perkhidmatan ke rakyat. Kini tah 206 juta ringgit ia naik lorong memotong di 6 kawasan Jalan Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026 platform peruah bakat adibian kualiti. Nga ana diregah adi medok nyusut meda Azarina Sabri so section berita Ehwas Masa RTM Kuching. Selamat Sengmianu ka salam sejahtera.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Sama Dengan Ami di segmen Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang.
2: Selamat kami andu bideput lagi The Abih Bis On Air episod The Community kita bersama dengan Indi Urang Taylor si Emencik Puan Mariana Selma masuk kampung Sebemban da ada ngundah dagang na masuk remin.
3: Aku ti Mariana Selma. Pak dati nya selalu kenal ku ande gegel. Nah tandu so ande gegel wang ku de kampung tanahnya ande beben. Nah, aku Mariana Selma. Kampung. Masuk berasal masuk kampung Sebemban, kampung Sebemban Serian. Sawa semua peri puru dengan Bobby Taylor. Aku anakku wang sen lagi melemayan lah. Nak kena mandi. Jadi masuk sen lah. Tak eti. Jiran nak bawa taruh puru lebih sawa enten lah. Mele ngundah kain ya. Ngundah kain adep sendiri je. Ngundah kain sendiri, ngundah kain belanak anak adep. Jadi wanginya nyikin adep. Pandai ngundah kain ti boh maja. Bo nancak nyadep ngundah kain. Nancak ngundah pakaian, jujur-jujur makin tundah, makin tundah, makin nak ahi pengundah adep. Bo nangkep-nangkep ngundah-ngundah kayuhnya. Macam-macam pakaian, macam-macam pakaian tundahku. Wanginya ngacak ngundah dress, ngundah baju aneka, baju koprat ka, ngundah baju belakon misi ka pun on sekali. Ngundah baju fader, ngundah baju de gereja, mendah baju tradisional, semua tundah. Tiap andu ngada des ye, mende ngada meret ni, umani barang yang ngentir-ngentir kain, baik mutong seluar kah? Mutong kapa-kapa kerja ni? Kapa kerja seluar, mesin. Wang musim. Aja musim pun mandek je, ngadahi tempahan. Mungkin wanya pegawai, ngadah baju pakaian tradisional, baju pegawai, mesin. Kayak kisah belajar. Tapi asas ngemin kan ada sekolah ngemin bit sen rumah tangga. Mesin bo ada ku kerja dengan bisina entele. Mesin de prati ngundah kayuh ni. Prati jung minat ku. Mui minat jadi pandai lah.
4: Pandai ya. Minat tubuh cantik
3: ya. Contoh asas naja. Kalau nanti beruntin ku bingare tunda ku anduti. Beh kerandian bahan nanti. Yeah. Kalau dia ku ti kalang rimu puru ke enam puru. Ngajah fashion. Fashion lah muda dress. Pakai ngajah jenis pasaran lah. Kayak ngajah pasaran macam mung pasaran hin. Contoh lah mung pasaran ti mung dress mung ti ya. Dalam rimu puru ke nikah. Jaku down check. Empat puru mung sen. Toh lah contoh mung dress mesti lah pakaian batan asal mesti kesemua nyogon kain. Jadi aku pelan miri accessories na. Accessories na aku pelan miri mesti rega na. Kira murah masuk pasar lah. Kira pasar mandek taruh 100 lebih. Mau aku ngundah na 100 mahi puru musen sebab na customer bu kain ni. Ngundah dengan accessories aku empu na aku mirih na.
4: Nya punya sah. Mungkin lah, ani kakunya.
3: Santai-santai. Mung anakku aku lagi cek pun. Anakku macam kain dan kerendah ni. Anakku berpramu, anak ani pakan semua cukup sekenyang-kenyang. Dasar aja ada segar-segar macam kain ngaco. Kurung pun deh mah. Wang timpu kurung kain aja pasaran lagi. Macam jo puruk mahi puruk masih end diset
4: ni sket. Kira nak kurung biasa.
3: Kurung moden. Macam-macam. Nombor telefon.
4: Ya, boleh.
3: Nombor telefon boleh. Aku kosong di PRI. 2 taruh 6. 24 mahi 6. Mariana Selma Facebook. Pan moga maju jaya lah.
4: Semua makin ahi
3: customer. Makin ahi customer. Memang makin ahi lah. Tengah-tengah bukan sedek. Ayo. Makin nahi pengundah.
2: Sian saja episode Bis on Air The Community bersama dengan Puan Mariana Selma masuk kampung Sebemban dan dengan nadagana masuk ramin. Kita berpun lagi The episode The Beken.

Jadi saya Mici Demata nak kita berkeping program Biz On Air bersama dengan penerbit nak The Community. Saya Mici nak Beatrice D. Saya Mici nak ada pekuk The Community. Ini pun juga bila kita ada baru buka radio dah jam ti bersama dengan aku DJ D di segmen Ngancang Petuk. Sama-sama kita berhibur sampai top pukul pre-e bingara dah andu ti. Jadi juga bila kita ada wang masa iti nak meri masuk tempat kerja irama meri remin ataupun ngumit anak meri sekolah antena. Ataupun ira luah maaf ataupun gepi-gepi saja penyalan kita ada community sama-sama kita nyaga ada kita ada jeram bahas kain ira minamuto ataupun motokar sama-sama kita nyaga ada kita paya mah kita ngeban muto ataupun motokar ya. Ini pun bagi kita kembali ada pukul juk community mati kita orang keping agah kami andu di menang senak bidih buka sadong. Jadi sebaiknya yang kita berhibur tayar dengan dua buah lagu berhibur kita Masu Dagen Das Band Bak Bigorot dengan lagu Masu Cikgu David Aku Meh Pencet.

Si bungas nati pun-pun aga. Transformasi digital Sarawak ngekat penyampaian perkhidmatan negrayat. Belanja 206 juta ringgit tinan ngundah lorong napet dan 6 tempat dajeran Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026 platform kader bakat berkualiti. Selamat Kemiandu, salam Malaysia Madani, bersamah dengan aku Beatrice D, The Agah Kemiandu, YFM Bidaya. Dengan ti tengen agah. Sarawak bidek mancang ekosistem digitalisasi depuno minan transformasi digital Sarawak. Ti tina nambah paguh operasi dengan pidatuh penyampaian perkhidmatan. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Datu Hi Chang Ki menang, langkah ti tinan pasti rakyat kinyam, perkhidmatan dia lebih senang, selamat dengan cekap. Pimancang infrastruktur digital, jaji asas bahas di kawasan Utak Terun, tinan pasti akses di sama nek dunia digital. Ancah kimudah dedok tunda, kiberet minara telekomunikasi 4G dengan 5G, rangkaian fiber optik, kabel abis laut serta penyambung dengan satelit. Hasil kerja ti, kadar line internet di kawasan di akhirnya itina lebih prii puru peratus. Nepida anti abis temubual eksklusif bisama RKM. Duah timpu CN, Sarawak nurak penyusah duah langkah negaf transformasi digital negeri. Gapit Setiausaha Perintah Sarawak, Datu Hi Chang Ki menang, ti kiberet pasti teknologi, sistem dengannya ratus dapat bergerak bersama. Faktor terun dengan kidaan tanah dengan juh serta tempat ngenai inyaratus dekait disusun mendak langkah nyedia internet de stabil dengan berkualiti jaji susah. Ti perlu pirancang, pelaburan dengan pengatur dekai patut. Penyusah beken CNC tahap literasi digital serta inyaratus dengan organisasi perintah nerima perubahan. Sarawak penurak penyusah mengintegrasikan sistem dengan aplikasi dah ada abih kementerian, opis dengan agensi. Dengan Sarawak perlu pasti sistem ti dapat doktrinan dengan berkongsi maklumat dengan pagu. Ngundah lorong tina napet dan 6 tempat strategik dejeran persekutuan FT Mehi Kusong Taruh Bintulu Bakun bidek dok rancang. Projek ti dok jangka minan ungkos 206 juta ringgit. Menteri Kejaraya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi menang ti langkah jaga si bayu jeran ti dok pidatuh taraf nek dua lorong. Cadang ti tundah setegal kahi lori dah bertambah. Jeran ti berguna nek aktiviti ekonomi setempat pendok tumikira. Namanang lorong tina napeti boleh mendak motor bahat penuh minan lorong debengi. Sekaligus dapat mendak motor beken overtake. 6 tempat dedok cadang CNC de KM 96, KM Taruh Pupri, KM 40 Pri, KM Juk Perima, KM 106 dengan KM 100 Pri dengan kambuh 92 km. Nak pidak anti wang milawat nak tapak jeran persekutuan FT Mahi Kusong Taru. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB bertengah prestasi kewangan dan tegap. Ti minan sumbangan dividen Mahi 102 juta ringgit nek Setiausaha Kewangan Negeri Sarawak dengan ekuasa aset Sendirian Bernhard. Pengerusi BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang, pencapai ti pitengah upaya company dan nulung ngakat ekonomi Sarawak. Nek pidaan, Bayport Bulkers penyalan kapasiti 4 juta tan ni sewa.
ti nglibat kira-kira 25% kahi ekspor Sarawak. BPHB penyelancar hub halau serantau wang buranju derimpas. Nak pidak anti de majlis penghargaan BPHB de Bintulu nyanduna. BPHB nyasar pibahas kapasiti nyalan kargo selain CN negap inisiatif pelabuhan mampan.

Pisilong aga. Bikahi 205 rupiah ribu ringgit geran projek kecil sepak pasar MRP dengan geran Unifor juga nak taruh perimah penerima dah sebuyau. Masukah hiti 205 rupiah ribu ringgit juga nak taruh-taruh penerima geran MRP. Dengan 500 ribu ringgit juga nak dua penerima geran Unifor. Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi menang, tiap belanja perlu doh nurus dengan punok tanggungjawab dengan tinan dengan pagu. Tik tinan pidato kimudah, kebajikan serta aktivitinya ratus dadah pinguntuh inya ratus de kawasan Sebuyau. Nenyugon garanti de opis daerah Sebuyau ijena. Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Perhin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar nerima kunjungan hormat Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Datuk Sri Malik Razak Sulaiman di Astana Negeri Sarawak ijena. Tik-tinan sesi bikana rasmi Sibungas Adepna rimpas Dok Tinibu Jaji Panglima Angkatan Tentera ke-24. Dua bidaput CN menekan perlu negap penyaga pilamat Baat Sarawak, Kalimantan. Ti keberut ngampeng lebih mehipuru jeran terun da tinan mata sebaat. Cadang kadem pangkalan tentera laut tinan jamin pilamat laut Sarawak perlu dok rundeng. Nebidaput ti pan berundeng kerjasama serantau ngampeng jerebu mata sebaat. Kedua pihak pun bituka cendera hati. Radio Gema Borneo jaji platform tinan pitengah karya seni masyarakat Sabah dengan Sarawak. Pengarah bahagian program Radio RTM, Saifus Zaman Yusof menang, pikarati masih dua fasa ujian siaran. Isi program ti ngelibat ahi banca sena dengan pitengah ahi banca kaum de Borneo. Langkah ti biguna mehen karya seni dedamba kai magan dengan dapat Dr. Berg bedak tak bau. Dengan CN nya ratus dak ada nyimpan rekod atau karya kreatif demba Dr. Sungka Nyugon nek RTM Sarawak secara isan. Diira Dr. Berg dengan Dr. Tambah Pagu masuk segi kualiti sebayuh Dr. Peluah minan Gema Borneo. Selain CN pikarati pan Dr. Tekat nek peringkat ancah bangsa minan RTM Klik. Nek pidak anti wang Dr. Mubual bersama Sarawak FM. Pertandingan bintang kecil RTM jaji platform dadak peserta tinan megau pimpuan dua aspek kualiti dengan bilagu. Pengarah bahagian program Radio RTM, Saifus Zaman Yusof menang, peserta pendok pidaan pasal aspek kualiti suara, persembahan dengan emosi, minan latihan demah doksidia. Peserta pendok pidaan pasal latar kalayak, ekspresi serta cara biturak dengan nyaratus dan masa iramanda. RTM pun nekan ahi banca bakat selain populariti menyanyi dan mendek masu media sosial. Langkah ti dapat nulung ngekat potensi bakat nek peringkat anca bangsa. Nepidak anti rimpas sesi temubual bersama Sarawak FM. Peserta bintang kecil 2026 Muhammad Rezaril Indra Rizwan ngaku adepna gagah wang irak ngeban madah berhelah de pentas final andu rimah ti. Nepidaan lagu ti minan suara de datu, pak irak ngeban lagu ti minan puno keyakinan. Ne irak nyugon tumpu puno ne lagu wang de tunduh pentas. Nepidaan ti rimpas temubual bersama Sarawak FM. Nepun pijaji Datuk Sri Siti Nurhaliza, jaji penyanyi inspirasi na dua bidang belagu. Tinan ngemas agah ti pun-pun agah binaca lagi. Transformasi digital Sarawak ngekat penyampaian perkhidmatan untuk rakyat. Belanja 206 juta ringgit tinan ngundah lorong napet dan 6 tempat di jeran Bintulu Bakun. Bintang kecil 2026 platform kader bakat berkualiti.
Keti agah YFM bidaya susun beda Azrina Sabri masu seksyen berita ewa semasa RTM Kuching sinalin minan senda bidaya beda Mike Hansen. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Jadi saya mencinta matinya dua buah lagu menghibur kita dengar. Jadi saya mencinta lagu masuk Natasha Jagu Bunga Andurami dengan lagu masuk Dino dari Pogan. Dia mengabang kita 2:04 minit rimbas pokok. Ijo bingara.

Jadi dia ada habis sama dengan Amik, dia habis Facebook Live YFMB. Dia ada segmen ngancang. Betul ada Anuti, saya mention Paul Sekin, ada lagi Nurul Atika, Ronald Dennis. Jadi di komen masuk Paul Sekin, selamat kami andu dengan selamat ngancang. Betul dijadi dengan semua ping-ping YFMB. Dia kami Anuti. Harap kita semua sihat dengan terasa. Pagu dengan jerebu andu ami di kawasan tiba-tiba dalam mata duiti kuat ni ya. Harap ada jaga, ada terima kasih Nek Paul Sekin. Dengan ada lagi bersama dengan ami sama channel Nelson, Tony, Rohaya, Jack, ada lagi Pita Kilan, Jenny, Lilon. Dan ada lagi Henry Bali, selamat bertugas di jadi geng-geng awah radio tetap on kuah nendok pukul 9.2 ngarom. Salam damai sok kupuak bumbok. Terima kasih nak Henry Bali. Dengan ada lagi bersama dengan Amir Sanchez nak Puan Nimoy Midesem kuah nak. Media Sam request lagu Ruruh Atiku masuk Imelton Joning kuan ya. Terima kasih nama Media Sam. Ada lagi dengan kita Anit Anit, David Ikom, Ji Chun Fo. Ada lagi Durin Gubes, Hadi Jadi, selamat sengumian du, selamat berdugas nuju DJ di Konti. Salam ngancang peta nudu tim DBP Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching. Peminat setia YFM Bidaya, Kuana Dindo L, Sumukjang, Jikin, Menek, dengan salam damai. Kuana terima kasih nak Durin Gubes. Dengan ada lagi bersama dengan Mi Sanchina Edward, Edward Kalo. Nurul Atikah dan Masu JB request lagu Kampung Love kuana. Dan ada lagi Charlie Chung, Jackson Rita, salam damai dengan Masra kuana sok kupuak mambong pen recent. Dan ada lagi Rachel Marikan. Mati ku maca komen bila kita ada bukan ya. Jadi terima kasih bila kita ada sudi bersama dengan kami the YFMD the segment ngancang petuk the anduti. Jadi mati-mati kuras kunci dengan balah kita gaya andu demah peluh pada Office Meteorologi Malaysia dadak anduti 22 Hanuburan Prii 2026. Jadi sebaik usian kita berhibur daya dengan lagu ping hibur kita Masu Vivian G berjanji dengan lagu Masu Mawa Tungkat Semangat dengan lagu Masu Eliza Suljina Jobeng.

RTM Kuching namnaan peserta rebetanik ngaramana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 sengarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sino kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mitra lah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku, no. Aku pasang tun meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Lebih kurang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Iya gini ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik sendak cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Kuat eh. Kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna. Sekiranya ada pakai ya. Dari aku belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf ya Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Jadi semisal matina lagu penghibur kita Masu Eliza Suzina si mencina jobang. Jadi tiseh kita ira sama-sama tiba gaya andu dema peluah pada Opis Meteorologi Malaysia dadak andu ti si mencina 22 November 2026 da berkuat kuasa dema supukul 4 kami andu kinuhai semung 2 jam. Jadi gaya andu da kamenduti si mencerah ribut peti ataupun hujan da kawasan Kuching, Serian, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang. Masih lagi ada jerabu da kawasan Semarahan, Sri Aman dengan Betong. Gaya andu da ngareti hujan da kudu-kudu tempat da kawasan Sibu, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang dengan jerebu da kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike dengan Muka. Kira anu mau laut Sarawak, laut Gluma Selatan, Barat Daya si mencina semeheng sampai 20 km ini jam dengan yang gelombang kinatuh 0.5 sampai 0.0 meter. Dengan suhu minimum CM China 24 darjah Celsius dengan suhu maksimum 24 darjah Celsius. Jadi saya mesti ada mati nak gaya andu dan berpeluh pada Opis Meteorologi Malaysia dadak andu tik 22 November 2026 saya mesti andu 2 dan berkuat kuasa masa pukul 4 kami andu kinuhai semung 2 jam. Wani pun dah pukul mahi bingar mati kita irang keping program Radio Business bersama dengan penerbitna si Mincinal Midret Anin. Sebaik saya kita berhibur tayi dengan lagu penghibur kita masuk Melton John yang Ruruh Atinku, lagu Madu dan Racun dengan lagu Acid Run Kampung Love.

0: Okay, selamat berpagi dengan selamat berdapur kita, The Radio Visual Business, The Berpagi Ti. Kita bersama dengan ni orang Encik The Ginang Ikan Kulam, ya, usahawan kita Encik Johnny Nipa, The Masuk Kampung Bentang Serian. Okay, The Berpagi Ti, aku tebuk akhir lagi ikan The Ninang dah. The lebih lanjut nah, kita ranyikan Encik Johnny ini sebenarnya ikan-ikan dan ninang na dengan sekini cara na ninang ikan ti dengan sekini proses nenyua ikan ti nek penyeratus de kawasan Serian na. Terima kasih Cik Yoni ingin dan nanti dapat bersama dengan kita dari pengisi radio visual business kita. Okay, Encik Johnny, kudu tuhai sebenarnya akan mengusah ninang ikan ti.
1: Aku kudip ikan ti mau taruh sawah.
0: Taruh sawah. Betagi sawah ke tu?
1: Betagi daburan semua sawah 2024 dah sampai ke kanduti.
0: Ani jenis ikan-ikan dan inang Encik Johnny ti?
1: Ikan ti ada dua jenis ya. Ikan tilapia ada bedayain dengan bangku.
0: Yeah. Dua jenis ikan saja ya. Kurasa proses wang kita nginang ikan ti Kudu tuhai kita nginang ikan ti dengan kudu masa de era tumit kita wang nak sede jual lah.
1: Tilapia ti ngumit masa rimu buran lah. Yeah. Rimu buran baru nemu kira mau cukup bahas nan ada nyawa ni ya. Bangku ti taruh buran lah. Taruh buran kira nemu ini orang sen dapat na taruh 100 gram ke 400 gram sen lah. Tilapia ti uang nemu rimu buran agak-agak timang na dalam 400 gram ataupun 500 gram boleh jual.
0: So dalam ribu buran lah. Buran. Kan ni akan minang ikan ti. Adakah susah ke kahit minang ikan ti sebenarnya?
1: Penyusah na kudip barang demung ti memang na kadang-kadang ada lah.
0: Iya.
1: Contoh namang kadang-kadang jadi ini ada penyakit na ni.
0: Iya.
1: Kadang-kadang ada lagi penyakit nanti pernah selalu tubuh. Saya macam penyakit na yang tak penyusah na bagi aku lah.
0: Okay, semasa pi sebenarnya dapat ilham Encik Johnny ane kena lah nginang ikan ti.
1: Ilham ti selain meneg secara ni spontan kau ni.
0: Spontan saja ya. Yeah.
1: Spontan ni nanti min aku ti mau retire yang kau itu lah min ambil kabun cek ni.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi na untuk mengisi masa lapang kau ni, en aku berpikir oh pagung nak pulam lah semadi nanti ngunah tambahan kerja adep ni.
0: Setakat itu na kudu kali sebenarnya nampaan ikan ti dalam ni anu.
1: Pakan ikan ti biasa na wang berpagi ni sedah lah. Kemudian dah lama tenu pukul 6 ke pukul 7 ke ni sedah lagi. Pindu lah ni anu.
0: Okay, Encik Johnny masuk pengalaman Encik Johnny dah nginang ikan ti. Adakah Encik Johnny ngemit kursus ke anika?
1: Selamat ti, iya anyap ko lah ngemit kursus. Iya anyap.
0: Ya. Sama sepi ya Cik Johnny belajar cara nginang-nginang ikan.
1: Selalu na, aku selalu tubuh da YouTube lah tubuh cara balati da kayaknya ada mau biasa aku dipikan ni.
0: Iya iya.
1: Selalu na sen lah nan referen nan tubuh mengenai cara belain aku dipikan.
0: So kena masuk pengalaman Cik Johnny ti dan metaruh sewak aku dipikan ti. Aku rasa ini dah penting na uang kita nyaga ikan tu.
1: Dah penting na sence kualiti umur na lah.
0: Kualiti umur.
1: Ah, namun dia kualiti umur na kita mesti ratubak ke keadaan umur ni. Uang mana perlu nukar umur ataupun sub filter yang perlu kita sentiasa tubak lah. Cak na bising. Kemudian timaan lah. Timaan memang bala abok na ni. Dengan nemu tarun saya penyihat ikan lah.
0: Penyihat ikan.
1: Penyihat ikan stres ada tubuh ani bin ada penyakit ni mengtelepia ti jadi ani kau ni ada andam ada jadi ni
0: ada insang.
1: Ada insang lah ini. Selalu nira tangga ini.
0: Okay, Encik Johnny mati memang ada Encik Johnny belajar masuk YouTube. So ini sebenarnya pekakas dan tindan munah tangki dan munti tangki ikan ti.
1: Pekakas memang kita metip.
0: Ya.
1: Semen.
0: Ya.
1: Batu ya. Pasir.
0: Ya.
1: Dengan bala basi darungan ni.
0: Ya.
1: Dawe ni.
0: Ya.
1: Dengan bala pipe ni lah, pipe.
0: Ada saluran asing.
1: Saluran. Ayuh. Filter nanti.
0: Filter ni ya. Oh, minat se-end sajalah. Ya. Oh. Ini ada mirih ikan ti. Masa pi sebenarnya. Ini ada getik mirih ikan dengan Cik Johnny.
1: Bala dia selalu getik mirih ikan ti. Cik balami dia binua ti lah.
0: Ya.
1: Kadang-kadang ada lagi bala dah susah pa binua dia sasah. Ya.
0: So, sekali dengan sambutan ada masa itu lah.
1: Sambutan memang pagu. Kadang-kadang aku pun mau kayak cukup stok.
0: Kayak cukup stok.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. So ada setakat titik nak mana jangka nak ikan dia jual?
1: Ada dah bahas ada bangku, ada tangki dan ini.
0: Yeah.
1: Boleh jual. Eh.
0: Boleh jual. Okay, dalam ni kilo ke tu rega nak?
1: Bangku ti semang ringgit ni kilo.
0: Semang ringgit.
1: Telepia ti semang lima ringgit.
0: Semang lima ringgit ni kilo. Yeah. Okay. Okay, kena feedback dah masuk pelanggan Encik Johnny. Sekarang ni feedback masuk bala na.
1: Feedback na bala en memang menang ikan ti. Kira pagoh lah hanya masalah ngina. Ngina kain na hanya suka tawang kuan na bising ni.
0: Iya, iya. So far ada sakit na pagoh lah sambutan dia.
1: Iya.
0: Okay, ada sakit na sekarang ni dengan keuntungan ataupun penguntung nak masuk hasil dijual ti, dijual ikan ti.
1: Penguntung nak en memang ada dengan mina aneh dah tu nak hadap dia memang ada jadi nak ni bala aneh kau nyari kod.
0: Iya. Yeah.
1: Kudu pemirih habuk kudu pemirih bala jadi ada bala benih ada ni mati mau.
0: Iya, iya benih na.
1: Tumbuh kadap silung nak en kudu nak pencekan ada memang ada lah.
0: Iya, iya. Okay, ada skambu Encik Johnny kudip ikan ti mesopi Encik Johnny Encik Bine na Bine ikan ti
1: Bine ikan ti mengtelipi hati dapat yeah. Kumumin masuk tarad
0: masuk tarad
1: tarad kadang masuk PM aquatic dia bertuju sama bangku ti pun
0: mengenai hewan yang nyawa Bine yang sana dia ada kualiti nak kasihkan ni kah
1: kualiti sen payahlah kita nyantangin balas sen nyaga kualiti ni ada ti mirih pak adep harus tembak lah dan mengenai dah suka
0: sesuai dulu lah. Okay, memang kan ini sana pitayan nak balik kita ada ngusa dagang dan munti dan secara kecil-kecil nanti
1: pitayan aku sih aneh satu lah kita mesti fokus lah
0: ya
1: mina akan ngaban kain untung dah bahas pakna akan ngaban kepuasan dengan dia lah.
0: Iya betul.
1: Kepuasan dengan dia mengusahakan. Nah, waktu tu bek dah mesti asal dia pun terhibur ni.
0: Iya. Aku rasa dia pemagu nak lagi ginang ikan da kawasan amin munti ya.
1: Ada pagu sebab nak ada enan ada luar ramai berbi tu bek mati ni enan ada kira healing kau ni healing.
0: Iya betul. Okay, ini pengharap Encik Johnny dia masa daerah Mandeg dia dega bisnes ikan nginang ikan dan munti.
1: Aku memang ada cadangan lah rana mah kolam dah sesah ni.
0: Iya.
1: Cadangan aku kena kan mengizinkan lah kena keadaan mengizinkan lah.
0: Iya. Rana mah lagi ya. Nama lagi kolam ikan ti lah. Nipah terima kasih dek Encik Johnny. Yeah. Encik Johnny anak Nipah ada bersama kita ada nanti dari Radio Visual Business de Kampung Bentang Seriat ya. Nanti kita tebek ikan de ninang Encik Johnny ada taruh kutong ikan na de ninang na de bagi remin saja. Baik penerang biarus bila kita boleh berhubung dengan Encik Johnny. De lumur kosong ini 6 mahi icu 5 46 peri 6 bagi bila kita daerah miri ikan de mesu Encik Johnny ya de kampung Bentang Serian BSN keti program radio visual business kita dengan saya ucap salam Malaysia Madani Maxima Pinkaping YFM BDA LTM Kuching.

Jadi saya mencari mati nak kita mahkeping radio visual business dan masa sesuai dengan peluang pada Mildred Anin dengan reti. Jadi kita ada terus rantau komen bala dengan kita ada abis Facebook Live YFM Bidaya di segmen Ngancang Petidak Nuti di komen masu Vilonia Elizabeth selamat-lamat tu DJ masu tu dan Mary ku ana. Dan ada lagi ada bisa mah dengan Mary saya mencana Andy di Boss Andy Laku Johnny Oni. Ada lagi Krista Pemuni selamat mengarah DJ Bidaya di tugas kuan harap sihat selalu abak kurangnya harap bala Bidaya tibu kabin lagu de main pada DJ kita kuan ya. Terima kasih na Krista Pemuni. Dengan ada lagi bersama dengan Mission Channel Willie Chang Gary Green James Pangeran Kiong Livindi selamat ngancang peti DJ Shalom geng-geng awah dengan peminat YFMD harap sihat-sihat selalu. Dengan ada lagi Zack D. Viper selamat dengar DJ D salam masuk kampung Rayang Serian kuana ira request lagu piamah masuk kumpulan D. Viper kuana semoga sehat dengan ceria selalu. Terima kasih Nek Zack D. Viper. Dengan ada lagi masuk Binet Thomas. Selamat mengarum DJ ni abar ku anak aguh. Nin salam nganca putu nudu pala peminat YFM Bidaya. Ngan geng-geng awah di daki-daki sijaan salam syariaan. Salam damai. Nudu so ingan salam so kampung Sega Siniawan. Jadi kami masuk Michael David Protesi sama menjalankan tugas DJ di Kuana pada DJ main lagu Aku Mau Pencen. Ama kita main lagu Aku Mau Pencen masuk Cikgu David izin ya. Dengan ada lagi Jiho Mitoy Landy Lambin Nenek Fila. Aku orang ucap sepenuh terima kasih nak balik kita ngin suding keping ami di stesen radio YFM Bidaya bersama dengan aku DJ di segmen Ngancang Peta sampai top pukul pre-e bingara dan duti. Jadi kita pisilun dengan lagu penghibur kita masuk di Vipers Piyama.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut, puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu, ka begau temit rawatan, kemai atam beket, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA di RTM.

Dan nombor ni, si Amshida Martina, lagu penghibur kita masuk di Jegan Band. Jadi di saya ada taruh 10 minit lagi bersama dengan aku DJ di the segmen Ngancang Petuk The Anduti. Ini pun aku rasa sekunci dengan bala kita si Emin Chena. 6 orang finalis Bintang Kecil 2026 irap berentak ataupun irap bertanding di pentas kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 sewaktu The Auditorium P. Ramli Kuching. Jadi pentas kemuncak Bintang Kecil 2026 ti irak dok natur wang 25 anduburan pre-e si Emin Chena andurima ti. Jadi bala kita boleh tebak siaran langsung ada TV2 ya wang pukul pre-e bingara. Jadi sama-sama kita nyukong dengan tebak siaran langsung Bintang Kecil 2026 si Emin Chena. 6 orang finalis Bintang Kecil irak bertanding di pentas kemuncak Bintang Kecil 2026 edisi ke-40 de Sawati The Auditorium P. Ramli RTM Kuching. Sama-sama kita irang ngekat seni muzik ya di negeri kita, saya mention negeri Sarawak. Ini pun kita pisilun lagi berhibur dengan lagu penghibur kita, Masu Wooden Gun, Bunga Mayak.

0: go hit no.
1: Eh, ane bu mana ra office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, ane bi bu na, ane bu.
1: Eh, ane di mana? Sampai mana bu ah?
0: Atih, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, ane di mana?
0: Ah, katiknya.
1: Dia. Ade no.
0: Ah, ti meninga. Iti nak kau tanya aku ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban kau pis main ngan aku di office ni mau buah na mu.
0: Bah, mu no dah kimi kulit mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak aku pangus kau na depan ngasong tak aku tanya.
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak sih main? Dari taban kau kispetal na.
0: Bah, dia mau bisa tak tiak. Ani dia kemana tiak? Jok ti ya kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ninggal tiku ti? Ah, gisushi, lagi.

0: halus, kupi.
1: Ate.
0: Oh, baru sidi.
1: Tung tiku ti mongana, tung timu da mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki ge sama, mun ingat tiku sushi, penguman Jepun.
1: Memang penguman Jepun pakai mata apa mu?
0: Eh, timu no ragi eh, mona apa mun na.
1: Ati, ati, ati, sama ke yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Eh, deh sama ne.
1: Sama ke yo, mending ikir tano. Polo-polo kan jangan idip-idip kiri ikir tano.
0: Eh, muti mak ngarah penguman ku.
1: Eh, itu penguman cidi deh mu. So nono nyaman kiti ne.
0: Eh, lah mu man kan ne, aku man kati.
1: Ati, ati, ati, yo, yo, yo, gurunya kan ne.
2: Ade, ade manusia ada dua itu. Onyo ni pak bigaduh pasal pinguman suajai ge. Subanya man sejak pinguman de

Jadi semisal matina lagu penghibur kita masuk Fiona John ada biringan. Jadi jam the studio the masa itina mau pokok mahi 44 minit. Jadi dah pukul pre-e bingar mati, kita ira keping agah dah masuk pusat berita Kuala Lumpur, CMN Channel dan National FM. Jadi sebaik kita ira keping agah dah pusat berita Kuala Lumpur, kita berhibur taya dengan lagu masuk Develo Amuk Dayung Bidaya.

Saya mencari Madina, lagu penghibur kita masuk Ezra. Saya mencari Randip. Jadi dah jam itu saya meh pukul mahi rimah perempat minit. Jadi aku DJ di rang emas tugas. Aku dah ngerti. Aku rang ucap sepenuh terima kasih nak bala kita ada sudi bisamah dengan kami di stesen radio YFM Bidia. Segmen ngancang peta dah masuk pukul 6 kami yang duijina sampai tau pukul pre-e bingara iti. Jadi kita bida put lagi dah segmen de beken, andu de beken dengan jam de beken. Sen saja dah masa aku, selamat bingara, bye-bye semua.

PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan lawatan kerja 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bersama Siti Salwa Yusup di lokasi penganjuran World Skills Shanghai 2026 untuk perkembangan di sana. Silakan Salwa.
1: Terima kasih Syah. Datuk Seri Anwar tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang tadi bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke China. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Shanghai Pudong disambut timbalan Datuk Bandar Shanghai Wong Huaji, Duta Besar China ke Malaysia Ouyang Yujin dan anggota kumpulan kepimpinan parti Pejabat Hal Ehwal Luar Perbandaran Shanghai Suni. Malam ini Perdana Menteri menghadiri majlis pembukaan World Skills Shanghai 2026 di Pusat Kebudayaan Expo Dunia Shanghai. Manakala esok beliau dijadualkan menghadiri beberapa agenda berkaitan pembangunan kemahiran termasuk sesi meja bulat industri dan plenari pembukaan persidangan World Skill selain menyampaikan ucap tama pada persidangan berkenaan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri China Li Qiang. Selepas Shanghai, beliau akan meneruskan perjalanan ke Hangzhou bagi menghadiri Expo Perdagangan Digital Global ke-5 dan menyampaikan ucap tama pada acara berkenaan. Lawatan kerja Perdana Menteri kali ini mencerminkan komitmen Malaysia untuk terus memperkukuh kerjasama dengan China melibatkan bidang perdagangan, pelaburan, pembangunan kemahiran dan ekonomi digital. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, Siti Salwa Yusup, RTM.
0: Terima kasih Salwa. Jurang antara penyelidikan dan komersialisasi perlu dirapatkan agar lebih banyak teknologi tempatan dapat diterjemahkan kepada produk, harta intelek dan syarikat milik Malaysia. Di mana Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, meskipun negara mempunyai asas kukuh dalam penyelidikan dan inovasi, masih banyak hasil penyelidikan berdepan cabaran untuk diterjemahkan kepada projek rintis sebelum komersial, sebelum dikomersial dan diperluas ke pasaran.
2: From my experience, the problem is not always the quality of the research. More often, it is the lack of the right partner, capital or pathway to scale. This is where government, universities, industry and investors must work together, more closely together.
0: Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, Malaysia tidak seharusnya sekadar berbangga dengan produk buatan tempatan. Sebaliknya, perlu menyasarkan peningkatan teknologi yang dicipta dan dimiliki oleh rakyat serta syarikat tempatan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC masih menunggu terma dan syarat daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta Kementerian Kewangan sebelum proses pelesenan platform e-dagang dilaksanakan. Timbalan Menteri Komunikasi Tioni Ching berkata MCMC mempunyai kuasa untuk melesenkan platform berkenaan berdasarkan kerangka perundangan sedia ada. Namun, terma dan syarat khusus perlu ditentukan terlebih dahulu oleh kementerian berkaitan. Tio sementara itu memaklumkan gabungan teknologi kecerdasan buatan dan data berasaskan lokasi berpotensi membantu pihak berkuasa meramal risiko banjir pada masa sama membolehkan amaran awal disalurkan kepada masyarakat. Beliau berkata, gabungan teknologi tersebut berpotensi memberi impak kepada masyarakat di rantau ini. Jelas beliau, ia adalah aplikasi praktikal yang mampu membawa perbezaan merentasi ASEAN. Tio turut menegaskan penerapan teknologi bukan sekadar matlamat akhir, sebaliknya nilai sebenarnya terletak pada sejauh mana teknologi berkenaan mampu memperbaiki kehidupan masyarakat. Cadangan kenaikan allowan pekerja orang kurang upaya EPOKU dan petugas di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti PPDK akan diusul Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, cadangan berkenaan antara tumpuan kementerian bagi meningkatkan kesejahteraan golongan OKU dan petugas yang menyokong proses pemulihan dalam komuniti. Menurut beliau, kebanyakan PDK masih bergantung kepada sumbangan luar dan bantuan wakil rakyat di kawasan masing-masing bagi menampung keperluan operasi.
3: Sebenarnya PDK ini kebanyakannya mereka banyak bergantung kepada penderma juga. Terutama sekali wakil-wakil rakyat ialah untuk membantu masyarakat yang berada di sana. Jadi mereka juga bergantung kepada penderma dari luar ataupun melalui wakil-wakil rakyat. Sebab itu kita dapat dengar wakil rakyat pun banyak bersuara di dalam dewan supaya ditambahkan lagi allowance untuk membantu masyarakat yang berada di
0: Jelas Datuk Seri Nancy, menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Kementerian berharap cadangan berkaitan pemerkasaan ekonomi penjagaan dapat dipertimbang dan diluluskan kerajaan. Ini pula mengenai kenaikan allowance guru kafa, imam, bilal dan siak di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang, Datuk Dr. Muhammad Abdul Hamid berkata, mereka bakal menikmati kenaikan allowance antara RM100 hingga RM400 sebulan bermula Oktober ini. Kenaikan tersebut membabitkan 800 guru kafa, 468 imam, 448 bilal dan 448 siak di seluruh negeri. Dalam perkembangan sama, waktu kehadiran bertugas bagi semua guru kafa turut diselaraskan kepada 4 jam sehari. Menurut Datuk Dr. Muhammad, penyelarasan itu bertujuan memastikan keselamatan murid ketika tiba di sekolah dan waktu pulang. Sebanyak RM7 juta diperuntuk Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM bagi menaja 60 pelajar baharu dan meneruskan pembiayaan 350 pelajar sedia ada menerusi skim pembiayaan Hufaz. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan, skim yang dilaksanakan sejak 2012 itu bukan sekadar menyediakan bantuan kewangan, malah merupakan pelaburan strategik bagi melahirkan generasi hufaz kalis masa depan yang mampu mengimbangi penguasaan ilmu wahyu dengan kecemerlangan akademik dan profesional. Berita seterusnya. Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat berkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam. Akses kepada pembiayaan bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dan proses pengesahan kerja akan diperkukuh sebagai sebahagian daripada agenda reformasi persekitaran perniagaan yang berterusan. Kementerian Ekonomi memaklumkan usaha mempercepat pembayaran bagi perkhidmatan yang telah dilaksanakan turut diberi perhatian termasuk melalui penilaian kredit alternatif, pembiayaan berasaskan kontrak dan invoice, perluasan jaminan syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan penambahbaikan tata kelola pembayaran. Keperkembangan luar negara, menteri-menteri luar kumpulan G7 menggesa Iran agar menghentikan sokongan ketenteraan kepada kumpulan Houthi di Yaman. Kumpulan berkenaan turut memberi amaran bantuan berterusan oleh Tehran tersebut akan memburukkan lagi ketegangan di rantau itu, seterusnya mengancam aktiviti perkapalan antarabangsa dan kestabilan global. G7 pada masa sama mengecam serangan berterusan oleh kumpulan Houthi terhadap Arab Saudi. Jerman meneruskan rancangan melaksanakan ribat bahan api bertujuan mengurangkan beban kenaikan harga petrol dan diesel. Menurut jurucakap kerajaan, bermula 1 Oktober hingga 31 Disember, cukai tenaga ke atas petrol dan diesel akan dikurangkan kira-kira 14 sen euro seliter mengambil kira cukai nilai tambah. Pemandu kenderaan boleh menjimatkan sehingga 17 sen euro seliter ketika mengisi bahan api. Akhir sekali Sukan Asia 2026, skuad sepak takraw negara mara ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas menewaskan India 3-0 di Nagoya City Mizuho Arena. Kemenangan mutlak itu mengekalkan rekod bersih Malaysia sebagai juara kumpulan B. Skuad negara dijadualkan turun beraksi di pentas separuh akhir pada Khamis ini menentang sama ada Korea Selatan atau Indonesia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM mulakan lawatan kerja ke China, perkukuh kerjasama pelbagai bidang. Allowance EPOKU, PPDK akan dinaikkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Anu ting suah 2009 taruh kontingen Malaysia mujur kakak The North East ngajadi juara sepungas kejuanan track ngabalapan sekolah Asia 2009 taruh adi dong ngatur di Stadium Darul Makmur Kuantan Pahang. Kontingen Malaysia mujur 92 pingat emas, 94 pirak ngas menggangsa di sidah ngarah India adi di tempat nomor 2 ngah Thailand di tempat nomor taruh. The scoop ngah pemujuran Nor Syahidatun Nadia Muhammad Zuki, atlet lompat jauh, ngah lompat kijang reis ngelaran jadi atlet wanita terbaik kejuanan. Ramisra Prize medok mansang beda yang berhormat, Datuk Muhammad Zaili bin Besar, ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing, adi ngarut yang amat berhormat Datuk Sri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi edi 2 kejuanan nanti dok ngatur ngesuak 2005 di China. Anu tidum sejarah aduk sensu seksyen dokumentasi ngap penerbitan Arkib Malaysia.

0: Jalalin bersama Dukoi dan segmen
1: ngarang tahun. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next one dua turut ngarom. Ingat dapat ke ngojit koi dan RTM Play, dua live FB, YFM, Bilia.

Okey, semua hati lagu Bibur kita masuk Eric Brothers Band dengan lagu Anu Da Nyanun. Kawan kita ngebana kita dua pernah minat pas pekal peri bingara. Selamat bingara, selamat berapa kita ada bingerti tapi segmen ngaram pawan da bingara ada dua puluh dua nuburan peri 2026. Habis semangat aku lejar game kita hai taruh cam kita bersama da bingara city masuk pekal peri bingara tepukul semang dua terap ngara city mati. Okey, dengan nama ngelar biasa bekal semahang bingat mati kita rasa sama-sama keping agak ada bingat siti de minan sena bukar sadung. Dekat pasal yang namang dah biasa pukul semahang suku bingara. Kita bersama dengan penerbit na Abraham Jang yang dari program Pibur Ta'ab Dama. Dekat pasal yang kita maca komen-komen abala dengan kita pukul semahang dua terap ngara siti mati. Okey, sen mati na. Antara pengisian dah habis segmen dengan rempawan kita dah bingar reti. Bagi bila kita ada bau bersama kami dah habis segmen dengan rempawan sama bingar selamat berdapur dengan terima kasih ahi-ahi sebab sentiasa milih YFM Bidaya dah bingar Siti Tinantak sama-sama Bibur Tinantak sama-sama Biberinang Top Course Mendua terap ngara Siti Mati. Okey, terus dengan lagu Bibur kita dah bingar Siti. Ini tinggal lagu masuk Namilia Lia bersama dengan Generation B-Band Oku de Kinana Mekuana.

0: Sudah yuk, gerak bersama. Secerah kilas seorang bintang.
1: Kemuncak Bintang Kecil 2026, Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngarep mana, ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okay, Zumatin Ahlak ke Piber. Kita masuk ke pelan Viper dengan lagu Piyamah Kuana Hangi Ber. Kita Jepingara City. Okay, dengan Azumat Pingara, kita mengucap next semua Bala Keping YFM di Jepingara Tida. Bisa man kita Jepingara Tika Ngira Bila kita dengan Keping Amid dan Radio dan menang frekuensi di 0.2 MHz dengan di 0.6 MHz ataupun Bala kita ada bisa mengami the portal RTM Click ataupun the Facebook Live. Ada pingar tu, terima kasih sebab sentiasa milih lagu-lagu sentiasa bisa mengenami the pingar city. Dengan sahabat pingar kita ucap na Kronal Dennis bisa mengami kita ada pingar tu dan menang sahabat pingar semua belah geng-geng awah dengan pika-ping YFM. Lebih lagi harap na semua lebih lagi na semua bala dekenal dengan adab na harap kita semua sehat-sehat selalu kuana. Okay, masa lagi during the best bersama kita ada pengaruh cik menang sebab ngarum tuduh peminat setia YFM dia. Salam damai kuana. Ada lagi Simoni Karong bersama kita ada pengaruh cik. Terima kasih semua bala pika ping YFM dia ada pengaruh cik. Acak terus dengan lagu-lagu pibur kita ada pengaruh cik bersama dengan di jegan cinta nomor ni.

Okey, semua tiada aku pibur yang masuk ke bulan dicegan cinta nomor ni. Dengan nama saya ke pukul semuanya dengan tema kita sama-sama ke agah dah 20 lah. Agah minan saya nak buka sadung sebenarnya. Dengan repasen kita dapat sama-sama ke program pibur tak ada maha pukul semuanya suku bingara Siti Mati.

selamat bingarut bersama aku Lina Kim agak ada bingarut City. Program Transformasi Company Nampu Perintah Sarawak atau SOE Fasa 2 dapat kata hasil tamah nak peripan 6.2 bilion ringgit wang sewa 2000 taru. Premier Dato' Petinggi Abang Johor Tun Openg Manang inisiatif dan undang mas Tudak tunah titian masting kada 2.6 bilion ringgit untung rimpas cukai telaras serta kira-kira 2.2 bilion ringgit dividen ancah 2023 angka ti senche uncuran dengan bekenah pencapaian transformasi kai semina bergantung na company bahas meng Sarawak Energy Berhad dengan Petroleum Sarawak Berhad Petros. Mengenipan, tiap entiti ada peranan tidak ngekat prestasi serta ada nilai minan kekuatan masing-masing. 504 emasuk 600 perumahi semua projek agensi pemancang wilayah bersepadu semarahan IRSDA mesiap tunah setakati. Taruh puruk projek bedek tunah. Ada peringkat pengguna dengan 67 projek dah habis rancangan. Menteri Pendidikan Industri Kreatif dengan seni persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah depan pengerusi jawatankuasa pemandu IRSDA menang semina icu projek Daudok Prati. Projek da tunah kiberat sektor infrastruktur kemenyang ekonomi dengan sosial. Menipan agensi dan undah senceh masuk opis kejarai Sarawak, opis pengairan dengan saliran, opis kemenyang serta pihak berkuasa tempatan. Masuk segi status kewangan, ini pen 2.64 bilion ringgit, masuk ini pen 5 bilion ringgit belanja, umah udah tinan. Projek berkait kawalan penyihat baat negara perlu udah juga perhati dibahas dengan udah senyap ngajah timpuh da tinatap. Menteri da Opis Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dengan Sarawak Dato' Mustafa Sabmud Menang pekerati tinan masti kedaulatan negara terus udah jinaga lebih lagi da Sabah dengan Sarawak. Siwa projek udah jaga dorongan Majlis Keselamatan Negara supaya dapat udah cepat. Lebih nanti, wang tubek tapak projek Kompleks Immigration Custom Quarantine dengan penyelamat ICQS Serikin. Dabi timpuh de samah projek ICQS Serikin mencapai 90% siap tunah. Dato' Mustafa Pidaan ancah pingaco projek senche nyidia jaran dengki mudah utiliti kiberet karen umok serta telemukasi. Dengan perlu urak natur supaya projek kai lama. Nepan senang aseng dengan kerjasama paguh Perintah Sarawak dan nyidia. Belanya telan guna jaran bahas nek ICQS Serikin. Sebaiti nepan tubek projek Pusat Kawalan Sempadan PKS Teluk Melano masih dapat proses tender. ICQS Serikin jangka siap abi timpuh ini sewak dengan projek PKS Teluk Melano jangka siap abi timpuh dua sewak. RTM perlu negap kepercayaan negeri ratus neg media arus perdana. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Arswad Ismail Manang dengan ada media alternatif dengan media sosial nepidaan kepercayaan negeri ratus neg media-media arus perdana makin kurang. RTM pan mesti minan langkah peragah maklumat dengan debau dengan minan langkah pempengaruh. Empat agensi penyiaran ti kait berkompromi tak habis agah dengan maklumat dan betul mendepan nurak media sosial dan pantas. Lebih dalam siti, dia timpuh temubual khas di Sarawak FM. Dengan saya ketiga ada bingar tidur susun pada Nur Akila Arbain masa seksyen berita urus semasa RTM Kuching dengan senalin minas senap daya pada Mike Hansen. Selamat bingar dengan Salam Malaysia Madani.

Okay, semakin lagu people kita masuk Roland Elias dengan lagu Bujang Slow and Steady. Kerana dengan Itina cerita sama-sama program people tap dan habis. Sama penerbit Abraham Changin.

Okey, selamat dengar dengan terima kasih yang bersama aku dari program lagu Tap Demak. Kita dengar reti dengan dengar reti. Balik lagi aku dengan balik penyanyi Tap Demak. Tetapanku dengan menghibur. Balik kita ada terus setiap sama aku tiap ngara ada dua dari program penyanyi Tap Demak. Jadi kita nak lagi lagu-lagu penghibur kita dengar reti bersama dengan dia dengan lagu Mesu Francis Nujul. Berdua bersama dengan Christina Renyuas Fikir dan Otin. Minada YFM Bedia segmen lagu

Okay, terima kasih anda semua belakang ini dah tetap setia dengan pantun mendengar program kita ada setiap hari dua dengan mengenai kumin bertayun kita ada mengikuti balik lagi dengan bala penyanyi-penyanyi tak bermak kita penyanyi-penyanyi dengan kod lagu dengan RTM uang sewa 70-an dengan sewa 80-an. Kemudian lagu sebungas masuk Francis Nujul dua berserangan Christina Ranyuas lagu The Pilihan Pikir dan Otin dengan T. Ini lagi lagu biduet mesu Francis Nujul dengan Christina Ranyuas Hima Otto Bitogan Minada YFM Bidia lagu-lagu.

Okey, ada bila kita ada masih Bayu Bera sedang ngerti. Terima kasih Nina Masang YFM Bedaya. Tindan dengan kita ada ngerti ya, mungkin kita ada ngerti susah kita kedem betul kita hanya setegal malumlah dan ujian. Mungkin kita baru benar kena sampai betul pun agak lagi beres. Ada lagi tinggal-tinggal kita orang kena memang senang betul dan beres. Ada lagi tinggal-tinggal hadap kita orang tibu tenan kena bina pun susah nyam kita kedem betul kita. Mungkin dan ujian ada bila kita ada Haji Pengirih bersama dengan beladingan kita, mungkin kita Pengirih Ngohut Umuh beladingan kita ada pun sedara mara di kau kita ada ni yang doa ujian kita dok daun siru di ujian susah dan kedem kita ya malulah paras ya dua taruh anu dari empas yang hujan ya min dua taruh minggu dah lalu hujan sampai berkubah dia dua taruh anu dari empas hujan hanya jatuh dengan gaya anu pun baru beri dah ngerti aku terus dengan lagu-lagu penghibur dengan kita ngibur baladu kita ada bersama dan aku tetap setia bersama aku dengan radio dengan lagu-lagu demah lagu mesu diri Richard Kudi dan aku lagu dengan RTM Wang Suwa.

lagu mesu dari Richard Kuti, lagu pengenalan Deep di Tatang Totu. Malumlah kita ada dunia hati macam-macam bina pencuba, macam-macam bina penyusah dan mangka pemudik kita ya. Dengan masing-masing hidup kita ada saja cerita dejaran pemudik kita. Ada inya ada senang, duko, nengkada kayu. Ada lagi ada peti kerja sampai nyuman unuk nyuman baik hidup kerja pun kadang-kadang nekai lagi sedu naan hidup dari borak ya. Mengapaan kayak kita nyesal, kayak kita manisnya di tegal mungkin seumah nasib dan juga tempat anak kita. Ya masing-masing kita manusia hati ada dunia hati ada jalan pemudik kita ya ada senang. Ada dah senang, ada dah susah, ada dah mudah, ada kayu, ada dah susah, ada kayu. Semua nasib kita di dunia timur, doga natur pada tempat.

lagu mesu David Daum dengan Johnny Raymond Bihut, lagu de pegenan Bisabar Bila Bicinta, lagu de record wang sewa 70-an. Masih bersama aku Dabi segmen lagu-lagu dema, program lagu-lagu dema tinang ketat keting lagu-lagu dema, lagu-lagu de record dengan RPM wang sewa 60-an, sewa 70-an, sewa 80-an dengan sewa 90-an. Dengar di aku ngeban bela penyanyi nyanyi dengan record lagu dengan RPM wang sewa 70-an dengan wang sewa 80-an. Balik lagi dengan di tengah lagu mesu aku Tina.

Inama dina lagu masu Christina Ranywas, lagu dan pengenan Penyiposon Soku, Penyiposon tujuh dan balik dengan kita, Penyiposon tujuh dan semua balik kita bersama aku. Lagu-lagu demah, lagu-lagu dari kau dengan ATM, wang sewa 70-an dengan sewa 80-an, dan tambahan kau ngerti kenal ngibur. Bala kita lebih lagi, bala kita ada memang minat lagu-lagu demah, lagu-lagu dan rekod wang sewa 60-an, 70-an dengan sewa 80-an. Jarang kita keping lagu-lagu demung tiang, ngin bala DJ-DJ bau tin, suka main bala lagu-lagu bau, ngin lagu-lagu demah mengti simpan de abih akad. RTM. Jadi sekarang ada pada peluang ada pun paksa lagi ngumit masuk akan dengan timah peluang tidak kita keping lagu-lagu demah, lagu-lagu dengar kau dengan RTM wang sawa-sawa dan

Manakala kita masih ingat dengan penyanyi dan pengenana Cincin Ahit. Tematilah lagu masuk Cincin Ahit, lagu pengenana Otin ngeraju. Cincin Ahit ni lagi masuk penyanyi kita Bidayuh dan rekod lagu dengan RTM Wang Sewa 80-an. Mumpun Sewa 80-an. Ini lagi lagu masuk Cincin Ahit, tetapan kuhibur bila kita ada kereti. Lagu dan pengenan Rindu Ku.

Oh, yang jamnya masa berlalu kita masa sampai tok ke pimangan program kita dan ngerti dengan penyanyi ngarap mengaku ngarap lagu-lagu deploh ngerti dapat ngibur bila kita lebih lagi bila kita peminat-peminat lagu-lagu demah lagu-lagu dari rekod dengan RTM bangsa 60-an, 70-an, 80-an dengan sewa 90-an. Jadi berkambut bersama lagi dengan aku dengan lagu-lagu demah wang minggu baru dan setiap pukul semuang suku dengaru dengaru anu dua. Ini kita kenangan masa program lagu-lagu demah kita dengar ti ini lagu Mesu Christina Ranyuas. Setelah kita nutup program kita dengar ti dari sen selamat berhibur selamat bersama aku lagi wang bau maka buat setiap pukul semang suku dengar wang dengar anu dua minggu bau.

0: tadi ya ponu niki ponu mu tidur sehat sebenarnya apa mu
1: dia tadi kebuli dukun kanya di tubuh kepuat dia
0: ya
1: menyutik di situ aja pernah pagu kamu boleh aku tolong aku dikati kamu
0: inoh leh buatnya inoh leh isok-isok dukun isok-isok dukun
1: mungkin kebuan yang muti dia dia cek atau sebarang dia
0: dosa
1: kok nonam nenung
0: maaf saya dukun maaf saya aku tuh atau macam nok dati atau guru dati aja ya penuh tuh di mid nomor pada terus tadi ini dia atau melihat berit nih
2: berit
0: nah mulut ke depan lepas tu tiba-tiba boleh buka din.
2: Asyik hidup ada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya leh ti.
1: Iya.
0: Nah, ni ngah.
2: Gulu. Aba, terobek. Ya, betul
0: terobek. Gulu, ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kali siapa mu siapa Nas dia nimbang lagi dina.
1: Jess, tolong.
0: Dah, tolong nih, gulu ni nak. Guluk-guluk di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh muti boh?
0: Iyo, pada nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang bernimbak senyap sebarang je.
0: Iya, enak sebenar lah iyo ti. Kau ingat so pagi ay jawit yang pucat mana dua kopi agong sakit leput tangan mau buyang. Aku mau tahu dulu kredit iyo ti. Kadang iyo ti kurasa deh. So lagi so enok ay mau umur yang ti. Kuasa doya di pesa atau pai kuasa.
2: Apa mu sen mesti rap ngecek sen ngecek kedep
1: hah teh ku si Ian nah
2: kai ku ngecek kamu mati kai
1: teman si Ian
0: itu ya nak si Ian mak mu no it ne
1: ayo mai
0: oh tapi
1: aduh imot kita nas
2: datu temperature mu tipo
1: mau pakai mai
0: tanah dak nas ngatul dan bukan si Ian nanti si Ian tu nyebut dukun lagi ya
2: iyalah. Apa ini nyebut-nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku menin ngecek na.
1: Nol ku dulu aku dikatip, yes.
0: Yeah. Sepulang nah. Nurse check otopnya, nyepuan, ini onapnya, terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah, aku ni jadi ya, tiada. Ti ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku nyampak akmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu kaning ke dos, waiti.
1: Oh, bergolot dah.
0: Ah, bergolot dah.
1: Kau tak ragu lah.
0: Ali berkurang dia.
1: Bak bergorot.
0: Mencit dia ngecek
1: kena.
2: So slow saja, relax. Relax aja kata relax.
1: Okey mai teh. Ana lagi ada dan itu mai.
2: Ngecek adat mataya, ngecek adat mu.
0: Domni lagi nas. Sam ko cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya doh berbetul tanon yo doh tapan yo. Mato telepon yo ti nah.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati mau gatung. Patut meter mau tanggung lagi sombong nggak?
1: Okey mati.
2: Okey hal mati aku juga nuri. Buat perlu rehat nyandu lah. Aku juga siklip nyandu.
0: Donya tiak. Ini menang siklip tiap kado di ketaya tiak.
1: No.
0: Rehat nyandu nu.
1: No mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo ke yo, asal melamun ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklif mula. Mitu bat urit disepak mati ya.
1: Iya iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Check des terus nela.
1: Anu bukan dari kita bani tina.
2: Iya iya boleh.
1: Sali kunok.
2: Pagi lah.
0: Nombor kita kot ya.
2: Iya boleh.

Okey, semakin lagu people kita masuk ke Belanda Merkis dengan lagu Steady Amang Kaluh. Kawan-kawan kita semangini, Amin dari Passport Call semangini, Bingara. Okey, dengan sebab Bingara kita, The Bingara Team masih lagi dari segmen dengan Rempawan. Selamat Bingara kita ngucap ke Simoni Karong, lebih sebab kita Henry Bali, menang. Selamat Bingara dan semua belah geng-geng awak. Salam manis, kupok bumbok kuana, Kiong Lifindi, James Pengiran, Vincent Tagau, Veronica Set, menang. Selamat ngaram. Yang seperuk harap berselulut ngaram ti kuana. Ayah, saya mati nama so Veronica Sat dengan dan mai bisa kita pingar tin menang so pingar dan semua bala keping YFM dia dengan fan club semua Green Asquana Adik Azan bisa kita Willy Cheng Nur Artika asli lagi boleh kita bisa kita pingar tin. Okey, Nur Artika menang so pingar dan semua bala keping YFM dia ngarap kita semua saya trust dan ngerti. Salam ceria, salam damai masa JB kuana Christopher Neil bersama kita. Salam so Kampung Punau, Adani Lim, Richard Linggan han menang sama ngarem ngarem pawon dek semua pikaping YFM dia ada kenal dengan dendepna dengan ucapan selamat bingara salam maso ada benda JP kuana. Okey, ya terus dengan lagu people kita ada bingara sini dengan lagu maso YY Pang lagu Engarah.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, semasa lagu masuk Miracle dengan lagu Cinta di sini. Asing aku ana. Jadi apa khabar Tanu Rima City? Ini program Mudah Natur je Auditorium Piramli RTM Kuching. Zencer Dewaran Bintang Kecil 2026 Peringkat Kebangsaan Mudah Natur di Auditorium Piramli RTM Kuching pukul Mahi Bingara. Jadi sama-sama kita mandek anak auditorium Piramli RTM Kuching pimeret secara percuma dengan debaran kemuncak bintang kecil dapat dokan tubek ada TV ni pukul Mahi Bingara ataupun da saluran Sarawak FM. Jadi sama-sama kita mandek sama-sama nak tubek bala bakat bala adidi kita ada bitaning da abi kemuncak bintang kecil 2026 dengan negeri Dapikah daerah Dok Perkah sebagai juara bagi kemuncak bintang kecil peringkat kebangsaan Dok Natur Anu Rimah City 20 Rimah Anu Berana Pri 2026.

Okey, semua tina hal lagu masuk keluar dari garis dengan lagu Diki Aku Kana. Tapi kita ada dalam masa tina, haraplah kita semua terhibur dengan lagu-lagu dedoga sedia kita ada Bingara City dengan sama Bingara. Kita ucap ke Richard Linggam dan sama kita ada Bingara City. Ada lagi Landi Lambi Tenda Villa, Rachel Merican, Salam Maniso Siburan Aku Kana, Esther Kia, Salam Maniso Kampung Kuap. Ayasin Matina, antara boleh dengan kita ada bersama kita ada Bingarti da Facebook Live. Terima kasih sebab komen juga salam dengan kita ada da Bingara City ya. Dengan ada 26 minit lagi kita bersama ada habis segmen Anggaran Pawan. Okey, jangan sama-sama kita bibur da Bingarti dengan dicingkan lagu Mazumak Rantai Pengerindu Ampah.

0: 呢个送你永远 megahertz 呢 Syrian。
1: Yes, oh yes. Jamai, nanggo do paraan leptun bad gonan. Iti haruak gumu da selimut. Wat kia sehat.
2: Oh ni no ni. Aku mau jai ge mokat. Tengah guru ti. Do kopi oni.
1: Bah gele. Oni ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang covid covid medoi. Banang ge kes virus influenza. Tiap mu mbah vaksin.
2: Eh, muti, tu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
2: Jogging yang saya diadopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke. Liput IPU so office obong talun na. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
1: Ino ngan kungi jamu jogging ti. Sata pun lebih sehat.
2: Itu hewat ino. Jogging ot ne. Otak adopnya sehat. Pakai kajon re. Kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukadu. Makin doleh mengasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motap menopnya da apaanmu.
1: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku jelah.
2: Yo, nai nega.
3: Nasal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabus asuti, memang doi sehat.
2: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma, ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuak boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dan natengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

Okey, semakinlah lagu Bibur kita masuk Alina Chaba dengan lagu Dasan Laut Biru kerana jadi ketika ia segmen Ngarung Pawon kita ada bingara Anu Dua City. Semati kita sama-sama keping lagu-lagu Bibur. Kita tu pukul 6 berpagi dengan WFM. Dia dapat lagi tu keping pukul 6 berpagi. Dia mati dari segmen Ngancak bersama dengan Maka Kim Hans, bersama dengan pengaruh Nami Debekan, dengan saya aku Alina Chakim mengucap selamat pengaruh. Sampai jumpa lagi dengan Salam Malaysia Madani.

asong ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Dayak Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atus 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

0: Ches! Oh, Ches! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni oh, no oni. Oh, aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. Mau kupi, oni. Oh,
0: bah, gere. Oni oh, ngan mu maput indung babak mu koda no. Banang COVID, COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mau vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijakmu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pakai kajot le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mu ngasok, makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan ngeje. Kan mau nak mudah dia, ku jogging saja dia ku jarah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat ke tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dan sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, idah piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: Itu lah dodori aku. Aduh, bukurot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku pakino limutit ya. Nyanang on, ya on ketimu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Kurut baku ngujit musina ne. Liu, nyamun ini di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adi.
1: Eh, mau tiba nang le dapat gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati ne nengak mau, nengak aku gong steering titi ya.
1: Agong sija, muman mogo ne, kuni nengak mau mondu mau soti ya kono kot, mau nelia lia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon di ku ponu teh, kaki ku guyu ponu loi, tonggon. Bunuku, nogu ke motor ti.
1: Bukan ni, aku shoto eh, bukan lagi shoto eh. Kalau di dengan ku ni he, shol apa le? Gagal ayun dua kuatih ke? Nang dope idoh di ano ni nang tonggon panu eh, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup terlalu ku sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah coba aku kristen kau gipak ke? Dogo berani nang, kamu mak ngah tak boos lagi ya? Iti di doli aku nang. Coti aku sinar sadiku. Itu aku nang memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kon ada tuh. Ini tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tu bang motor mabuk. Bahaya.

0: ngadem si Eva. Kai, ini kemampuan nyarebutus kah? Nyarengan naik kah? Tidakkan. Dengan pagoraya set kroke moya, kudu raga munak mirih. Ti memang ribu-ribu raga anu tebuk ke boh.
1: Mahar kumiri set kroke ketipat moya. Semua original, banca de mahar. Anyap nyaminan de murah-murah.
0: Minak kun tebuk ngan puan kun mahar. Ngan banca de paguh de jamu ti tebuk ke boh.
1: Anyap anaknya de kampung ti dapat mirih set kroke mung jaku ti. Minat ti saja de kampung kita ti. Minat de jaku lede.
0: Ongan, mungan nih pun mahal set kroke mudamu. Kai lagu ti, aku ti misen. Pakkan boleh, abah mau masak nyuhon bina. Kai mumpuninya ada sasah-sasah. Si Ed ngera beus kah, ira nganai kah, ira rilek kah, ada anak icek kah. Biawak mau depon, adep mau dep kampung. Mati pagi pun inya kampung mah. Mantu nuluk ngemuk, biradep cek mau depon.
2: Cek, depak tua.

dog ut kesok, angkah dog layak musik, mesti agi anggap ane kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkitkan manusia, adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dog ut kesok, angkah dog layak musik, nakit ngut tawan ane ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mana begaut temit rawatan di klinik wakka hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

0: Si aku update baru kerat pantun.
1: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi ku ajawin.
3: Osin ku rame, osin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak kudu.
5: Berserian si tinggal da kakai.
6: Anak popong di sida jempian menak sidat ni perang.
7: Duka duntun kadang rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong diatuin sampai di botong.
10: Digaduh asyongku kadang-kadang. Nasong onak kobot mokat ujang.
11: Jak mai oto bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami kodak dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina oto bidoyo. Program live Jak oto bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Dayo. Ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 4 Pri ataupun 25 Mei 6 Pri.

Atau an pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atau subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kada pege ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, misal ke.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawak, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis I bepaut nga saloran nga senta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngasih. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: ta kedu. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lek prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemai ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe, tak adep tak sok pah jarit mau piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game, amai rerek main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control, just relax.

dong adi begatung sop laboran, tawaran kerja ngah gaji adi bagak, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang diatak, amai dong bitan custom, denyah mudah bersayak di pengenang menati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tedek pautan adi dong yang diatak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bin unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh meret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

gunaman berang anu. Nak ne, jak atas tunak konsep pinggan sehat Malaysia, si nak tak bin khasiat adi sukup kakena yang perenggenan tak. Pinggan sehat Malaysia pakai konsep suku-suku setengah. Ani ini, suku sebunga sin karbohidrat, nimun tubi, mi, roti, onkah bijirin. Suku pinggan-linggan ini yang protein, nimun ikat, siok, daging, turoh, onkah kasak. Setengah pinggan-linggan ini yang kudos dewan adi jadi sumber serat. Manyak kemet, mok piin kosong. Man buah-buah kayu nanyam kiang adi patut kata ada tak sebrang andu man pinguman adi dog goreng saman pinguman adi agi satan. Bukan soalnya man pinguman adi adep tak tenek di arut rebis kena. Nakit jaga pinguman tak kemanyak kembet naik sinaman. Nga

0: pantun.
1: Oh, baladingan gati boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betak kudu.
5: Baik serian, tinggal dah kakai.
6: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
7: Dukadutun patang, rasyuk tumrak di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atuin sampai dia beton.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nasam onak kobok mokat hujang.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo, suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino, pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi, nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mai 2 25 Mai 04 Pri ataupun 25 Mai 05 Pri.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game dan no, yang mau sebab no kadang-kadang kita ada kuat yang meninggal handphone non tiap meninggal main game ni. Yang pernah tewas pernah siap non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, waktu dia boleh, guru dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat guru mengkarati. Masa kudu, masa dingin, atau hujung minggu ya ke. Ataupun waktu yang konai, sekolah benar-benar, hujung minggu ke kedangan main handphone. Nah, di kudu jam. Jadi tih mesti dia berkontrol. Waktu dia berkontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail, kerana benar di masalah tadi harap itu nyaman tadi, handphone selain pun nyaman tadi.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Microsleep ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Tuberculosis pengkah TB ina enam berjakit ada nyerang atin so kai udah jakit so sebab tipu atap pasin puankah mungkin. Semuanya manyah gapang. Amai TB dapat doguri. Rawatan awal lalu berguna ngenetu enam mati dapat dog pebuak kadah berjakit kadaya mungkin. Angan lagi muka lebih sok 2 minggu, sungo mudah sengarem. Dek-dek manyu, agi daya ruah tipu muka, kamah bersinat ngangera adi dok 6 GB. Temit reka awar, kat naik pemeriksa penyihat penggenan. Denyah sama pakai barang pribadi tak, nakit jaga pinggi bisik, kak adu-adu netu adep tak bebas sok jakit 6 GB. Pesanan Nusra Atik, sok RTN.

0: Itu lah dari aku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodak, nuak sodak yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, itu ya, mau tanah, mau tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinah ne. Liu, nyamun di bemakung bak ku ting ngujit mu sinah di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tuh benar kita podcast tuh, mau terbati.
0: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau mau nunggu seti aku nakut, mau nali dia, mau terbalitnya.
0: Eh, tonggon dia aku mau nunggu deh, kaki aku guyu penuh loh, tonggon penuh aku, nunggu gak mau tahu deh.
1: Bukan tadi, aku soto ya, mau lagi soto ya. Kalau di dengan aku nih ya. Soal apa ini? Gagal ayun dua kuatih kan? Nang atau apa idoh di ini yang tonggon panu apa ini ngapus kati pus kani nyujuk kani bojang pun ya idoh aku tahu aku sebenarnya nih mau rasa mau nang do dapot anu do dapot aku bukan nih aku tidak aku pernah terima aku kristen kogi pakai do keberani nih kamu mama nah tak boos lagi ya itu tidak lihat aku nih coti aku sinas adikku idoh nang memang mau temabuk nggak mutua dan mukon ada doh ni dua lagi no aduh mesti gaya ti asa bubutih mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba motor lemah bu bahaya.

Nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah ke teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Kamanya ke teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Selamat berpagi nek semua kita datin positi. Aku harap semua kita sihat terasen. Supaya kita semayang dan berpagi ti kurang abad kita nek ni bacaan ayat. Tetapi da buku Isaya 40 ayat semeheng. Ayat ti yang namanang aba tirawe ngin aku bisamah dengan amu. Aba gago ngin aku tanpa amu. Aku akan pigagah amu. Aku akan nulung amu. Aku akan nyaga amu dengan tangan ku da bikuasa. Timah jangi tanpa nek semua kita ada tim positif. Nya kita sama-sama semayang. Tanpa lebih kuasa dan mulia dan ngampu perintah surga. Da tim positif Tuhan kami. Ira muji lalu nyembah kam sebab kam tanpa da patut dok senama kami. Kami rap saga nawa ngasa kami da tim positif Tuhan. Nyungka akan ngampun penyalah dosa kami. Supaya da sepanjang anuti penyalah miti. Kai jadi batin masu senami. Semayang kami doka pingakam. Oh Tuhan, biarlah malaikat akam sedia nyaga pimpanumi ini-ini datin positi supaya mi panu nak tarun datuju mi baik tempat kerja, baik emeh kanyang, baik pun anih dat tageh dan usaha mi anu siti ceun berkat lalu pinguntung en balik dalam pimudi pami. Tuhan, senaga mami sepanjang anu ti baik kami dat panu joho panu sesek minan muto akan mah dak ngintu nyaga mi pijuho mi sumara bahaya pinyusah pijuan iblis. Milagi dak tempat kerja biar pingunah mi jadi berkat nek bala dengan mi nek tempat dah mi kerja lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkat kam lagi bala mama mi dak kanteng mi wang mi kerja biar bala ti lagi dok senaga kam dak timputi. Kami mi kamet bala anak bala di mi dak sekolah. Biarlah kam ngintu nyaga bijuho berarti sumara bahaya penyusah kandam pisek singa. Me lagi dadek nini ami datimpuh ti Tuhan. Kirana mereka tekam nyaga ami supaya mi sihat mun kerja. Sihat lagi mi balik bisama dengan ruang mama ami. Ami ranyarah pimudip mi sepanjang anu ti Tuhan. Negakam sebab ami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa dak akan magah pimudip mi sepanjang anu ti. Ami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan, minan gana kami salmaseh dak jaji juru selamat dan tanpa semua ami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Semoga sipun peneka. Belanjawan 2027 Sarawak Biharap MA63 PJU Dog Temit Bad. Kerjasama RTM Pritar East netap rakah konstruktif. Udung sekasen dun Sarawak jaga dongatur nga bran Oktober adire. Seramai sesan kasala Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Dis termakah do peruasa YFM Bidia. Madin tengah leka. Sarawak biharap pemasang pikara adi mestuju sos pekat Malaysia semengperi 60 taruh puankah MA63 PJU Dr. Temit Bad derem bulan jawan 2027. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Kedatnang kedak sos pikara adi dog harap piberet penamah penitah yang nyukong penyeguna derem penyekembang rais. Dog Siken kedai Sarawak jaga penambah berita dalam sukat beranjana Premier Nang Pikarana Dosaraka Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2027 redok jure di Parlimen ngap prii Oktober adire. Kerjasama rapat di asal Radio Television Malaysia ngap Pritara East ina pimenas yang tetap raka adi konstruktif yang pinyi utung komuniti kerabisi pinyi kembang Sarawak saman Malaysia. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Aswad Ismail Kedatnang raka hana dekaus ngan penetan yang ni program puanka acara pak piberet ge raka yang nyedia atur bidingan adribis kena di asal RTM ngap Pritara East piberet nurak penyimal teknologi ka kandungan. Pengubah transformasi digital ina kada so penyimar adi berguna kerjasama asah sektor. Atur bidingan komuniti di Sarawak ngas Nanjong menegak berguna dokakat ngas sama-sama terima keunikan ka penyebeke adi maagi berama ngas aspirasi ka harapan komuniti yang PJU maju. Dato' Aswad Kedatati ripas sesi town hall di RTM Kuching. Udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak rek dong ngatur ngabran Oktober adire dikir jadi udung sekasen yen penggal semasa. Speaker Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasar Gratnang pinerang tutos pasar udungana piber senarai pemaga undang-undang RUU adi rede jure rek dong kagah tipu sedang media di Andus Bayu udung dong ngatur. Dagmadin opi speaker gibayu terima tede RUU sok berita. Aikrat nanti di penulis segar, lepas kuka seminar Aku Kasih Malaysia, pimpinan belian negeri Sarawak di Kuching. Mandat semasa Dun Sarawak red report ngabran Februari 2027. Pitak hal ehwal Sarawak ngesabah di Opis Perdana Menteri berpiguru libat urus bersama Seruanjaya Brunei SPR yang nak Bruneng hala tuju ke raka pemasang cadangan yang nambah ahli Dewan Rakyat so Sabah saman Sarawak. Menteri di Opis Perdana Menteri yang Sabah ngah Sarawak Dato' Mustafa Sakmutnang pikarana dok Bruneng tipu kerja mistabi ke pengurusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Kerja Bruneng menegang yang penetan tunu proses kepada setimbang perlembagaan undang-undang teknikal piberat aspek bat in Brunei, baat in Brunei data adi berguna samunnya dia libat urus asa perintah SPR samun pihak bipawet. Madin Sarawak ke Sabah biar nerima perenam kerusi puankah 25.5% so perungun Dewan Rakyat.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu Pramata bersama dengan Amal Tenconeng Ruruh Atin Kuhan di Pramata Yusuf Saat Alu Atin Sama Yusuf San Kaso Perga. Berapa dengar tak dalam segmen Mekat Kalimu Khas bersama aku DJ Hazel
1: dengan aku Mildred Anin. Kami dua bersama dia berpagi di pengisi Mekat Kalimu Khas berpagi Anu Taru de Anuti ya.
0: Betul. Anu Atin berdua pertaruh Rebang PI 2026 membetingi nyami mil dan di minggu dengar tarik merit ke Brans Meng.
1: Ya, Brans Meng semenit semenit taruh buran.
0: Betul. Berpi buran atau di sewat 2026 mati jadi semukika mun pingarap kerja pengendai ta yes teket negka madit nati harap ge ye na barata adi nang ta agi pingarap pi sewat ati agi meset negi metateng pi mujur imin
1: betul ada da menceen na pi mujur ada da ratapan so bau lagi
0: pun
1: ada
0: lagi okey yes negi ye na isesat nan wati ngam bisa make tu taru jam kamai kamai tangan bisa apa dia bisa make di Facebook RTM klik sama na siaran radio 2000 ni 0.2 MHz ke 0.6 MHz.
1: Baik, baik kita dengan pimpinan RTM klik pun dapat bersama dengan kami dua berpagi ti baik dari Johor Mesubumi Kenyalang pun dapat bersama.
0: Betul. Ya. Jadi min supaya tarik dengan agak dari pimpin buka sadung atau Bipraman dia. Dua tengah ragu mesti dia akan sopra dengan sesama Bipraman bersama dengan AC Drain Ali Praman tengah ragu Kaleng Kimpang kerana sana tak bersama dengan Lindsay Yesi pengerindu otom. Mereka mati bersama ke Eddie YFM dia gerak bersama.

0: Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja, sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong, dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan dayak begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh 9,5 minit ripas man, yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah begatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ge.
1: FM di 06 pendik MHz di

Pukul 7 berpagi. Sepungan sepumpun naga. Belanjawan 2020 Sarawak Arab MA6 Pertaruh Bisilung Tumit Bahat. Kerjasama RTM Perintah Negeri ngada langkah konstruktif. Kudung Pimangan Dun Sarawak jangka tunah Borans Meheng. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidia di tengah naga. Sarawak Arab bicara de medok setuju minan perjanjian Malaysia 1960 taruh MA6 Pertaruh Bisilung Dok Tumi Bahat Da Abi Belanjawan 2020. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Menang tingah pikarati kiberetna dana tina nyukung pimancang negeri. Dok siken sama ada Sarawak jangka ada pinamah belanja dua belanjawan ti Premier Menang pikarati senarah Neg Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Belanjawan 2020 irata ben Neg Parlimen Peri Anubran Semeheng de Irama Neg. Kerjasama pagu ancar radio televisyen Malaysia dengan Perintah Negeri asas guna langkah de konstruktif de deg penyenang inya ratus serta pimancang Sarawak khasna dengan Malaysia amna. Ketua Pengarah UPIS Penyiaran Malaysia, Dato' Ashwad Ismail Menang, langkati beken minan numpu ne keindi program atau acara. Pat ngelibat langkah kedeh teribidingan de lebih dinamik anca RTM dengan Perintah Negeri kiberetna nura cabaran teknologi dengan pikara bikait. Piroba transformasi digital tingah cabaran de perlu kerjasama de anyap hatna neg baat politik atau geografi. Dari bidingan inya ratus di Sarawak dengan semenanjung pen pisilung dog tinagap dengan bisini dua damai serta tegap demeh dok tunah beraja dengan aspirasi dengan pengarap inya ratus pisilung maju. Dato' Aswad Pidanti rimpas sesi town hall de RTM Kuching. Kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak jangka tunah Borans Meheng de Ramandeg de irak jaji kudung pimangan dedek penggal semasa. Speaker Tan Sri Muhammad Aspia Awang Nasar Menang pikara bikait kudung ti keberetna senarai perambu undang-undang RUU di rataban ira dok pidaan de sidang media indi andu sebayuh kudung ti tiguru tunah. Setakat ti upi speaker bayuh nerima sibarang RUU masuk perintah. Pedanti rimpas ngirasmi seminar Aku Kasih Malaysia Pemimpin Belia Negeri Sarawak de Kuching. Mandat semasa Dun Sarawak iramangan Wang Buran 2 Sewa 2020. Bahagian hal ehwal Sabah dengan Sarawak, Opis Perdana Menteri Metiguru berunding dengan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berkait hala tuju dengan langkah cadang nambah kahi ahli Dewan Rakyat masuk Sabah dengan Sarawak. Menteri The Office Perdana Menteri Sabah dengan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmut Menang, pikarati dok rundeng wang kunjungan hormat neg pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Runding ti penyugok tumpu neg proses serta pirati perlembagaan perundangan
dengan teknikal berkena aspek baat bahagian pilihan raya, data de perlu serta berunding ancah perintah SPR dengan pihak berkait. Wang Timputi Sabah dengan Sarawak ada 5.6 kerusi atau 25.6% masuk semua Dewan Rakyat.

silong aga. Blubes merahan jangka jaji tempat program perintah Sarawak abi timpu Tarusawa lagi. Projek berharga 127 juta ringgit era merit fasa 2. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang fasa Sibungas projek ngelibat ungkos 25 juta ringgit. Tender fasa 2 jangka ngelibat ungkos 70 juta ringgit. Bluebird Semerahan ti biguna jaji alternatif venue guna acara bahas wang timpu iramanda. Tempat dada mung Padang Central selalu nurak penyusah bibadeg tiap kali guna acara atau program. Pedanti de abi sidang media de Kuching. Dua hal berkait, Perintah Sarawak setuju guna fasa 2 projek tebing sungi Tamberat de Asa Jaya. Ngelibat ungkos lebih 100 juta ringgit. Dato' Sri Abdul Karim de Penadun Asa Jaya menang fasa 2 ira ngelibat kampung Tamberat dengan kembuh ini kilometer. Wang siap ira jaji tempat de Timegah dedek inya kampung Tamberat. Fasa Sibungas projek kai dapat doktuna rimpas ada penyusah dua sewa de rimpas dengan ban pikarati nek peringkat perundangan atau runding anca agensi pemantau dengan pihak kontraktor. Kira-kira 1,500 deramintangan de spau ira nerima penguntung wang pidato taraf jeran patut neg nangga bangkit siap tunda lebih jaga. Adun Bukit Saban, Dato' Amar, Douglas Uga Embas menang projek ti negap akses serta ngekat aktiviti sosioekonomi. Projek deraga taruh RM150,000 dengan program transformasi sepak pasar ngelibat ngunajaran simen kembuh periratus mengini meter. Jaranti ira pikedek timpuh pimpanu nek pekan spau masu ini jam nek semerima minit. Jaranti penghubung kudu-kudu remintangan de kawasan ti. Tinggal remintangan remin tangan matok, beduru, sungai pelando, teburu, munggu gernis, pelawa, nangga bangkit ulu, nangga bangkit ili dengan remin tangan putus. 445 penerima masuk muka nerima bantuan gia remin minan program nambah paguh remin miskin Sarawak PPRMS masuk sewa 2019 tok sewati. Ahli Parlimen Mukah Dato' Hanifah Hajar Taib da abi Facebook pidaan jawatan kuasa PPRMS Mukah menyukan belanja 6.4 peri juta ringgit tinan kerja engkir remin penerima de layak. PPRMS langkah perintah Sarawak nulung inya de bipincuen icek dengan abi mamba de perlu tinan kia ramin balati sekaligus ngurang beban belanja serta pidatu takah penyelamat dengan pimagu tempat ngenai. DJ Radio Red FM RTM Kuching Azrani Azmi 47 sewa atau DJ Zek entagan dunia ngarana rimpas dog dapud kai intian de upisna de RTM Sarawak. Pingabusna dog nesah beda pigawai perubatan Hospital Umum Sarawak HUS. Azarani dog dapud dengan sama kerja wang pukul mahi 40 bingara nguleng de abi jaman upis. Nek teban nek HUS
rimpas usaha ngilamat dengan resusitasi tunah Kai Bijaya. Tegal Pingabus bayuh dok puan dengan masih dok nyaset. Gapit pengarah penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya menegesuk turang Azrani de HUS.

Anda tinggal semua sempri mai pertaruh Yang Mulia Al-Malik Hussein Raja Jordan dengan Yang Mulia Nor Al-Hussein Permaisuri Jordan mendekat Malaysia yang atur merawat resmi tuai taruh andu. So, dua bagina mendekat pakai beron DC ni kosong di Padang Beron Subang pukul 9.25 minit isan-isan kaduk amat beda yang amat berhormat Datuk Musa Hitam Gapit Perdana Menteri. Upacara penyitaan rasmi repasana dongatur di bedak bangunan Parlimen Kuala Lumpur suak bedak bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riyaduddin Al-Mu'azzam Shah Nga ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Begina Raja Permaisuri Agong Tengku Haja Afsan Binti Almarhum Tengku Muhammad Merawat resmi tui taruh anduan teban kat kerja merawat kat Tugu Peringatan Negara Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah Nga Felda Trolak Nga penetan lagi inah yang negap nikaban diplomatik Nga kerjasama sok dua parais Sama perhati model penyekembang sosioekonomi Malaysia Anu tidur sejarah dosen sok seksyen dokumentasi Nga penerbitan Arkib Malaysia

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Kita buat doa bar. Belawat Semarahan Saka jagi topat pingatur program-program Ayuh Perintah Sarawak dan Kipuh Taruh Sawak dari Enek. Projek Deman Beranya 120 juta ringgit ino Saka Morik Fasa Kedua. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang Fasa Sibungas Deman Beranya 25 juta ringgit Mepadu Pagu. Sementara tender Fasa Kedua Saka Man Beranya 20 juta ringgit. Ia nak projek ini berguna jagin alternatif topat pingatur acara ayu dan ngurang pinusah orang bidadak de lokasi koda de Padang Central. Ia sobatan niti dan sidang media de Kuching. Berita Sarawak setuju naik fasa kedua projek tebingan Sungai Tambirat de Asa Jaya pakai beranya robi 100 juta ringgit. Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah jagin ke adun Asa Jaya nang fasa kedua ini melibat suo kampung Tambirat de omu ni kilometer. Ya nang, semua mesiap projek ini sakangin utung nudunya ada kawasan ini. Sementara ini fasa sibungas de ogi rusak tan dua sawat deropas rana hobo toban de takah undang-undang atau berunyang de osah agensi pemantau dua kontraktor. Kira seribu naan nyaa so kudu-kudu bori botang de spau ria terima utung so projek kakak takah orang putus nek nanga bangkit de saka siap robi suam so tipu ha. Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas ugah embas nam projek Deman Beranya taruh RM150,000 dari buat program transformasi luar pasar melibat kerajaan naik orang konkrit omu periratus mengeni meter. Ia nang orang ini dapat yang kurang jam pimonu ke pasar spau. So kira ni jam, jagin jek semeng 5 minit sejak. Rasa nyamung kudu-kudu bori botang sini kino. Kada sana bori botang matop, beduru, sungai pelanduk, teberu, munggu gernis, pelawa, nanga bangkit ulu, nanga bangkit ili dua bori botang putus. 445 orang nyaa de muka terima pinurung Bikit Bori ngirusuk program Bikit Bori Nyaa Miskin Sarawak PPRMS Tan Sowa 2019 nek Sowa ide. Ahli Parlimen Muka Dato' Hanifah Hajat Taib Nang jawatan kuasa PPRMS Muka mengin sekabranya 2.4 juta ringgit sekerja-kerja Bikit Bori Nyaa de layak. Ia nang program ini turun kabar desa pidapet, dorawang de idip susah, ngurang pinusah beranya, rasan sidia topat de'e dorbi selamat dua sinono. Penyampai Red FM RTM Kuching Azrani Azmi, 40 Ju Sowa, atau robis nyapuan DJ Zack, tegan dunia ngaroma seropas sobat dapet doi ngen odepa de opisa de RTM Kuching. Bidau oba dapat dingan sama keroja kira pukul moi 40 minit ngarom, doi ingin odepa dang jaman opis. Sijakang ramah debo naik sebayu bidau oba toban ke Hospital Bahar Sarawak, HUS. Pak bidau, oba notap medoi da pegawai perubatan HUS. Pinyoba apa masih arok sok nyapuan, dua kes masih oba nyasat. Gapit pengarah penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya, suak odininga bidau de HUS.

Sabah ke Sabah pun puno. Belanjawat 2020 Sarawak Arab MA63 kita buat abangin perhatian. Belia Sabah RTM dua perintah negeri mitrakah derobis konstruktif. Udung Piyobo dud Sarawak oboh saka oboh ngatur brand smeng ide. Demetis Jabar YFM BTW Suda Nur Akila Arbaen dua menukar kang Sinabau dan Josh Martin se-section berita awas masa RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Krimohas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Cerahilah seorang bintang.
3: Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur 25 September pukul pria sengarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaramana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Arya Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anu